0: Hayu yang mau diramal, ada yang mau diramal? Ayah nu mada diramal, ayah. Hayu wargi dalianya yang mau diramal langsung aja wargi di 73028 73110. Ada siapa nih? Halo. Godain Dahlia bersama satu gempa
1: yang akan menggoncangkan dunia.
0: Gusti Anin.
1: Yes.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah neng sehat.
0: Alhamdulillah atunya.
1: Apapun cuma yang kurang uang.
0: Nya cing sabar atau etamanya ada kabeh oge kalurang duit kabeh oge komo iya nonte komo si bunda yang sama kurang kasih sayang, kurang perhatian gitu.
1: Iya, aku juga kurang kasih sayang,
0: alah,
1: kurang uang,
0: alah,
1: ibu erek asup teka.
0: Alah.

0: naik ke kelas tilu hayang baju saragam anyar, hayang tas anyar, hayang sepatu anyar, anu kedua tek asis TK kudu aya 2 juta Karawang mana?
1: Nya emang mana lumayan
0: nya. Jadi pusing-pusing tujuh keliling, tapi untung we ada Radio Dahlia yang selalu menghibur. Jadi
1: masa
0: tidak
1: sih?
0: Tidak dibawa pusing-pusing menghenyoi we.
1: Ember awek kelek soek we.
0: Bapak ibu selalu diperhatikan.
1: Ember awek kelek soek we.
0: Walaupun tidak dikasih duit.
1: Tapi dikasih ilnya, dikasih ketenangan ya. Bukan lagi. Ayo atuh.
0: Ayo si Gemoy ka dieu di Cirian.
1: Wah, si Gemoy mah keur di Bogor.
0: Keur
1: di Bogor ayeuna teh.
0: Keur naon di Bogor?
1: Keur Iji Gimrang biasa, keur Iji Gimrang.
0: Oh, jeung Iji Gimrang
1: nya. Nya, keur Iji Gimrang nya. Sok atuh. Anin siap bergoyang?
0: Siap.
1: Ayo atuh kalau gitu mah langsung aja di. Salah digoyang. Naon ieu mah macakan zodiak tuh jadi kan tingali. Naon zodiakna tadi teh Scorpio nya?
0: Scorpio.
1: Oh, tuh kan ah, so awur geuning sa spesial.

0: dagang di sana online teh udah dikirim Bu Haji Ena.
1: Siap.
0: Bunda Tati Ibu enjoy na oge sadayana we dikirim gitu nya. Saha ada dolar kata udah adi TG tuker ngadangkeun na Mama Ena Holis Mama Ena Holis gitu ngadangkeun.
1: Gocin.
0: Bagi nama buat Haji Uisi Bayue yang baik hati. Bu Haji Eha tinggal di Bu Haji Eha. Bisa oleh udah dikirim.
1: Oke. Siap. Panteng radio. Goyang. Scorpio. Kita akan langsung membacakan Scorpio yang lahir dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 21 November. Wargi Dahlianya. Scorpio Anin ya. Tingkat performa kerja. Jangan biarkan gangguan menghambat fokus Anda ya. Jadi harus meningkatkan performa kerja Anda Anin ya. Kesuksesan Anda lebih banyak ditentukan oleh usaha sendiri ya, lain usaha batur Andin tuh. Jadi Andin kudu leuwih giat deui gawe tehnya. Sugan atuh Andin leuwih giat deui gawe emahnya si bapak teh ngagajihna engke mah bakal nepikeun ka 10 kalieun sugannya. Sok nepikeun ka mun bisa mah disikat-sikatan kerek-kerek si bapak ge disikatan. Kerek si ibu disikatan. Ya. Alaan huisna, alaan kutuna. Pokoknya mah leuwih rajin. Insya Allah bakal menang duit loba ya. Kalau dari segi keuangan, jalani setiap urusan finansial dengan rasa percaya diri dan komitmen penuh ya. Kalau dari segi asmara, kejujuran dan keterbukaan penting dijaga Anin. Walau terkadang Anda takut mendapatkan respon keras dari pasangan. Tapi dah eueuh si Anin mah pasangan ogenya, sing sabar we. Sabar Nin. Eta tah ramalan untuk Scorpio nya tidak bermanfaat kan? Iya. Kita angkat lagi wargi Dahlia, satu penelpon lagi ada siapa? Halo, gadain Dahlia bersama satu gempa.
2: Yang akan menunjukkan dunia.
1: Selamat pagi.
2: Pagi diselamatkan.
1: Aduh. Nuju naon?
2: Ya nuju ngopi, Neng Putri.
1: Aduh. Ayo teh saha ieu teh?
2: Kang Eden Suherman.
1: Aduh Kang Eden, Kang Eden sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah atunya bade diramal.
2: Bade Neng
1: lagi ramal. Naon?
2: Oktober.
1: Oktober tanggal sabaraha?
2: 10 Oktober.
1: 10 Oktober teh Libra eta tehnya.
2: Iya.
1: Sok atuh diawurkeun sok spesial kanggo saha?
2: Ya urusnya Kang Arnold, Lukman Pasar Baro, Kang Suwana, Pak Tatang, Kang Sisteng, Pak Sa, Pak Gusibo, Kang Genta, Keiser, Teli, Padarang, Bu Hadiani, Bu Arpan, Bu Mes, Wak Uci, Jalan Suci, Mahadiyah Halembang, Dagopi, Nabi Jalan Peta, Aing Suki, Bunda Imut, Imas Elsa, Mama Aji, Ratna Kopai Moner, Neotik, Mama Ika Jasa Ati, Rin Tri Aryani, Bayati Jamu, Erni Katapang, Beli Tatang, Malu Riti Gede, Bu Dari Nasi Gede, Bungi Gede, Bu Boy Situ Patengang, Ratu Onde, Bu Enjoy, Kum, Baik Kami Wari Gida Liatir, Gintas Adayane.
1: Siap, Gocin.
2: Gocin Kang Eneng Putih, mudah-mudahan panjang umur, sehat.
1: Amin, amin. Amin, amin, atur nuhun. Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia pun ah, go-go-go-goyang.
1: Goyang. Pak Suherman hayang dirama Libra cenanya. Libra itu dari tanggal 22 September sampai 22 Oktober. Pak Suherman ini bajakan ke pembajikan bapaknya. Meskipun situasinya tampak aman ya, kewaspadaan tetap harus dijaga. Selalu siapkan antisipasi untuk kemungkinan yang tidak terduga-duga cenata. Nah entah kira-kira pikiran sorangan ya. Kalau dari segi keuangan, ada peluang datangnya pemasukan tambahan cenah yang cukup menggembirakan. Alah, bakal ayah iya merenannya, bakalan ayah anu ngorder risoles 1000 pis merenannya. Siap-siap pengkor, tapi lumayan artosnya kakumpul ya. Kalau dari segi asmara, pasangan sedang membutuhkan perhatian dan teman berbagi cenah tuh. Luangkan waktu untuk menunjukkan kepedulian Anda meski kesibukan yang sedang padat. Tuh aja sanajan risol alihanu mesen 100 bijinya. Eta Pak Suherman teh yang diperhatikan cenah. Kade ya, kudu diperhatikan ku aja nya. Ulah tepikeun kata diperhatikan.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
3: Pagi Bella, cerah banget. Ya hari ini
2: udah seger lagi nih.
3: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Sekarang wargi masih pantang

dibacain lagi. Jodiaknya cenah aya nu hayang diramal, putra yang diramal. Ih. Hayang diramal. Boleh sayang. 73028731710 ya. Kang Lukman di Pasar Baru, selamat pagi. Aduh iya sore Gusti nu agungnya loba teh nginden ieu teh tingali. Meni atel ya Allah. Ada Ibu Cendani di Cimahi, selamat pagi. Ada Neng Aryani di Kebon Kawung, hadir cina Putri Berbi. Obat batuk mah aku kirim bala-bala panas. Cina mana iya? Mana bala-bala panas na, Neng Aryani? Oh iya tuh nepi, nepi kan ke ayah naoge iya tinggali. Itu gak setengah delapan. Selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Aduh, Gusti Nu Agung. Aya warung Iteng di Cikutra hadir Putri Berbi. Ada Lisna Ratu Onde juga hadir lagi pantang sambil masak ya. Wildan di Cibaduyut, Wildan. Ada Ani Baso Tanjakan Sekehonje juga, selamat pagi ya. Ada si Ius nih, Hoream Aing. Ius nih ngirim-ngirim ke we. Foto gelis dunia teh. Majidan Jikri hadir, selamat pagi ya. Abah yang diramal cina Gemini, gelis tapi juga nini-nini cina Teh Dewi. Ramal bubu jodoh abi ayah kene ente cina. Ayah tuh Bang John ada bunda. Bunda, aduh. Bang John, bunda. Bunda Bang John sudah menanti Anda ya. Cocok bunda jeng Bang John lah. Cocok lidinya teh, alus awak tukang panggul tingali. Baik ya, baga pamajikan oke. Okay. Anu baga pamajikan lebih menarik cenacek teh ini oke okay, kan? Aduh. Keceplosan aku, keceplosan. Gelis tapi juga nini-nini. Gemini ini yang lahir dari tanggal 20 Mei sampai 20 Juni. Ya Cedewi. Gemini ya Cedewi. Siap-siap ya Cedewi ya. Tidak perlu cemas. Cenanya memahami kebutuhan dan harapan orang lain akan membantu menjaga kepercayaan serta memperkuat kerjasama yang sedang dibangun. Cena tuh. Tapi ngebangun naon, ngebangun warung, ngebangun rumah tangga. Itu teh ya. Kalau dari segi keuangan, Ece, jika ada kebutuhan penting yang memang memerlukan pengeluaran, tidak perlu menahan diri ya untuk mengeluarkan dana. Sok we kaluarkeun, Ece, ya. Tapi lamun sakirana teu penting-penting teuing, bolehlah ditahan. Tapi kalau memang yang mengharuskan mengeluarkan dana, contohnya jika kamari budak sakolah, ya, sakolah di negeri teu katarima, nya geus sakolah swasta kudu kaluarkeun duit, keun we ye sing aya rejekina, Ece, ya. Kalau dari segi asmara, saat pasangan sedang membuat hati kesal, jangan terburu-buru goyah. Tetap tunjukkan kesetiaan dan sikap hangat supaya hubungannya tetap terasa nyaman. Cina tuh, ce, ya. Teh Dewi, itu dia ramalan untuk Gemini ya, gelis jiga nini-nini ya. Abi mah da single mom, cenah putri anya eta mah pikiranna ke Oce, lamun sakirana teh sarua jeung Oce mangga sareh teh kudu didengekeun Oce. Tidak perlu diasupkan karena pikiran Oce ya. Kadé bisi stres, ieu bisi dipanggil ku Teh Nopi lamun loba diasupkeun karena pikiran mah nya. Mama Lilis yang diramal Taurus, cenah ya Taurus mama. Nu Taurus teh loba nya. Ya Taurus ya diramal ya Taurus. Taurus yang lahir dari tanggal 20 April sampai 19 Mei, wargi Dahlia. Taurus. Mama apa pake Taurus ta? Sadari posisi Anda saat ini, cina tuh. Jika kondisi belum mendukung, jangan tergesa-gesa menerima tawaran beresiko tinggi, cina. Alas ya mama, dek menerima tawaran naon, mama kade ya. Kade, ulah. Ulah sak tawar-tawar mama. Kalau dari segi keuangan, kemampuan membaca situasi sangat dibutuhkan cina tuh. Kesalahan analisis bisa berujung pada kerugian yang tidak kecil cina. Tuh.
Mama, kade, hati-hati. Ya, si mama, ya mama asa kade. Kade, kabe, iya manya. Kalau dari segi asmara, hambatan dari pihak luar berpotensi mengganggu hubungan Anda, cina. Hadapi dengan sikap tegas dan jangan ragu-ragu untuk menjaga batasan demi melindungi hubungan kalian. Cocok ya mah jeung Mama Lilis mah. Tapi lamun jeung Mama Ape, itu cocok ya mah. Hambatan dari pihak luar berpotensi mengganggu hubungan Anda. Hubungan yang mana ini teh?

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Jeng Haji Iom ya ker pandangin Radio Dahlia. Cina selamat pagi. Umi Yuna. Umi sehat Umi. Sing sehat rasnya uminya ada Ratu One Oge hadir, ada Teh Ai Sugi hadir, Arya cenah cantik ke isuk deunya Teh Ai nya ngaramalnanya. Geus mumet ieu cenah ieuna nanti tukang tarotna ieu teh geus lieureun can sarapan. Aya Bu Nani di sorean juga hadir, selamat pagi Putri Barbie, ada Teh Elis. Teh Elis di Jalan Peta. Selamat pagi Kang Asep Goyobot juga, aya Mak Eha. Mak, Mak sehat, Mak. Ayah Kang Rahmat RW di Karyawangi Parongpong Putri Berbi ya. Ayah Bu Empoy di situ Patenggang. Ayah Ceisar Put olangan sisan sana ker ka itu Ceisar ker ka Bogor cenah. Ker Iji Gimbrang di Bogor ya. Ada Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey hadir. Ayah Bunda Adinda rek indit cenah rek nyebor cenah cantik. Sok Bunda sing kekengingan ya. Ada Kakek Agus Ciwo juga hadir, ayah Kang Atang hadir. Ngirimkan kue bolu kan yang Kang Atang ngirim-ngirim hungkul foto ya. Kalau kita kue enak asli ya kirimkan Teh. Teneng Ubang Langensari juga hadir Putri Berbi, ada Teh Ella di Gerlong. Ada Kang Deddy Kurniawan di Nagrag Ciwidey Putri Berbi, selamat pagi ya. Selamat pagi Bungsu di Cikaputihan, ayah Bu Enjoy Parawang Ujung Berung, Parawan Ujung Berung hai. Ada Teh Fitri di Cinambo ya, ayah Neni Gotik di Pasco hadir. Nanti cantik kita jajan lotek ya, jangan lupa ya. Eta oge lamun nanah ijalna dagang lotek poe minggu. Lamun poe minggu teu dagang lotek mamah ijalnya jing sabar Teh Yati. Eta Yati Teh Ai nya. Ada Teh Yati juga hadir, aduh. Teh Yati ulah ngirim-ngirim ke nu kitu, sok aya nu kasuat-suat. Aya nu kasuat-suat nembe jantan randa. Ada Ian Mardiana hadir, cina teteh gemoy, siap ya. Ya sudah wargi Dahlia, saatnya aku pamitan ya. Nanti ketemu lagi di acara Carmila dari jam 1 sampai jam 3 sore, oke? Okay? Amburan encan bisa kasaramatan, semoga minggu depan mah bersama dua gemak kembali. Putri Berbi pamit wargi, panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perunggah, go.

selamat pagi wargi Dahlia kesayangan Ayang. Sudah siapkah wargi Dahlia digoyang sama Ayang di hari Minggu yang penuh dengan ceria dan juga bahagia ya? Di jam pertama kita, satu jam ke depan Ayang Winul akan menggoyangkan langgam dangdut yang sangat luar biasa di Fadi Padang Dut Dahlia, yang akan nemenin wargi Dahlia di hari Minggunya yang penuh ceria dan juga bahagia. Terus di jam keduanya Ayang Winul juga akan menggoyangkan langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Kalau begitu, kalau wargi Dahlia sudah siap dengan kopi cantik dan juga yang pastinya wargi Dahlia cemilan-cemilan yang enak di pagi hari ini atau mendengar cemberutnya wargi Dahlia, nah supaya wargi Dahlia ceria tidak cemberut lagi, kita langsung goyangkan langgam-langgam yang masuk di hari ini. Bukan top dangdut Dahlia ya, tapi di Padipo dangdut Dahlia. Yang pertama di Padipo kita bakalan ada Mega Mustika. Terus juga divanya ada Minawati Dewi. Dan divonya sewargi Dahlia semuanya ada Imam Esarifi nih wargi Dahlia ya. Kalau wargi Dahlia penasaran langgam-langgamnya, ya udah kita mulai saja. Asik, berung, go, goyang.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu bareng ya?
6: Hey, lagi ngapain?
5: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
5: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
7: 101,5 Dahlia FM.
8: Dangdutnya kagak nahan cuy.

Moni, selamat pagi nih yang di dapur. Siapa tahu di dapur pagi hari ini lagi apa namanya teh mencoba-coba masakan baru ya buat keluarga ya. Kok buat keluarga coba-coba sih Wargi Dahlia? Ya karena mungkin pengen menu baru ya Wargi Dahlia, pengen spesial banget di hari Minggu. Ya udah ditemenin sama Ayang Minol. Good morning, selamat pagi nih Mbak Yati Jamu. Terus juga ada Bu Warpan, Mbak Haji Eha, apa kabar Mas? Sehat ya Mak ya? Ada Bu Memes juga, ada Bunda Dinda juga. Mungkin Bunda sekarang mah ya hari Minggu mah di rumah aja ya ngelempengin cangkeng. Terus juga ada Happy Hadi, good morning, selamat pagi. Ernika Tapang juga, apa kabarnya? Seneng banget hari Minggu, rame banget nih Wargi Dahlia semuanya. Ada Mama Aji juga, apa kabar Mama Aji? Ada siapa lagi ini tadi? 0811222101. Wow, ada Arno. Gak kemana-mana nih Cin. Terus juga ada Tenja di Binong Jati barengan Ayah Wahyu yang lagi melihat pemandangan yang indah. Asik. Ya udah deh, kita langsung aja goyangin lagi langkam yang asik buat kita semuanya supaya kita anteng di sini di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik-asik masih tetap barengan Ayang Minul. Pro nggak? Go go go goyang.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajuran seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, hista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Dangdutnya kagak nahan cuy.

lagi, padahal yang Minolta masih kangen menggoyangkan langgam-langgam yang asik di Diva di Bodang Dordalia. Tapi apa daya wargi Dahlia ya, waktunya udah habis. Tapi jangan kemana-mana wargi Dahlia, kalau masih kangen dengan suaranya Ayang Minul, wargi Dahlia bisa ngegoyang lagi barengan Ayang Minul. Tentu saja di acara yang berbeda. Satu jam ke depan nanti Ayang Minul akan nemenin wargi Dahlia di acara Top Dangdut Dahlia. Ayang Minul pamit di Diva di Bodang Dordalia. Hatur nuwun, terima kasih. Ini langgam pemungkasnya, Brunga, go go go, goyang.

0: Sekasih. Sekasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.

musik setelah tadi Wargi Dahlia pemanasan dengan langgam dangdut di Padi Podang Dut Dahlia. Nah, sekarang waktunya yang Minul akan menggoyangkan langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Siapa tahu Wargi Dahlia, langgam dangdut Wargi Dahlia yang benar-benar ditunggu-tunggu itu naik Wargi Dahlia ya, naik kasta. Atau mungkin masih nagen-nagen saja Wargi Dahlia, atau mungkin banyak perubahan yang terjadi di top dangdut Dahlia. Ya udah, mari kita mulai saja. Seperti biasa di top dangdut Dahlia ada 10 langgam. Kita mulai seperti biasa di langgam yang paling bontot, yaitu formasi 10. Nanti naik. Dan akhirnya kita akan menemukan siapakah jawaranya di minggu ini, hari Minggu 14 Juni 2026. Kalau begitu kita mulai. Ini dia top dangdut Dahlia barengan Ayang Minul. Prunga, go go go, goyang.

Terus Kopi Dangdut Dahlia Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 8 pagi. Bandar Dangdut Dahlia Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi. Dan Yang Digoyang Yang Senin sampai Sabtu jam 3 sampai jam 5 sore. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia.

0: dengan curhat lagi ya. Tapi setidaknya curhat lagi Wargi Dahlia masih ada di hati Wargi Dahlia semuanya. Tentu saja Wargi Dahlia juga bisa request tanggamnya di acara-acara request di Dangdut tentunya ya. Ya udah kita tinggalin Tika Dias dan masih Wargi Dahlia juga masih tetap anteng kan ngegoyang barengan Hayang Winol. Hatur nuwun, terima kasih banyak ya Wargi Dahlia kalau begitu mah. Kita naik lagi deh Wargi Dahlia. Ya, kita naik. Nah, ini juga Wargi Dahlia ada sesuatu yang sangat membingungkan. Kok membingungkan sih, menyedihkan sekali ya. Tapi ya namanya juga seperti kehidupan Wargi Dahlia, kadang di atas, kadang di bawah, kadang tidak bisa mempertahankannya Wargi Dahlia, ya seperti itulah ya. Karena memang di Top Dangdut Dahlia banyak langgam yang asik-asik dan tentu saja membuat kita tuh bergoyangnya itu Wargi Dahlia. Naon sih? Ya udah deh, kita langsung goyangin formasi 5. Kita naik ke formasi 5 nih Wargi Dahlia. Yuh, formasi 5 aduh Wargi Dahlia minggu lalu jadi jawaranya. Turun Wargi Dahlia, melilis sayang banget tajamnya karang. Kalau begitu kita goyangin deh Top Dangdut Dahlia di formasi 5 masih tetap barengan Hayang Winol. Bro enggak? Go go go. Goyang.
1: Formasi kelima.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: terus Kopi Dangdut Dahlia Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 8 pagi. Bandar Dangdut Dahlia Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi. Dan Yang Digoyang Yang Senin sampai Sabtu jam 3 sampai jam 5 sore. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Jangan kemana-mana, setelah Top Dangdut dan Diva Dangdut Dahlia, akan ada Top Hits Dahlia dan Top Hits Pilihan dengan chart langgam pop Indonesia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, panteng terus.
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Formasi ketiga.

Gak kerasa ya wargi Dahlia, kita udah menggoyangkan langgam yang berada di formasi 2 runner up kita nih wargi Dahlia. Nih gak apa-apa nih wargi Dahlia, Anissa Bahar naik terus ya. Selamat buat Anissa Bahar ya, akhirnya menguasai juga top dangdut Dahlia dan menjadi runner up. Wah ini nguntit wargi Dahlia, bahaya banget kalau begini wargi Dahlia, bisa-bisa minggu depan akan menjadi jawara top dangdut Dahlia. Terima kasih.

pengacara Top Dangdut Dahlia. Warga Dahlia sudah tidak kuat lagi untuk menggoyangkan siapakah yang jadi jawara, karena jawara minggu lalu warga Dahlia turun terjun payung warga Dahlia dari formasi 1 ke formasi 5. Nah, ternyata warga Dahlia kan tadi warga Dahlia tidak menemukan langgamnya, lagi kangen warga Dahlia, dan akhirnya lagi kangen warga Dahlia menjadi jawara Top Dangdut Dahlia untuk minggu ini. Selamat ya buat Rian Rayel dengan Lagi Pengen yang menjadi jawara di minggu ini. Ayang Minul pamit. Terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Jangan kemana-mana karena bentar lagi rilis ya penggoyang warga Dahlia semuanya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go, go, go. Goyang.

Indonesia paling ngehits di Top Hits Dahlia 1 jam pertama. Dan sedikit review 3 besar untuk minggu lalu, Wargini di formasi 3 minggu lalu adalah Nyam dari Angis Devaki dengan Dirimu yang dulu, formasi 2 minggu lalu Sal Priadi, dan di formasi pertama Jawara kita minggu lalu, Langgam milik Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Kita lihat ya, perubahan langgam-langgam Top Hits untuk minggu ini. Udah gak sabar, langsung aja kita mulai. Ini dia Top Hits Dahlia, edisi 14 Juni 2026.

0: tatap muka sama satu langgam yang bertahan di chart selama 18 minggu, tapi sayangnya minggu ini harus turun satu peringkat. Dari formasi 9 minggu lalu ke formasi 10 untuk minggu ini. Ini dia Mahalini, Kemarilah Tenang, formasi 10.
1: Formasi 10.

featuring Monita yang harus turun satu peringkat dari formasi 8 minggu lalu ke formasi 9 untuk minggu ini. Masih diikutin juga nasibnya ya sama langgamnya Lyodra yang harus turun juga satu peringkat setelah bertahan di chart selama 16 minggu. Ini dia teganya kau formasi 8.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Panteng terus
4: Top Hits Dahlia.
3: Dahlia.
5: Dahlia FM dan Bandung Goyang.
3: Asik-asik. Dahlia. Formasi 6.

formasi kelima bertahan di chart selama 18 minggu wargi semuanya. Kalau yang satu ini jangan sampai ditahan-tahan, harus dipaksain karena waktunya semakin terbatas untuk wargi semua nikmatin program Fantastic June Deals Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin ya semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol karena wargi bisa hemat hingga 44%. Harga tiket weekdaysnya cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000, untuk weekendnya hanya Rp168.000 dari harga normal Rp300.000.

0: Bandung di Uniqueless Indoor Theme Park. Lanjut ya, Kelangam di formasi keempat yang harus turun satu peringkat dari formasi 3 minggu lalu ke formasi 4 untuk minggu ini. Ini dia Angis Devaki, dirimu yang dulu formasi 4.
1: Formasi 4.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus.
3: Top hits Dahlia.
2: Dahlia.
4: Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik.
5: Dahlia.
6: Formasi 2.

informasi kedua untuk minggu ini, sama ada yang nawarin perlengkapan tidur terbaru nih wargi ya. Untuk wargi yang mau ganti-ganti perlengkapan tidur, ganti bantal, ganti spring bed, ganti matras, ya udah langsung aja hari minggu ini mampir ke Sleepedia Matras Outlet karena ada promo paling oke untuk tahun ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga loh. Jadi buruan aja belanja ke Sleepedia Matras Outlet di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampeni Katapang Bandung, atau wargi bisa belanja online lewat Shopee. Info lebih lengkapnya follow Instagram di @sleepedia.bandung atau telepon ke 0819-2646-865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Matras Outlet. Sekarang kita recap ya, langgam-langgam top hits untuk minggu ini. Formasi ke-10 ada Mahal Ini.

0: sama kayak minggu lalu, Wargia bertahan di chart selama 5 minggu. Langsung aja kita pantang juara bertahan untuk minggu ini di formasi pertama adalah
1: formasi 1 minggu ini.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Lagi diangkut di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App

mau ke stasiun kereta, mau liburan, mau siap-siap ya nyambut tahun baru Islam yang jatuh hari Selasa 16 Juni nanti, boleh lo wargi ya. Ini PT KAI sudah mengoperasikan tambahan pokoknya perjalanan untuk kota Bandung ya, perjalanan kereta api reguler dengan total kapasitas yang banyak banget. Jadi bisa nih wargi yang mau jalan-jalan keluar kota, mau ngabisin, mau bablasin aja liburannya, boleh deh ya. Sambil ditemenin di Topis pilihan sampai jam 12 siang. Prungah, go go go go.

0: jalan-jalan ya, Ma?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hari! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, Kilometer 11, Nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
2: Streaming siaran radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
4: N-O-I-S-E.

bangun-bangun cari kegiatan yang positif yuk buat ngisi waktu kosong. Banyak banget nih wargi kalau lagi cari-cari kegiatan positif bisa ikutan grup lari, ikutan olahraga, zumba, pound feet, maraton, mau coba main pedal mungkin, atau mungkin mau healing aja deh dari pusingnya kerjaan kantor. Ya udah atur-atur aja wargi, yang penting self healing dan self reward tiap orang itu beda-beda. Bahagianya tiap orang juga beda-beda, tapi ingat walaupun kegiatan wargi beda-beda, Hydro Koko siap menemani segala aktivitas wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah ya wargi, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Kakek Agus Cibo, terima kasih WhatsApp-nya siang hari ini. Terus juga ada Mr. Ius, Janie Hollis juga selamat siang buat kamu.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Tiada hari tanpa Dahlia.

0: Yang satu ini mumpung masih ada sebelum hilang ya promonya Wargi, jangan lupa dapat ini diskon gila-gilaan di Fantastic June Deals Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol karena Wargi bisa hemat hingga 44%. Harga tiket masuk untuk weekdays-nya cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000 dan weekend-nya cuma Rp168.000 dari harga normal Rp300.000 aja. Promonya terbatas cuma sampai 19 Juni aja, jadi jangan sampai kehabisan. Langsung pesan tiket online-nya di website www.transentertainment.com Trans Studio Bandung. Where the fun begins, Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Sekarang kita angkat yang mau on air. Ada siapa siang hari ini? Halo, top hits pilihan, Prungah.
1: Halo,
0: sama siapa ini?
1: Kang Edet, Neng, selalu hadir, Neng.
0: Kang Edet pengen goyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang buat grup Wargi Dahlia Tir Cinta Sadayana, Neng.
0: Gocin?
1: Gocin buat yang diri, Neng. Mereka banyak murah satu itu yang sedikit, Neng.
0: Terima kasih, Panang Radio.
1: Panang Dahlia, enak-enak lagarnya Dahlia, tunggu goyang.

top hits Dahlia dan top hits pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia. Pergi Dahlia.

dan pantengin aja Dahlia Indonesia Pilihan jam 10 pagi sampai 12 siang. Dahlia Indonesia Asik jam 6 sore sampai 8 malam. Dan Kontak Indonesia Pop jam 8 malam sampai 10 malam. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh
2: WhatsAppnya Ilham di Jambi Ujung Berung juga. Selamat siang buat kamu ya. Maafin gak semua sempat kegoyang-goyangin WhatsAppannya Wargi. Buat semua label, terima kasih banyak buat MD kita Kang Diwan, sama buat Wargi yang pastinya sudah pantengin selama 2 jam ke belakang. Darinya pamit dulu, Panang Radio Panang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Brung. Go go go.

0: Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Buat para biduan, siapkan suaramu.
2: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
3: Satu jam non-stop

wargi pokoknya mah sing iwehnya, sing semangat, sing dilancarkan sadayana wargi Dahlia ya. Kayak biasa wargi kalau jam 1 hari Minggu ada Putri Barbie dong di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Siap menggoyang wargi sampai jam 3 sore nanti ya. Yuk ya.

Agung kehelah keprokan lah barudak tak iya kuduna.

0: balik ayo nama wargi Dahlia aja. Tadi mata balik nada-nada atau nada ala laki. Cing sabar ya. Kita akan masuk wargi Dahlia ke artis Carmilla yang selanjutnya. Ya yang pertama kela. Salah irat ah iya. Sip ya. Ada Ramdan.
1: Halo Ramdan. Halo Teh Putri.
0: Sehat, sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Teh Putri sehat?
0: Alhamdulillah.

0: Atuh. Ayo atuh langsung aja wargi Dahlia, ini dia ada Ramdan dengan Gatot cenanya gagal total. Prung ah go go go.
1: Goyang.

0: Ramda diawarkan kan, gak usah haram dah.
1: Awur-awurnya buat semua warga Dahlia juga. Terus gocingnya buat Teh Putri Barbie aja, sehat selalu.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia. Perung ah go goyang.
0: Goyang. Ada lamun yang satu ini mah mau gatot warga Dahlia ya. Mau gagal ya. Mau gagal kalau warga Dahlia pengen ganti kasur karena punggungnya pegel setiap bangun tidur. Tapi ternyata harga kasurnya mahal ya. Wih, sekarang saatnya ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidur cuma di Sleepedia Mattress Outlet Wargi Dahlia ya. Soalnya ada promo paling oke untuk tahun ini. Diskonnya gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur. Plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi Wargi ya. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga. Ada bantal guling, bed cover, dan matras lipat. Semuanya ada lah pokoknya mah ya. Bikin kamar berasa kayak di hotel Wargi, hotel oke, hotel bintang 5. Iya mah ya. Buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampeni Katapang Bandung, atau wargi bisa belanja lewat Shopee ya, bisa wargi dari ya, oke? Untuk informasi lebih lengkap wargi bisa follow Instagramnya @sleepedia.bandung atau telepon 0819-2646-865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet ya. Kita lanjut wargi dari ya ke artis Carmila selanjutnya.
2: Manja.
0: Siapa?
2: Wah, itu mau dicerai.
0: Iya, anu. Iya, anu. Nembera randa.
2: Ah, masa sih?
0: Pada nyanyi naon?
2: Ternyata kan aku mau tabi rahasia.
0: Iya.
2: Ternyata ada request dari Teh Otik sama Ai Sugi.
0: Naon?
2: Pengen ikhlas katanya.
0: Ya, aduh, yang ikhlas. Kudu ikhlas.
2: Wah,
0: atunya ini. Ya, emang kudu ikhlas, atunya cing sabarnya.
2: Sabarnya.
0: Ya, cing sabar, atau gitu mahnya. Sudah siap?
2: Siap dong.
0: Cing sabar tuh, tinggal cek si Adi ini hal itu.
2: Sadar ya, Adi kan dia.
0: Adi cek si Iman, tuh Jendri.
2: Sadar,
0: itu,
2: Iman
0: tuh, tinggal ya. Nya, eta aja glow up, ayah nama. Terus ngarah, terus randaan mah glow up, alhamdulillah. Aduh, ya si Ake, eta.
2: Ake.
0: Selamat
2: ya, akhirnya pisang. Ini saya kamari mau panen aku.
0: Ini resepnya. Ah, awak tak kabere.
2: Itu yang dikirim.
0: Ayo, atau kalau kita mau langsung aja wargi Dahlia ya. Perung ah, go.
2: Goyang.

0: kabar? Iya, sama ya, ternyata di TikTok.
1: Ah, iya suaranya Jendri, ya Adi.
0: Oh, Jendri Adi Imam, ya, Imam. Kang Genta, Dagopin, Tai Sugi, Irini Otik, Bu Enda, Tuan Dek. Oh, Adi, pokoknya buat wargi dari yang Lipanteng mah Haji Eha juga ya.
1: Kita dengar Singkong Si Jalu.
0: Singkong Si Jalu, can ngirim kene eta.
1: Acan.
0: Ya Allah Gusti tolong.
1: Mama Aji itu.
0: Mama Aji, Mama Lilis, Teh Eli, Teh Isa. Kocin.
1: Boleh.
0: Hati yang mau aja.
1: Pandang radio.
0: Pandang dalian, enak lah gak mendahari apurung. Ah, go, go, go. Goyang. Go,

0: Ijabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barare.
3: Tos sabaraha lami, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, telalinu biru-biru badan saseuruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertus abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.

0: pagi Dahlia masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia, dan sekarang langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya ada Teh Ai Sugi.
1: Cantik. Ya.
0: Ada Paulina nya.
1: Ya, selamat siang Dulce Maria.
0: Aduh, kemana tuh Dulce Maria? Teh Ai mau nyanyi ini Mana Aku Percaya?
1: Ya.
0: Siap. Atau kalau gitu Teh Ai ka dia jeung saha?
1: Abi
0: nyanyi lira.
1: Sarang
0: grem. Sabar. Nah, Kang Aera tuh ngantar kan?
1: Apa nuju sibuk selingkuh sarang bulma?
0: Oh iya sih, iya benar si bulma nya, kabogornya. Oh, jeung Kang Aer nya bae gitu mah nya. Biasa antepkeun we nya urang ngarangan we. Nah, kan deui mah dia dah. Tah ini oge kitu.
1: Kang Atangna aya nu kapilih tapi. Nya
0: Kang Atangna keur yeuh jadi CEO nyempogan Serah Batur nya. Ayeuna tah ini oge aneh-aneh deui we. Tukang batagor
1: harapan,
0: tukang batagor harapan ngasih incer tuh, siap-siapnya. Ayo atuh kalau kita mau langsung aja wargi Dahlia, ini dia ada Teh Ai Sugi dengan Mana Aku Percaya. Perum go.
1: Kuyang.

0: cantik sama Kang AR aja ya.
1: Siap, atau kalau gitu mau panteng radio.
0: Panteng dah Lia, enak-enak langgamnya dah Lia, prong. Ah, go ya.
1: Goyang, yang ngasih tarimakan, ya, anilir, aing.

0: sok manjeng dewa ya dak nyanyi tadi mah masker. Kagak buka heula maskerna nya.
1: Sok. Siap.
0: Mama nyanyi naon mama?
1: Cinta karet.
0: Cinta karet siap atau ai gitu mah nya. Mama tos tuang. Tuh aja cing sabar.
1: Dua kali.
0: Ayo mama kalau kita mau langsung aja wargi dari ini dia ada mama Aldi dengan cinta karet. Brung ah go go go.
1: Go iya.

0: Bogo?
1: Goyang.
0: Goyang, terima kasih Mama Aldi. Waalaikumsalam ya. Atur nuhun Bu Endang ya. Aduh, udah siap-siap ini wargi Dahlia ya. Ada artis anu bade duetnya. Artis anu didagodag

0: Danang sehat.
1: Ayaan yo na.
0: Ayaan sok.
1: Cicing ayaan tuh.
0: Ya cicing heula atuh da encan. Tuh. Abang ieu mah mun bae enak eta mah.
1: Cicing ayaan. Kakak kaya tadi mancan.
0: Eh matak mah engke heula ulah bakal protes. Dunia teh cicing heula. Ning ya. Ini naon?
1: Cuma kamu.
0: Cuma kamu?
1: Ya.
0: Siap?
1: Insya Allah.
0: Duet yang Andre?
1: Ya.
0: Andre dadah dulu dong. Ada. Ngelel dulu dong. Langsung aja warga Dahlia, ini dia ada Andre dan juga Bu Endang. Pro gak? Go.
1: Ya.

0: apa namanya Dahlia Prung, ah pokok goyang. Assalamualaikum.
1: Carmilla, cuma di Dahlia. Bareng Putri Barbie atuh.
2: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
3: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
4: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
5: Klinik aku begitu sangat merah, lebar, dan murah.
6: Kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja.
7: Ibu jangan selalu mikirin suami.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
3: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
2: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
3: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
2: Didukung oleh...

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat, naon wae pak.
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
2: Tos sabaraha lami pak?
1: Ah, tos lami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalaget Alpha Propolis, gitu nya terasan saya VGG, tos arawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tebal alpisan, puyeng, terak karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini alhamdulillah, nyante, nante mual wae, sampean, tebal, gitu tuh, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, kugah bobotek gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti tabi, gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: Caranya Carmilla karaoke Minggu Dahlia. Ya, kita langsung masuk ke artis Carmilla. Selanjutnya ada Kang Legi.
1: Iya, selamat siang Teh Putri.
0: Sehat Kang Legi?
1: Alhamdulillah Teh Putri, saya mulih nanti Teh Putri kumaha.
0: Alhamdulillah, hari ini mau nyanyi apa Kang Legi Teh?
1: Sendiri.
0: Siap, atau no iya nya?
1: Oke.
0: Oke, langsung aja wargi Dahlia di ada Kang Legi dengan Sendiri. Berubah, go go go.
1: Goyang.

0: Kocinnya buat semua Dahlia dimanapun Anda berada. Perlu nggak?
1: Goyang. Terus kumakang lagi weh, anges kumakang lagi weh. So kumakang lagi wehnya. Muklis nak gaya uhan tu tinggalinnya keluar, kebalik si Mas Muklis mahnya. Lanjut wargi Dahlia, iya tu tinggali, ya biduan, ya biduan tinggali itu.
2: Keprok perudak,
1: ya biduan, iya pada nyanyi naon ya biduan teh.
2: Mimpi manis cantik.
1: Alas ya boy, udah siap,
2: udah cantik.
1: Anu iya nya, udah. Ayo wargi Dahlia.

sampe ya warga Dahlia. Tumen cenah ieu cenah di make kolor teh ini ieu cek si Adi. Atau tingali ya. Nganggo mangalo high heel tinggal itu sepatuna oge. Terus ieu bade ka pasar cenah tuh. Ayo kalau gitu mah langsung aja warga Dahlia ini dia ada teh ini. Perlu ah gugu.

0: bunda-bunda yang ada di grup Dahlia Tercinta.
1: Siap, atau kalau gitu mah gocin.
0: Gocin buat yang di rumah aja.
1: Pandang radio.
0: Pandang Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia rumah. Go, go, go, go ya.

0: Sekarang, wargi masih pantengin Carmilla.
1: Carmilla.
0: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
2: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
4: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
3: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu. Ayeuna mah tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ka percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajuran seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
3: Wih, mau dong mau.
2: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
4: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: banyak Carmilla karaoke Minggu Dahlia. Ya. Naon atau didinya ada danu? Eh, mana akan dibalik atau ya ne? Akan tepatnya ngejuin. Eh, tadi balik ke ne? Ya na, ya na. Leba kali kan? Ada. Tak, tak, tak, tak. Itu tuh angker ayana tuh berani tuh. Aduh, aing mah. Aduh,
1: tinggal.
0: Tak itu, tak itu. Tak gitu akan Gusti tak gitu nya
1: Putri Baby punten itu balik ya.
0: Aduh ya Kang Agus Jabrik ya teh.
1: Mohon
0: Kang. Aduh Agus, Agus pamajikan ka mana? Tah ieu ayeuna nu nyanyi peragusan warga Dahlia. Kang Agus sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Bade nyanyi naon Kang Agus?
1: Amparan saja dah ada anu tatos, ana urang pop Sunda lah.
0: Siap
1: atuh. Urang dinginkeun da panas eta mun
0: ya. Iya, mohon atuh hayu kitu mah. Hayu warga Dahlia langsung aja ya. Kita mendengarkan suaranya Kang Agus Jabrik nya dengan Dina Amparan Sajadah. Cenah, Pro. Go go go.

0: Selasa Kang Agus.
1: Salam-salamlah kanggo pelaku UMKM di warga kecamatan Kira Condong, Bapak Kansari yang lagi manteng acara Carmila ya.
0: Siap atau kita mah atau sakitu wae?
1: Atau sakitu wae gocen kanggo penyiar yang cantik
0: dan atur nuhun.
1: Semuanya yang ada di Wargi Dahlia, grup Wargi Dahlia.
0: Siap, atau Kang Agus. Panteng radio Kang Agus.
1: Panteng
0: Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Perung ah,
1: goyang.
0: Goyang. Sebenarnya itu Kang Agusnya dek nyanyi iya nya, dek nyanyi nonte, dek nyanyi lagu Dewa 19, dek acoknya ngesa dewanya. Suka dia bala dewa. Apeknya bala darso.
1: Bala darso, ya.
0: Nuhun Kang Agus.
1: Mengapain nyawa dewa, insya Allah.
0: Ya, siapa lagi gitu mahnya. Mangga atuh ya. Pak Arun sekarang mulai selanjutnya Wargi Dahlia ya. Ini dia ada saya Kang Agus deh. Mangga Kang Agus. So, kayaknya Kang Agus jabring. Tanya nak Agus iya sahada iya lah. Nya. Sok atuh. Mangga. So. Nya, bunda nih riwa ya didinya teh. Sok. Sok, ini papa lo liatnya.

0: Siap, kita sarang aja Hana.
1: Ya.
0: Siap, atuh ya. Ayo atuh, langsung aja wargi Dali ini dia ada Cahana dengan benciku sangka sayang. Cenaprung ah, go go go.
1: Goy.

0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, perung go-go-go,
1: goyang.
0: Buat wargi Dahlia yang suka banget berpetualang nih, wargi Trans Studio Bandung kasih promo seru di bulan Juni ini wargi ya. Dapetin diskon gila-gilaan, hemat hingga puluhan persen dalam program Fantastic June Deals wargi di Trans Studio Bandung. Ya, wargi Dahlia bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau temen tanpa bikin kantong jebol karena wargi Dahlia bisa hemat sampai 44%. The weekdays cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000. Kalau weekend cuma Rp168.000 per orang dari harga normal Rp300.000. Promo ini terbatas, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja. Jadi jangan sampai kehabisan wargi Dahlia ya. Langsung aja wargi, jangan lupa wargi bisa beli tiketnya secara online di websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, masih di acaranya Carmila, Karaoke Minggu Dahlia.
2: Carmila, cuma di Dahlia, bareng Putri Barbie atuh.
3: Jangan kemana-mana, setelah Carmila akan ada si Cepot Ngagoda. Tongga bagaimana, pokok nama, stay tune.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Apa parja
8: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
7: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, cina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ade meser deui da nya kitu ka ngajag-jag pisan. Terus karena mam ainer sepisan karena mam teh tak kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang itu ka ieu mah henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah. Saya dirawatkan dengan mam tersepisan.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Acan geus mulai deui wae aing sarua jiga Kang Agus tadi. Aduh, aing mah acan mun geus sarabar Gusti Nu Agung. Sabar atuh dirinya teh. Nih, de ka mana atuh nih riweut tadi? Ye nih. Lain si geus sini, non. Sini tawak satu pepe dirinya teh teh tadi nih riweut.
1: Rek aya tamu ka rumah.
0: Rek aya Idoy ka imah Idoy.
1: Iya idoy dah si idoy emang kayak deh gitu.
0: Aduh Gusti Nu Agung, Mas Muklis dengan itu ada siapa aja, ada banyak Mas Muklisnya. Terima kasih lah Mas Muklis, nyamper rising lomba Mas Muklis ya, yang banyak ya ketruken. Kunaon pun tak ingat atau kunaon iya tinggal ini riwuh punya. Sok ya cicing ya, anu sok telepon DWA cicing ah ya sok hayu. Kalau gitu mah siap Ratu One.
1: Siap hayu,
0: langsung aja wargi deh ini dia ada Ratu One dengan benci tapi rindu cenahnya. Pro ah go goyang
1: tara
0: itu mah tara karaokean.

0: Dahlia.
1: Antara dia pantung Dahlia anak-anak kalau enggak nyadah liap. Go ya.
0: Beli rewa aing. Pikiran tamu mananya udah ka iman. Yuk guru balik ya. Nih karunya tuh tamu bisa ngadagoan. Teh Unik suka karaokean enggak? Teh Unik mah ieu sukuna nyeri cenah Mas Muklisnya jadi tara karaokean Teh Unik mah. Teh Unik mah tara karaokean aya nama nyeri cenah suku cenah kamari teh cenah pajarkeun teh bejana aja. Ah, kita langsung aja war kita lihat masuk artis Karmila selanjutnya sekalian juga Putri Barbie-nya harus pamit ya. Ada Kang Agus Tabla. Selamat sore Kang Agus Tabla. Nyanyi naon Kang Agus teh?
2: Hilang tabar kesan, selayang pandang.
0: Selayang pandangnya. Ya sok atuh sekalian Putri Barbie pamit wargi Dahlia. Sampai ketemu lagi minggu depan di acaranya Karmila Karaoke Minggu Dahlia dari jam 1 sampai jam 3, oke? Okay? Terima kasih yang sudah pada nonton di live TikTok Mas Muklis, Anindra, ya Bebeng Gobeng, Singkong Si Jalu dan semuanya. Ada Teh Om suka enggak? Teh Om osok-osok kadil. Ah, eta masih centil ya. Ya udah Putri Barbie pamit pandang radio pandang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Pangkeun sareng Bapak Tarkum Bejong Kuningan. Keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos aya penyawat, Pak? Ya, yang biasa ya yeung ieu teh biasa sare lambung mah motah bae kitu.
2: Bapak ayeuna nuju di ikhtiarkeun ngaranna Landung naon, Pak?
1: Alpha Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya bae.
2: Ayeuna tos F sabaraha botol?
1: Atuh abis tos F 3 botol.
2: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
1: Enjing geuna tetes, siang ngenep tetes, senten ngenep tetes. Ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tetes. Karasa karaosnya ya enak itu, ta. Meser, memeser tilu gaya tetes karaos, karasa.

0: atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Boleh sayang, kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
2: Mau!
1: Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar adek, biar makin bagus.
2: Hore! Asik, asik, asik!
3: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
4: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
5: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
6: Hey, lagi ngapain?
5: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
5: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh

0: naon Cepi?
1: Hai, empih ngeus dibagi rapot.
0: Pan ngeus kamari.
1: Saha nu mawa?
0: Bapak Abdi.
1: Hai Abi mah ku mama Abi.
0: Alhamdulillahnya urang geus dirapot deui. Sugan ka sakedeung deui dibagi warisan.
1: Tak tahu ge. Sian seuri teh.
2: Antep bae kudak kudu dua keur ngobrol.
0: Mang mot mah.
2: Kendaraan mah aneh atuh.
0: Geus balik sakolah.
2: Dibagi rapot bieu teh.
0: Oh, dibagi rapot.
2: Oh, atuh naik kelas teh bieu teh.
0: Oh, tah si Cepi mah ceurik tadi.
2: Kunaon? Cepi mah ceurik
0: teh. Naik kelas lah.
1: Oh, ing teh naik kelas.
0: Emang mah eta teh si eta mah lieur atuh mang.
2: Naon kitu?
0: Yang naik kelas 5 cenah. Bari manehna karek kelas 2
2: aja. Oh, jauh atuh ka situ heula maneh atuh Cepi.
1: Mun atuh hayang buru-buru lulus. Hayang buru-buru ngawin guru.
2: Hayang buru ngawin guru siapa?
1: Hei, ibu guru na geuris. Oh.
0: Bina-bina ting. Segera mot kemari mang mot.
2: Naon gitu ita.
0: Si Cepi eta naon teh ngerjakeun PR. Pan si eta mah teu ngerjakeun PR.
2: Nah, ku naon
0: Cepi mah ngerjakeun PR. Si eta mah teu ngerjakeun PR tapi salamat ku guru teh dihukum.
2: Nah, ku naon pih Cepi maneh ku naon? Teu ngerjakeun PR tapi salamat teu neh.
1: Oh, da iwing mah cikal pan. Licik gede akal.
2: Oh, terus cuman.
1: Oh, pan uing mah pan poho penting teh ngerjakeun PR penting.
2: Penting
1: na teh. Oh, miluan gapleh jeung babe. Selamat uing mah.
0: Oh, kunaon atuh bare tipsna? Naon alesanana?
2: Diturutan ku tak ku seceuyeu, sempil.
0: Oh, kumpil diturutan.
1: Oh, pan pasa poho teu ngerjakeun PR teh ngahaja telat.
0: Mahaja telat.
2: Kebelang kaburangan mana?
1: Kaburangan.
2: Mahaja.
1: Weh, sudah burang. Tung-tung no, pan. Masa telat gitu, pan. Ayah guru. Guru pan nanya ke Cepi. Kunaon Cepi, mana telat? Abdi dibegal, bu guru.
2: Dibegal
1: di jalan. Sumuhun, bu. Alah si anak-anak benang. Sumuhun abdi kabegalan kalesan. Anu benang nate buku PR abdi bu sing teh. Oh wios na Cepi. Ay buku PR hungkum atau penting ma Cepi salamat. Tuk-tuk nama salamat.
2: Oh Cepi saya tengah kal. Oh tingkane.
0: Oh saya tama dangang gede waduh saya tama. Terus ka, ay kamari kuna mana cerik.
1: Mana?
0: Kamari geningan cerik.
1: Nyeri hati atuh. Empi sok bayangkeun kumpih kamari sok pan aya nu mawa tatangga teh. Cek tatangga teh pan cek bapak-bapak teh ulah milu ka makam. Mane mah cenah leutik keneh.
2: Nya atuh keun ulah atuh bisi ka sahabat.
1: Mah ku aing diancam we tungtungna mah. Awas ye mun bapak wing maot ulah milu si ka makam cing teh. Jangan kana makam tapi
0: micu. Sampai makabila-bila teuing heeh. Amin, ai cepi harita, iya itu.
1: Naon?
0: Eta cepi.
1: Naon?
0: Nah, eta kamari si ibu, iya nanti ngamuk, bu guru gara ngamuk.
2: Kunaon ngamuk, kempih? Kempih?
0: Lain tak ka cepi, ka si cepi nu, iya naon, bangor sama mang mot.
2: Kunaon, mana cepi?
1: Lain, nawing mentu bangor. Iya, pan kamari teh, cek bu guru teh, sok. Anu ngarasa bodoh nangtung. Tahu anu nangtung tak kabeh teh. Ah, Cepi we nu nangtung. Ditanya ku bu guru teh kunaon si Cepi? Bet nangtung rumah sa bodoh maneh. Teu bu, hay Cepi mah nangtung teh ngarencangan ibu karunya nyalira nangtung. Mabuk tuh ka Cepi. Cepi rek dikadeh ku guru.
2: Siam aduh kalakuan teh tepung teh. Beda jeung bapa maneh sebab kitu ke sakola teh Cepi bapa maneh mah.
0: Eh ku kumaha tak kitu bapa maneh si Cepi?
2: Wah, tadi ngajakeun PR teh kitu kaburangan.
1: Sarua nya.
2: Sarua jeung bapa maneh.
1: Si bapa cepet mah kitu.
2: Nipu wae ka ka sakola kitu pan pernah apa maneh ceritana si bapa maneh nipu ka sakola ka baung ngaroko wae maneh mah.
1: Ah, eta mah yeuh. ingat mah cerita iyo bapak mah.
2: Bumata ya bapak
1: sih. Mana? Eta nanti pun iyo nanti. Ditanya aku guru-guru teh. Cik teh diajar matematika. Cik, satu tambah satu sama dengan dua.
2: Dua bener.
1: Dua tambah dua sama dengan empat. 500 ribu ditambah 500 ribu satu ju. Itu apa ini boleh dong?
2: 1 juta
1: punya. Oh maksudnya mah 1 juta orangnya. Lima tak teoge.
0: Tapi mau kuat mana yang macapi jeng bapak Uing mah.
1: Nah,
0: bapak Uing mah wah, yo nanti sok ngegim.
2: Ngegim naon? Ngegim main game?
0: Lain sok yo push up.
2: Fitness.
0: Oh matak angkat barbel anu 150 kilo ge kuat bapak.
2: Gede tenagana.
1: Wah, komo bapak Uing?
0: Naon bapak mane?
1: Ngeureunkeun truk ku curug bapak Uing.
0: Wah, sarua bapak mane ge tukang ngegim.
1: Sanes, bapak abdi mah polisi.
0: Oh, jadi ngerenkan kecuruk. Rumah tak tahu ke. Ayo mana cepi yang asup ke surga?
1: Munguing mah.
0: Nah.
1: Mau pula cek bapak Uing. Ku tidak asup tentara cepi mah.
0: Cita mah kabila-bila ting. Tapi benernya orang teh kudu boga cita-cita cepi.
2: Gantungkan cita-cita setinggi langit.
0: Tuh cenahnya keberhasilan itu pan awalnya dari mimpi.
1: Paingan pih mana syarewae.
0: Syarewae tong sebakat aing mah. Anu matak tege.
2: Cing hayang jadi naon ke mana segede mana cepi?
1: Hah?
2: Hayang jadi naon segede mana?
1: Uing mah hayang jadi arsitek.
2: Waduh.
0: Nah, jadi arsitek.
1: Sebab uing mah basa harita keur diorok, keur dina jero beuteung hidung hareureun. Matak hayang ngalegaan uing mah.
2: Ngalegaan. Ari mana empih hayang jadi naon segede?
0: Aing mah hayang jadi detektif.
2: Waduh.
1: Nah, hayang jadi detektif.
0: Heuh, uing mah detektif depan neangan anu misteri-misteri. Tak uing teh hayang memecahkan misteri.
1: Misteri naon?
0: Hayang neangan eta pan uing geus sarua basa keur orok teh pan di jero beuteung hidung teh aya nu kaluar asup botak teuing saha da teh tah hayang diteangan aing mah nyatak jadi detektif.
1: Oh siapa mak itu eh nomor tak tahu.
0: Tapi Cepi ingat tu masa hari tak
1: naon.
0: Ayi etapan ayi Cepi wah pan etah hari tempat aneh gitu pan ayi empih mah jelas pan kemarin tep ngis ngadahar iya pan ngis dahar renang diambilan tepan bau renang.
2: Iya.
0: Nah ayi Cepi mah beda.
1: Tuing dah uing mah iyo nanti. Udah Cepi mah pan terdahar kemarin tep sebenarnya mah. Tung-tung nama iya weh geningannya ayo si ubroh mah geningan oh diambuan dengona oh sengit iya sengit naon
2: cemaroti cenonya
1: sengit iya si itu si ubroh mah naon teh sengit tempe oh berarti oh, gak ada har tempe tuli empih kamari sengit renang berarti gak ada har renang ayo Cepi dateng ada har naon Cepi mah
2: darjeng kerupuk mah pinya
1: darjeng kerupuk ada uambuan tung-tung nama ceri kainung teh mama mama cintai batur cinta pagul aku dina leungeuna kamu aya nu bau tempe aya nu bau renang aya nu bau nog asih dai Cepi naon ai cek indung teh cicing cenah. Eta teh mama Cepi teh mawa leungeun Cepi tuluy diasupkeun kana rok tuluy we diambuan
0: ai ngan teu bau jamar roti teh.
2: Hanyir-hanyir
0: nama jeng rasu mupahang deh.
1: Lumat tak tanya gitu.
0: Ayo atuh Cepi ayo nama balik lah orang mariksa rapot. Pan ngis dibagi rapot orang deh.
1: Ayo atuh Mang Mod milu yuk.
2: Kemana?
1: Antar ke imah.
2: Oh semua.
1: Misi diamuk ku babe.
2: Oh ayo.
1: Ayo atuh.
3: Wargi Dahlia tongka mamana cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: Aduh, astagfirullahaladzim.
1: Cuk.
0: Ayo si Cepi nih ngali gitu.
1: Panbi barang deh itu panggil di jengah jalan balik antar ke dia.
0: Astagfirullah, itu budak jangan balik kene ya.
1: Nges bareng ke tukang kene. Dia bareng dia ada diantar.
0: Ke ngobrol biar maju baturan nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh kening Cepi. Eh kamana wae hariwang sia indung mah.
1: Sedereng datuy.
0: Aduh hapunten mamae bi teh ngobrol heula jeung ieu jeung Mang Mot jeung Simpi. Lain kali ya, ai Cepi kunaon sih? Naon? Mami teh rek ngobrol jeung Cepi teh aya tanyakeuneun. Naon gitu? Kamari, apan kamari teh kudu ujian praktek. Ai gitu. Kunaon Cepi bet mawa BH mami?
1: Kenapa mana tak?
0: Kunaon?
1: Bener tak teh?
0: Lain gitu mami pan abdi mah dipiwarang ku guru kangge tugas. Piraku guru nitah mawa kutang mami. Yang naon coba?
1: Cepi usaha ngaya-ngaya wae.
0: Serius mami. Yang naon? Sumuhun yang tugas kerajinan.
2: Tugas kerajinan?
0: Sumuhun.
2: Kerajinan kumaha?
0: Sumuhun saur bapak guru. Besok hari Sabtu silahkan bawa bungkus susu yang bekas. Matak mawa kutang lagi. Seru apa bekas susu?
1: Kaleng, maksudnya memereng.
2: Maksudnya mas susu kaleng, Cepi. Ya Allah, ya Robi.
1: Lagi wing kutang ke sekolah sih.
2: Oh, ke sok.
0: Ada apa ya tuh ya kepan urut susu abdi. Oh jeng urut si bapak.
2: Eh nah mana nyaho urut bapak mana.
0: Oh apaan ke Cepi kerletik mah gideg man.
2: Nah abad gideg.
0: Apaan bau rokok.
2: Astagfirullah. Si emang hari wae teh turunan ti bapak ne. Si
1: emang tidak. Uyah mah moal TS kaluhur.
2: Uyah mah moal TS ka Singapura.
0: Kaluhur meureun.
2: Tuh tepungan lah bapak mana?
0: Di mana?
2: Tadi meja. Cok, mami merek lah rek gegeroh gegeroh.
0: Alah, bapak.
3: Dah, geningan budak bapak. Kali.
2: Jeung saha?
0: Ya jeung Mot.
2: Aduh, Mot.
1: Kang.
2: Duanya si Cepi bieu.
1: Nya pake di jalan geus ngobrol jeung si ye Sempih tadi teh.
2: Jeung Sempih.
1: Heeh.
2: Bejana geus dibagi rapot cenanya.
0: Sumuhun bapak.
2: Mana si rapotnya?
0: Eta na meja.
2: Orang buka heula. Orang buka heula si rapotnya.
3: Alah.
1: Makan halus kan rapotnya kan?
3: Astagfirullahaladzim. Kunaon ieu bahasa Indonesia 25. Beureum. Matematika 25. Uluh. Mana kudu rajin deui sia diajar deh.
1: IPS berapa kan?
3: IPS aduh 30. Nah, garoreng kieu ngarakeun bapak pisan. Astagfirullah, ieu tinggal di Sunda teh. 45. Aduh tara ngapalkeun di budak. Astagfirullah.
1: Anu pangalusna eta?
3: Eueuh, eueuh nu halus pangalusna naon bahasa Inggris? Naon sarua 25 deui.
0: Pak.
3: Naon?
0: Punten, Pak.
3: Naon?
0: Naon eta mah sanes rapot abdi?
3: Naon? Heh, ieu na meja.
0: Sane eta hanapeun meja nu abdi mah.
3: Ya ieu rapot saha?
0: Duka.
3: Ye, rapot aing.
1: Aduh.
3: Alah nyarekan. Alah aing ka budak. Rapot dewek geuningan ieu mah. Astagfirullahaladzim.
0: Oh, si bapak mah kitu ka abdi teh.
3: Keun bae mane masing pinter.
0: Tingali abdi mah 100 wae.
3: Heeh. 100 kumaha?
0: Heeh, pan 25. Bahasa Indonesia 25, Sunda 25, IPS 25, Inggris 25, di jumlah 100.
3: Wah, deh anak aing. Kade, Cepi maneh mah kudu rajin. Ulah jiga bapak.
1: Tugas maneh mah diajar.
3: Tugas maneh mah diajar bapak neangan duit. Geus tong mikiran naon. Ulah jiga bapak, bapak mah baheula wah. Bangor sakola teh.
1: Pabaliut jeung ngarit kangnya.
3: Pabaliut jeung ngarit, pabaliut jeung maraban buuk. Bapak mah heuh.
0: Nah, ngurus teh buuk.
3: Heuh, sarua jeung aki maneh jeung Bapak Semar teh buuk teh.
1: Heeh.
0: Weh, sarua celongna.
1: Celong tanah
3: balak. Nu matak teh oge bapak mah hampura ieu baheula.
0: Naon?
3: Bapak mah SMP geus resep udud lain cantoeun bapak mah.
1: Gitu cenah capi.
0: Bapak geus resep ulun SMP.
2: SMP geus resep ulun.
1: Tong turutan tapi.
2: Heeh, tong diturutan.
0: Hayu diajarna.
2: Diajarna mah di SD.
0: Oh, tuh di SD kan bapak mah. Tuluy kumaha, Pak?
2: Heeh, SMP geus resep ulun. Wah, tapi ka dicarekan ku guru.
0: Dicarekan kumaha?
2: Ngabohong ka guru.
0: Ngabohong kumaha?
2: Heuh, cing teh Pak Guru, izin ka WC. Rek naon? Bade ee. Padahal merek udud.
1: Tata Kang.
2: Oh ini taka WC bapak teh. Barang di WC gitu ngelepus ya udud banyak dua batang. Sugan teh guru mau nyusulan.
0: Nyusulan?
2: Nyusulan taka bapak. Barang nyusulan gitu katingali di kenteng WC teh hasil mulek. Digedor sama bapak.
1: Ceproko atau ngebuang.
0: Digedor kumaha.
2: Oh cepot. Kurna on di jero. Nuju ee pak. Pira ku ee napi kang ngebul gitu. Apan ee nah hanyut kene cing dari itu. Oh, tunggu lama itu guru tengah dobrak pu udah martabak cina gitu.
0: Ah, tunggu
1: kudu lemas mana ngomong teh kade cepi kak guru teh.
2: Mana teh kudu lemas ngomong teh.
0: Ah, ada babari hayang lemas makali hamplas itu.
2: Dah si Uju si Mang Uju apa?
0: Oh, kumak itu Mang Uju.
1: Lemas ya, tak ngomong ke guru teh.
2: Lemas, heh?
1: Apa kan?
2: Di mana?
1: Eh, si Uju pada tanya ke guru teh. Ke guru teh tanya.
2: Oh, tak lemas bahasa nanti si teman. Ditanya teh. Kamu suka pelajaran apa? Maka bahasa Sunda aja.
1: Sunda.
2: Maka bahasa Sunda si Uju ngomongnya teh. Uju, karesep pelajaran naon. Oh, abdi mah olahraga, Pak.
1: Olahraga itu olahraga.
2: Olahraga artinya.
0: Oh, olahraga.
2: Jeung Uju resep naon deui? Uju mah resep cenah agami, Pak.
0: Agami cenah. Naon agami?
2: Agama.
1: Agama.
0: Oh.
2: Jeung hiji deui, Pak.
0: Resep naon cenah?
2: Resep ieu bahasi, Pak, cenah.
0: Bahasa mah bahasa
2: we tarju. Oh, bahasa mah bahasa we. Bahasa mah bahasa we. Jeung matematika. Heeh,
1: ngomong kudu make IKB.
2: Hayang lemes meureunnya. Kayak tong ka mana meneh.
0: Naon kitu, Pak?
2: Bapak rek maheula kopi jadi heula cicing. Bapak rek dunya tanya ka mana ngeunaan sakola.
0: Oh, mangga atuh, Pak. Mangga.
2: Kala-kala ulah-ulah ka mana kopi ya boleh. Meu kopi mana meu? Kala-kala amatnya kopi.
1: Nyatu.
2: Ah, cai herang, kopi air lah. Putih, kopi.
1: Kopi.
2: Oh, siap. Dagoan.
0: Abi pa kopi.
2: Montau sih maksud teh. Wayahnya budak leutik ngopi ieu teh. Si dagoan sih deung.
4: Wargi Dahlia, tong ka mamana? Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: Mana sih mah pak telilanya?
1: Nyen kopi, nyen tukang.
0: Nyen kopi atau nyen adi deui?
1: Cep, enak tuh kelas sabara jadi. Cep itu enak kelas sabara.
0: Kelas silu atau ya
1: namanya. Berarti enak kelas opatnya.
0: Nah, kelas dua enak kelas silu.
1: Oh, ayo siapa ya siapa kelas sabara?
0: Wah, luti kau yang mah.
1: Nah, luti
0: kemana? Sebal. 5.000
1: Wah, beli non wadis apa kata?
0: Hah? Wah, itu mah hina naon, itu. Beli donat. Donat, tuh beli hetan, itu bonol.
1: Iya, naon, bonol.
0: Naon, itu, no, di majalaya, itu.
1: Boronong.
0: Hei, boronong. Beli hetan. Bukan nama hetan, wala.
1: Ayo, di siapa kalah, buka kebagocan sih.
0: Shhh, tong baca boy aja, man.
1: Tuh, iya, masak saya ngomong, wey.
0: Ngomong, arah.
1: Balik, buka kebagocan.
0: Hah? Nggak.
1: Nggak salah.
0: Si Santi.
1: Entak mau muin. Oh, tak apa pada cerana buduk.
0: Apa ewe ya? Daingnya buduk bujurnya.
1: Ini kasih bapak.
0: Ulah tuh mamut ah. Oh nih, ulah mamut nih. Lain anak-anak.
1: Nau-nau.
0: Si Santi teresep.
1: Nau-nau.
0: Namun nyusut lehone. Ampun.
1: Hari kamu gua si Mpisa apa?
0: Si Mpi? Goreng gitu.
1: Ya. Saya kamu guna.
0: Si iya saya. Ngarana teh bodonya. Si Tiara.
1: Oh, ngarana Tiara alus gini.
0: Oh, ngomong ngarana wa Tiara. Mitis teh geuneuk.
1: Geuneuk kunaon? Nah, geuneuk kunaon?
0: Geuneuhan ka si Mpi. Si Mpi na bokoeun si Tiara nanti. Ngaleuyan ditak jong wae si Mpi.
2: Naon itu kalah sel-selian gitu pada wek deh.
1: Itu kali ya si Cepit ke sekolahnya boga.
0: Hei Cepit.
2: Boga naon si Cepit.
1: Tugas.
0: Boga tugas.
2: Oh si Cepit si naon.
1: Kan hari apa manguin kan?
2: Naon manguin?
1: Boga budak pan manguin deh. Sekolah sekolah si
0: Cepit.
2: Oh naon budaknya si Sandi. Oh kumah gitu.
1: Nah, nanya kene ungu.
0: Nah,
1: mana ya tuh?
0: Cepet.
2: Nyaon itu.
0: Anta, bapanta.
2: Nah, nggak sih ajar bobogohan lagi kene?
0: Lain tuh, si mang mat mai.
1: Tuh, gimana? Tuh terus
0: ngomong nggak sih Santi? Lain naon bapak ing masuk ayang. Kamu harus kena syauti ku hayang cilaka bapak.
1: Itu kia cepi maksudna.
2: Naon sok.
1: Si gana maneh pelajaran goreng kagak ngote. Iba bisa jadi kulataran maneh buka kabogo. Jadi maneh waktu teh kebagi. Jadi gitu.
2: Berarti kena ngesobogohan itu udah kumaha gitu.
1: Jadi bisa jadi eta anu jadi lantai.
2: Penyebabnya teh.
1: Menilai teh gitu.
0: Man justru bobogohan bapak. Apaan iya nanti menambah. Menambah. Naon teh menambah semangat.
1: Wah, padahal sero siapa temu modus mana?
0: Nah, padahal gaang, ingat, kucing padahal sero.
1: Ini terbener sok, dah kakang bujangan.
2: Astagfirullah, paingan atau yo non goreng wae atau ya deh nanti nanti.
1: Nilai na?
2: Nilai rapuat ya meren bubuk gohan seling me.
0: Oh, nah, itu kan menambah semangat.
2: Lain menambah semangat seling. Cik, hayang apal, lamutnya mana bubuk gohan gitu, rajin di sekolah.
0: Rajin abdi mah.
2: Rajin benar. Cik. Lamun rajin ku bapa rek ditanya ya. Pertanyaan anu ieu we bahasa Indonesia.
0: Naon?
2: Sebutkeun 21 mamalia, sok. Biologi ya biologi.
0: Naon 21 mamalia?
2: Sok. Apal de?
0: Apal.
2: Naon?
0: Me.
2: Ieu mah 21. Heuh bener kadang me nya mamalia nya.
1: Nya bener me.
2: Me mamalia sok. Hiji deui.
0: Jadi,
2: nye.
0: Anak me. Mas tua.
1: Bener.
2: Ah, si melihernya.
1: Bener anak me, juga anak me.
2: Lain maksudnya. Ting, bener anak aing Gusti Nu Agung. Cik atuh iya we anu gampang. Ikan bernapas dengan naon?
0: Dengan insan.
2: Benernya dengan insan. Lamun di darat ikan bernapas dengan
0: susah payah. Bener ini mah. Oh iya bapak. Ele.
2: Ah benernya ini. Aing katipu ku budak le. Sik lamun bahasa Sunda. Bisa deh bahasa Sunda.
1: Ngopi raku itu bisa matu.
2: Da bahasa Sunda mah dengekeun. bahasa Sunda mah loba pisan hartine.
1: Lain aya
2: ieu. Loba pisan katane.
1: Ya, kecepanganteur
2: gitu. Jeung loba loba kaca kecepanganteur.
1: Cocok cobaan cung maneh eta cepi.
2: Naon bae?
1: Kecepanganteur.
0: Nah, aya nu ngangkeruan acung mah.
1: Teuing punya inget inget ka si acung baheula.
2: Oh, baheula da maneh mah leutik keneh keur warok keneh si acung mah. Maneh mah warok beureum maneh mah. Sok bahasa Sunda mah geuning loba kata kata panganteurnya.
0: Contohna kumaha kata panganteur?
2: Pan loba pan aya terekel naik. Tuluy naon teh? Gejebur. Naon?
1: Mani.
2: Mani.
1: Berebat.
2: Berebat lompat.
1: Ah, kitu.
2: Kitu. Kecemplung. Labuh bisa. Malahan deui yeuna teh loba yeuh geuningan loba rupana geuningannya. Lamun di Indonesia mendingan jatuh teh jatuh we hungkul. Aya di Sunda mah henteu pan jatuh ka hareup ditotog. Jatuh ka tukang ngajengkang. Jatuh sukuna heula labuh sukuna heula ti seuleuh. Seuleuh
1: ti soledat.
2: Heeh. Ti soledat. Labuh sawak-awak ngagedebut. Labuh di lantai tilu maot pan kitu.
0: Oh kitu.
2: Loba kecapangan teur pan terekel naik. Naekna mah naik. Aya terekelna naon? Bahasa Indonesia ne.
1: Gek diuk sok.
2: Nah, gek bahasa, diuk.
1: Bahasa Indonesia na
2: gek. Diuk mah duduk. Ay gek bahasa Indonesia na naon.
1: Ah, ya gek akang tak. Akang gek.
0: Menggeki.
2: Lain. menggeki maksud teh. Naon sia.
0: Oh, ohnya.
2: Kadang-kadang hese. Nanti di bahasa Indonesia ke demot.
1: Iya, hese. Pantes. Mudah oh, kayak pada bahasa ku akang. Di Indonesia ke demot. Tepantes itu.
2: Dimana?
1: Mudah katempuhan buntut maung. Sok bahasa Indonesia ke.
2: Sok katempuhan buntut maung.
1: Sok cepi kemana?
0: Katempuhan teh ke katempuhin.
1: Lagi katempuhin.
2: Lain jadi katempuhan mah iya. Nanti
1: katempuhan mah tu ternawan. Nah, oh, dah hese nya.
2: Tertuding.
1: Tertuding.
2: Ekor singa.
1: Singa sok.
2: Tengeneh ada sok.
1: Temais temelem sok.
2: Temais temelem lo. Temais temelem.
1: Sumpah saya mati mempepes tidak membakar.
2: Sok.
1: Tengeneh.
2: Mana mempepes membakar. Benernya. Sok pikir.
0: Ohnya hesenya. Bahasa Sunda di Indonesia kun.
1: Benghar bahasa Sunda mah.
2: Benghar bahasa Sunda mah sok lamun ayeuna makan. Di Indonesia mamun dahar teh makan we hungkul.
1: Makan
2: hukum. Kasato makan.
1: Itu ayam.
2: Itu ayam lagi makan. Itu bapak pejabat lagi makan. Nu mah pejabat jeung hayam sarua makan. Di Sunda mah henteu pan. Loba aya dahar, aya tuang, aya neda, aya lolodok, jajablog. Naon deui?
1: Tegek.
2: Tetegek. Deui.
1: Aya lolodok mah. Ayam
2: nyatu
1: ma- nyatu ayam ayam mangan ayam
2: mangan ayam
1: tetelih ayam
2: tetelih cingali loba teteh lamun dahar pan dahar keringan yang babaturan meloma lamun keur batur tuang mun keur sorangan neda cepi tos tuang teh acan
0: kumaha jawab ne
2: alhamdulillah bapak abdi mah tos neda teh eta bahasa Sunda mah
0: oh benernya ngan uing mah anu teu ngarti
2: naon
0: bahasa Indonesia justru tengerti teh.
2: Naon?
0: Apaan? Cepi teh hari tadi tanya aku babaturan. Karena ke Jakarta cepi teh ke studi tour.
2: Kamari.
0: Ditanya aku babaturan. Cepi kapan datang? Hai cepi nama ke Harti dah ngeruan cepi pan. Terus datang dah ngerti di Sunda ke datang sumping. Nah ini tengerti hari kapan hartina naon?
2: Kapan teh iraha?
0: Dua minggu ke tukang. Pan dua minggu ke tukang teh studi tour dengan mawatnya. Studi tour dengannya. Ke Jakarta. Panggil yang babaturan. Nanya ke Cepi. Babaturan teh Cepi kapan datang? Ayo Cepi nama ke Abi tanya. Ayo datang dah sarwa di Sunda. Ayo datang sumpi. Ayo kapan hartina naon?
2: Iraha.
0: Semua dua minggu ke tukang, bapak. Dua minggu ke tukang, Cepi teh ke Jakarta. Bapak turun teh nanya ke Cepi. Cepi kapan datang? Ay, Cepi nama kami. Datang na Subing. Tari kapan artinya naon?
2: Iraha.
0: Dua minggu ke tukang.
2: Nah, ayo jadi salah, mon.
1: Eta kumaha bieu sing sugan-sugan ku cepi anu bener.
0: Pan dua minggu ka tukang nanya deui irahan.
1: Urang nanya sok ka urang.
0: Abi bukan tukang teh Mamut. Abi teh Cepi teh itu ka Jakarta. Ditanya ku babaturan Cepi kapan datang? Ari Cepi nama ka abdi meureunnya. Datangna sarua sumping. Tari kapan hartina Mamut?
1: Iraha.
0: Lu Abi bukan tukang.
2: Si Yelo mau beres-beres nepi ka subuh ge.
0: Kumaha eta teu ngadengar teh dua minggu ka tukang?
2: Lain jemaah. Sieu mah kieu mot. Kapan teh lain iraha sieu mah?
1: Naon?
2: Boeh kitu. Tah Cepi aya nama nyaho hartina kapan?
0: Naon kapan teh?
2: Boeh.
0: Boeh.
2: Kapan teh boeh?
0: Astagfirullahaladzim.
2: Naon mah kajing istighfar?
0: Babaturan aing tega.
2: Nah tega naon?
0: Nitah modar ka abdi.
2: Nah kitu.
0: Cepi kapan datang? Cepi boeh datang.
2: Numatak kudu diajar ge kitu. Kudu
1: bisa geus eta Cepi.
2: Heeh, numatak da kudu diajar, saya dikeutikeun sieu mah. Hay rajeun sieu mah eta naon teh dicampur aduk ningan ngobrol teh. Oh, ka warung teh. Bu, bu, beli susu satu runtuy. Beli satu runtuy, ye.
1: Kawari ka kawak kitu, Kang.
2: Naon?
1: Mengmut, mengmut.
2: Naon?
1: Kemana aja dari tadi saya tungguin nggak mual-mual.
2: Waduh,
1: nggak mual-mual.
0: Iya sih Mamut waktu itu iya. Aku cari-cariin dari gek teh hareupeun.
2: Kunjung geng hareupeun. Alah ini campur-campur gitu teu kenanya bahasa adanya. Maka jeung harita ge naon ibu-ibu harita ge dengannya.
1: Ibu.
2: Heeh pan hayu anakna teh ka Banjar Cipanas.
1: Heeh.
2: Heeh. Nepi ka ngomong eta mah pan.
1: Kumaha?
2: Dibawa ka dokter. Nanti dibawa ke dokter. Oh, eta ibu-ibu teh mau budakna geus ka Banjar Cipanas dibawa ke dokter. Pak dokter, pak dokter, hayam ke bahasa Indonesia murnya. Pak dokter, pak dokter, ini anak saya ketinyu. Hah? Oh, kaleo mah kaleo we mah geus ketinyu sagarupa.
1: Oh, kitu tah.
2: Cepi Pak Mang Cepot, Kang Cepot, Cepi. Tah eta si Mami. Hayu urang taruang heula yang saasak sangulna.
1: Aduh.
2: Si Mang Mot ajakan ajakan orang ngaliwat orang ngariung ngariung ngariung. Ayo itu Mot ah orang dahar lah. Cepi ayo orang dahar lah. Lumayan tuh inung mana.
0: Naon kenapa? Karena gitu.
2: Tuh ingat gepuk ya senal capi. Ayo orang dahar lah. Mot ayo Mot mana?
3: Wargi Dahlia, namai parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, go, goyang. Pamitan sanes bosenan, permios sanes desono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot Ngagoda.
4: Ngagoda saha, atuh, Mang?
3: Cepot Ngagoyang Dahlia yang...

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Anto
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tongkap mamana heulanya, saatosi ceput ngagoda, bakal aya Dahlia Bollywood. Aca, aca, aca, aca, tum here, pokona mah, kut kut kota, hey!

ACM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bapak Bing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
3: Tos sabaraha lami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terak karawas saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekedun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobotnya gitu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengen karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawan seperti tabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

Assalamualaikum, selamat sore. Hai, apa kabar? Ini saatnya Warki Dahlia menikmati langgam-langgam asyik dari Hindustani, dari Asia Selatan yang begitu melodius dan romantis untuk kita nikmati di suasana sore bareng Bang Apul setiap hari Minggu di 101,5 Dahlia FM Bandung, Dahlia Bollywood. Hari ini 14 Juni 2026 dari jam 16 sampai jam 18 nanti, 2 jam kita akan bersama menikmati suasana yang begitu agak-agak gerah. Baru nyampe di rumah, baru tiba setelah banyak aktivitas, keundangan, jalan-jalan ataupun sekedar rekreasi di hari Minggu ini, ataupun gak lagi di tengah aktivitas dan kesibukannya. Senang sekali dengan sebuah langgam yang sudah siap kita nikmati dari film Shanti Om Shanti Om. Ini adalah Dashtan Runga.

film Dastan dari film Dastan. Ini Dastan judul dari film Om Shanti Om yang menceritakan tentang sebuah kisah cinta tragis, pengkhianatan dan reinkarnasi secara harfiah. Kata Dastan dalam bahasa

0: bersama Novel sampai jam 18 nanti. Di hari Minggu yang mendung-mendung agak gerah sedikit, tapi kalau pagi dingin sekali. Apa kabar untuk semuanya wargi Dahlia? Silakan untuk siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Pak Eman di Cicadas sudah hadir. Pak Eman selalu setia dan sangat setia. Terima kasih Pak Eman. Halo juga untuk Mama Irma, Mama Mahesa, Nenek Ica, dan juga ini dari siapa lagi? Oh, ada Mama Mahesa nih, film Love Story. Setiap kita cari Love Story yang keluar, Love Story-nya film dari Barat. Dan juga untuk Mama Zidan Zikri. Halo, apa kabar untuk Mama Zidan Zikri di Ciwidey? Pengen langgam dari film Darkan. Salam buat Teh Nina, sarang Ibu Ketu, kucingnya buat wargi Dahlia semuanya. Terima kasih, selamat sore juga untuk siapa lagi yang sudah gabung sore ini di 0811-222-1015. Ada Dadan Kurdiana di Pesir Koja, kalau nggak salah ya. Langgamnya dukung aja, terima kasih untuk wargi Dahlia yang lain ditunggu. Mangga di 0811-222-1015. Apa kabar kerapitan? Ibu Muti? Abang lewat situ tadi. Kemarin hari Minggu pagi terencana meluncur. Janjian dengan Pak Agus. Dinginnya minta ampun sekali. Tapi dia mulai sila terus. Ini dari Ibu Muti di Kerapitan. Terima kasih. Lojeng santen biasa langgamnya. Kahoto Zara Zumelo, salam buat Bang Apul sarang Parki Dahlia. Terima kasih untuk Ibu Muti di Karapitan. Dan juga ada siapa lagi yang sudah bergabung berikutnya di 0811-222-1015. Dipersilakan untuk mengirimkan WhatsApp-nya Parki Dahlia di acara Dahlia Bollywood. Masih banyak waktu kita sampai jam 18 nanti. Dan juga apa kabar untuk Atta Ciko, halo di kawasan Cibenying Kolot, mudah-mudahan selalu sehat, ramai terus jualannya. Dan ada yang telepon sudah tersambung, siapa? Silakan. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam,
0: alhamdulillah. Apa kabar Nini?
1: Namaste.
0: Alhamdulillah Nini, baik, sehat. Sore ini lagi ada di rumah, tidak jalan-jalan atau tidak keundangan?
1: Ini tadi tuh jalan-jalan pagi-pagi seperti biasa. Terus di ini depan rumah ada yang hajatan, Bang.
0: Iya tuh, bagi amplop
1: Nini. Jadi Nenek. Ini tuh baru pulang dari kondangan ceritanya.
0: Alhamdulillah nyampe di rumah.
1: Abang
0: pas.
1: Abang kemana-mana?
0: Enggak kemana-mana Nek hari ini tadi itu.
1: Kan sekarang musimnya yang banyak yang hajatan, Bang.
0: Banyak yang hajatan. Kebetulan Mak Eha kayaknya mau jajatan.
1: Mau ini, Bang, mau tahun baru ya.
0: Mau tahun baru. Nanti kita
1: tahun baru Hijriah ya, satu
0: kita,
1: Muharram.
0: Khusus nanti kita ya Nek ya, kita ini kita bikin.
1: Ya membahas itu ya, Bang ya.
0: Itu tentang saumnya, tentang
1: terus
0: ininya.
1: Terus tentang saumnya, amalan-amalan boleh. Yang itu di bulan Muharramnya, Bang.
0: Boleh nanti Abang request ke beliau.
1: Kadang-kadang lupa lagi, Bang, kalau enggak diingetin lagi, makan itu setahun sekali.
0: Betul, Nenek, hari santri, anak apa? Hari Raya Santri juga ya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya tanggal 10 itu 10 Muharram.
1: Kan 10 Muharram itu saum Asyura ya.
0: Ya Asyura itu hari saum Raya Santri Asyura. Katanya hari Raya Santri katanya Nenek. Oke nanti kita
1: ini ya nanti catat, kita dibahas ya.
0: Dicatat nih sudah Nek. Abang pegang pulpen terus nyatat nanti untuk sampaikan ya. Ke beliau. Oke langgamnya apa nih Nek?
1: Pengen itu aja deh film Kalhonaho.
0: Kalhonaho?
1: Kalhonaho.
0: Esok masih gak ada. Aduh sedih
1: oh,
0: Nenek.
1: Ya, ternyata gitu ya.
0: Aduh Nenek sedih.
1: Iya. Kan itu ceritanya pacarannya tapi dia menyembunyikannya ya Bang.
0: Nenek sempat nonton di layar di layar bioskop.
1: Iya waktu dulu itu aja di televisi. Iya
0: ini juga Nenek rame tuh waktu kita nonton bareng nonton Nobar tuh.
1: Oh,
0: sama
1: emang
0: grup.
1: Ada apa?
0: Ada nontonnya waktu itu kan pemutaran film itu kan anggota dari Bollywood Mania itu.
1: Wah. Iya tuh seneng banget ya.
0: Rame pada nangis abang ngeledekin semuanya.
1: Abang ikutan nangis.
0: karena pengen tahu ini kelakuan dari Bollywood mania itu bagaimana. Lihat ini.
1: Oh iya pastilah.
0: Enggak nenek. Buat siapa nih langgamnya?
1: Digoyang buat Abang Haji aku sehat selalu ya Bang. Sini, nenek. Mm-hmm. Buat Jendri, buat Maeha, mm-hmm. terus Teh Denok, Mama Bayu, Wak Uci Ponti Rokib, buat itu buat Repan, Tayati Benita, Mamski Andin, buat apa itu?

0: Itu teh Bu Haja Halimah, buat Teh Heli pada larang, buat semua warga Dahlia tercinta aja deh.
1: Terima kasih Nenek sore
0: dan
1: ini.
0: Dan semua warga Opsisi Dahlia juga.
1: Semangat terus Nenek, meskipun suasana agak-agak gerah.
0: Sekarang tehnya jadi panasnya ke sore naken.
1: Sore, tapi malam. Kalau udah jam 8 malam dingin, sampai subuh ya
0: Nenek. Jadi kalau jam segini-segini rada ngelekap begitu. Tapi kalau lewat maghrib, dinginnya minta ampun. Apalagi kalau subuh-subuh.
1: Tetap jaga sehat aja Nek kita.
0: Iya, Abang juga ya Bang.
1: Baik, terima kasih Nenek. Tolongnya pagi sore hari ini.
0: Buat kesayangan.
1: Oh iya, buat kesayangan Nenek aja. Oke. Spesial.
0: Abang makasih, Bahut
1: Syukriya. Sama-sama, Bahut Syukriya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, Panteng Radio, panceng
0: dah. Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, prung, goyang.
1: Goyang Nenek Ica di seputaran Banjaran Cimaung, sini. Itu tadi sudah kita siapkan juga lagamnya. Kalho Naho, untuk warga Dahlia yang sore ini, siap bergabung di acara Dahlia Bollywood, Dahlia Abam, di 08112221015 bareng Bang Apo dan Novalti. Burangrang 28 Bandung, apa kabar untuk Mama Ijal yang ada di depan juga di Burangrang 28. Iya, kita nikmati istirahat.

Itu tadi ada Aksar Isdunia, men. Ya, untuk Mama Ji dan Zikri Ciwidai, terima kasih. Terima kasih untuk sore hari ini sudah gabung di acara Dahlia Bollywood. Langgamnya atur nuhun sudah digoyangkan. Terima kasih. Halo, apa kabar juga untuk yang sudah gabung juga WhatsApp-nya. Ini dari siapa ini? Bang Apul, aku hadir sore ini pengen langgam dari filman yang gak tahu sedih banget. Yang pas nikah dipangku karena gak punya kaki. Seandainya ada, gak punya kaki, seandainya laki-laki yang mau bahagia, perempuan digoyang buat. Apa nih? Seandainya ada laki-laki yang mau bahagia, perempuan. Nah, oke, digoyang untuk keluarga Dahlia. Begitu dari Yuning Yuyun, terima kasih. Dan juga sudah ada Mama Ijal yang ada di depan juga. Apa kabar Mama Ijal nih? Agak-agak gerah cuaca ya Mama Ijal di kios depan. Untuk semua warga Dahlia dari Papa Ijal nih, bukan Mama Ijal yang WhatsApp. Siswadi Gunawan yang ada di ujung berung, langgamnya dari film Nagina ya. Apa judulnya tuh? Dashman. Juga yang buat Bang Apul beserta kru, selamat bertugas. Spesial buat istriku yang lagi masak, buat ibu, kakakku dan kembar Yusuf Yasin. Baik, terima kasih juga untuk Kang Heri Pasir Koja, apa kabar? Sudah hadir juga sore hari. Oh, Ibu Yutati Empoy, selamat sore di situ Pak Tenggang. Baru pulang rutinan ngaji hari ini, alhamdulillah baru nyampe. Tapi tidak macet kan? Tidak macet di perjalanannya. Dan di Citamiang ada Kang Ade Karya ya. Terima kasih untuk Kang Ade Karya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di Citamiang buat Bojoko yang nundutan, juga buat wargi dari semuanya. Terima kasih sama-sama. Dan juga untuk yang sore ini sudah gabung juga siapa lagi? Ini Dadang di Cikajang Garut. Terima kasih Bu Muti tadi yang judulnya tuh yang dari film apa ini? Zara Zonlon, men kalau gak salah ketik ya. Untuk Ibu Muti, terima kasih. Untuk Rahmat Denara di Puntang ya, ingin langgamnya kuc-kuc kutahe. Untuk wargi Dahli yang sore ini sudah siap gabung dan bersama Bang Apul sampai jam 6 nanti ya, biasanya sampai jam 5. Sekarang kita geser waktunya dari jam 4 sampai jam 6. 2 jam kita bersama di acara Dahlia Bollywood. Untuk semua yang sore ini bareng Bang Apul di studio dan Noval, sudah ada film yang judulnya sama ya, kayak Pretty Woman kalau dulu Julia Roberts, tapi gaya-gaya Indianya, cori-cori, cukup-cukup, berunggah.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
1: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldanmic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: ada suara genit dari Asha Bosley ya, adiknya Ibu Lata, Lata Mangeshkar kalau tidak salah. Baik, Wargi Dahlia sore hari ini sudah banyak bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ini ada siapa lagi? Mama Mahesa. Juga terima kasih yang ada kawasan Cicadas ingin dari film Nagin. Dan sudah ada Entis Ajuba, betul ya, di Calengka pengen langgamnya dari film Ilzam Yetuch Hai Kiahua. Buat Bang Apul, buat Ajay Saksena, Bang Raffi, Bang Sam Arifin dan Nia Banjaran, terima kasih. Lalu ini sudah ada Pak Eman di Cicadas, terima kasih juga untuk semua Wargi Dahlia. Halo, apa kabar juga untuk Ucan yang ada di Cicadas. Apa kabar Ucan, lagi di Cicadas apa Cicadas lagi? Pada suka apa masih di Sidoarjo? Pengen langgamnya Aidil Hey Muskil dari Arijit Singh. Juga yang buat Bang Apul selamat bertugas, buat semua Wargi Dahlia lagi yang mendengarkan, sehat selalu. Lalu juga buat semua, iya, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Terima kasih untuk Ucan yang ada di kawasan pada suka. Lalu juga ini dari siapa lagi? Mama Irma tadi yang film Love Story, belum ketemu ya. Lalu ada Ius, halo apa kabar? Ini Pak Adi, oh Pak Adi di Karawang, langgamnya sedih ada. Buat Ius, ini dari Mr. Ius juga ya ini ya. Buat Teh Isar, Kang Gentan, Nek Ica, Teh Yati, dan juga buat Aisugi. Ini nomor Mr. Ius, dari Ius juga. Teh Isar, Ibun, halo, apa kabar Majalaya? Terima kasih sudah gabung, dan Mama Lilis yang ada di kawasan Ciwidey. Pasti dingin ya, di sana nggak hujan, katanya Mama Nenek Indah kita kemarin-kemarin ini. Ada sedikit hujan, tapi kalau Bandung kemarin lumayan ya, hujannya malam. Mama Lilis di Ciwidey, juga yang buat Teh Yati Jamu, Bunda Dinda, Bibi Lung, Teh Aisugi, Wak Uca, Teh Isar, Bu Empoy, supernya buat Bang Apul, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Hai Cak Awang, Kerapitan, apa kabar? Buat Mila, buat Bang Apul, terima kasih. Dan juga dari siapa lagi ini? Yang kita lihat, oh ini tadi sudah ya, Bahut Piar Kertahe. Yang mana itu? Yang Bahut Piar Kertahe ini dari Dewi Dingdong di Ciceri, Tanjung Laya. Coba nanti Bang Apul lihat dari film apa itu Bahut Piar Kertahe. Dan ini dari Siti Robiah. Iya, Abang ini grup SSB Inovatif SB The Hegar. Carmila, Bu Enjah, Ayah Wahyu, Teh Isar, buat semua Sahara apa nih? Buat ayangku di ayangku aja soundtrack film Mestani. Terima kasih untuk Obay. Halo, apa kabar? Yang ada di kawasan Baltos Balubur Town Square. Sore ini sama si Abah ya. Asik si Abah. Kemarin ke situ gitu untuk di Hidayah Tyler. Untuk Obay, terima kasih banyak sudah gabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Untuk semua Wargi Dahlia, ini pelanggan dari Slempang dan di Hidayah Tyler. Mbah juga apa kabar untuk Mbah MJI. Ini di Royal Batik Collection, juga di seputaran Baltos. Taman Sari hadir, terima kasih. Ayo Mbah, jalan Mbah. Kita cari apa lagi. Kemudian, hai, selamat sore juga untuk Yani Gomes di Pasar Sadang Serang. Langgamnya Cinta Merah Jambu. Cinta Merah-Merahan. Buat Eyang Minul. Buat Minul ini mah ya. Buat Eyang Minul dan semua Wargi Dahlia. Hai. Kemudian buat Teti Munjul, pengen langgamnya digoyang buat Nia di Banjaran. Terima kasih untuk Dewi. Pasir Koja apa kabar? Sore hari ini Pasir Koja lagi tidak macet-macet banget. Kalau terusan Pasir Koja boleh jadi rame. Digoyang buat Isar Ibun, Wa Uci, Santi Kopo, Duo Ai, Aisugi, Bunda Dinda, Bunda Yangse, kemudian Iman Trim Bandung, Lukman Pasar Baros, Ratna Kopo, gocinya buat semua wargi Dahli aja. Terima kasih untuk sore hari ini di 0811222 1015. Halo, apa kabar untuk Ibu Eha yang ada di Lembang, sudah sampai di rumah apa tadi kesini ke Dahlia juga? Dan juga selamat sore untuk siapa lagi, kita buka, banyak sekali yang sudah gabung melalui WhatsApp di 0811222 1015. Ini dari siapa lagi yang sudah masuk berikutnya? Bentar, Bang Apo lihat dulu. Ini tadi sampai dua kali lagi. Untuk Kang Heri Pasir Koja juga selamat sore Kang Heri. Mudah-mudahan selalu sehat lama. Enggak ada kabar berita. Beberapa minggu ya enggak kelihatan masuk di acara Dahlia Bollywood. Mudah-mudahan sore ini tetap semangat untuk menikmati hari-hari yang sedikit agak mendung. Agak apa lagi? Agak-agak nyantai. Lalu untuk yang siap gabung di 0811222 1015. Coba kita lihat telepon siapa yang masuk. Halo, assalamualaikum Dahlia Bollywood.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai, apa kabar? Di Pasir Koja, di mana ya tadi?
1: Pasir Koja, Bang.
0: Oh, Pasir Koja Sugante. Ini babakan irigasi lagi.
1: Babakan Ciparai, Bang.
0: Oh, babakan Ciparai.
1: Ya. Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah Kang Heri, lawas tidak kita bertatap
1: muka.
0: Amin. Nanti subuh lagi kita.
1: Iya, siaplah.
0: Mangga. Kang Heri pengen langgam naon ieu teh, yuk.
1: Ah, biasa bae, oh sae bae.
0: Oh sae bae, kasihku sayangku teh.
1: Mohon Bang.
0: Ya, juga yang buat siapa? Kanggo saha Kang Heri?
1: Biasa ah tipayun kanggo Bang Apur sing sehat salam.
0: Amin, bang, alhamdulillah lah. Semangat ini teh, aduh alhamdulillah. Mohon
1: pras kanggo teh sugar, isi bae Kang Danu. Wah uci teh nado. Ah kanggo sadayana we digogo ku abdi Bang ah.
0: Spesial kanggo saha teh Kang Heri?
1: Ah kanggo teh sugar aja Bang.
0: Oke. Itu dia yang ketemu panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia pun gogo.
0: Gaga ya. Kang Heri Pasir Koja, terima kasih dan selamat sore. Babakan Ciparai, rumahnya banyak ya. Dan sekarang dari film Dia Hai Tumara, Kapita Krishnamurti, dan suara Mas Jadi Sonu Niga.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang asik asik asik asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 radio Dahlia.
2: Panteng terus. Hollywood.
0: Hollywood Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

Halo, selamat sore di season yang kedua. Sudah pukul 17 lebih 10 menit saat ini di Dahlia FM bareng Bang Apul di acara Dahlia Bollywood yang paling spesial setiap hari Minggu dari jam 16 sampai 18 nanti. Saat ini sudah jam 17 lebih 10 menit. Terima kasih untuk ada siapa nih? Kang Danu ya. Danu baru nyampe rumah, semangat tuh, semangat lelah ya.

0: Top air kita untuk disampaikan nanti. Sudah Abang Abdul screenshot tadi untuk WhatsApp-nya ini ya, mengajak kerjasama untuk sebuah event. Terima kasih. Lalu yang sudah gabung juga sore hari ini ada siapa lagi? Coba kita lihat yang sudah gabung ini ada Devi ya. Devi di Ciwidey. Halo, apa kabar? Call me Gaya. Salam buat Teh Dia, Teh Listi, Teh Roche dan semua anggota grup Warki Dahlia. Radel juga ada di Cililin. Kesorean baru beres nih. Minta langgamnya Pak Daya Daya Re. Buat Bang Apu dan OPP dan buat semua Warki Dahlia, buat bengkel Hafiz Cipicung Cimonyet. Cimonyet. Rabel lagi dengerin di bengkel Cipicung sore ini. Terima kasih untuk yang sudah gabung juga. Silakan di 0811-222-1015. Untuk sore ini juga ada Imas Wijaya. Halo, assalamualaikum Bang Apu, lagi pantengin Dahlia FM. Terima kasih untuk Imas. Dan kita coba terima telepon berikutnya, silakan. Assalamualaikum, halo. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Apu.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Rabel Cililin.
0: Rabel Cililin, Cililin. Daerah cuma Cililin atau dari mana tadi tanya? Daerah Cililin. Oke, langgamnya teh apa tadi? Pilih langgamnya untuk Rabel Cililin.
1: Pengen Daya Daya Re, Bang.
0: Daya Daya Daya Re. Yuk, digoyang buat siapa tuh?
1: Digoyang buat mami, buat yang di samping aku, sama buat bengkel Hafiz Cipung.
0: Siapa lagi?
1: Masih. Terus buat kandang ayam Hendra Ulum. Bacanya buat Warki Dahlia aja semua.
0: Baik, terima kasih untuk Rabel di Cililin. Panteng. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Untuk Rabel di Cililin. Untuk Mbah juga tadi. Legei ya judulnya. Dan coba kita ini bukan. Oh. Yang sudah siap gabung juga sore ini. Coba kita. Ini. Yang sudah siap digoyangkan untuk semua warga dari acara Dahlia Bollywood, Dahlia FM Bandung. Buat MJI Mbah, apa kabar sore hari ini? Meluncur-meluncur gerabah. Daya, daya. Dari film Jill Karista ya Mama Ijal yang sore ini. Untuk Mas Dahiri di Karapitan 16 juga selamat sore. Ini ada Bapak Amas Wijaya lagi panteng.

Selamat sore bagi Dahlia, mari bergoyang panteng Dahlia di Dahlia Bollywood sore ini. Dan sekarang sudah ada Ricky di Mekar, di Mekar Rahayu ya. Salam buat Ajis, Ape, kemudian untuk semua wargi Dahlia. Buat Mbah MJI juga terima kasih yang sudah gabung di kawasan Baltos Balubur Town Square. Untuk Teh Andini, ini tadi mana? Sebelah sini belum sempat di... Ini mana tadi Mbah? Oke. Ini requestnya tadi itu. Oh iya, Legei judulnya. Untuk semua rekan-rekan di Baltos dan semua yang lagi bantengin Dahlia Bollywood, buat Andi di Ujung Berung, Mual di Gocin, kamari ge cenanya rekan. Halo, apa kabar? Untuk yang sudah gabung juga ada Bu Teti, pengen langgamnya Anken Kuli, huya. Itu lagi merem kelihatan katanya Sam. Jadi mau disundakan Anken Kuli, huya, obat. Itu perem kadele bentak kerasa gini kan tanah. Ibu Teti terima kasih, ini jadi ingat Teh Haji Mira ya. Iya. Anken Kuli Hoya itu kemarin kan ada apa pertukaran kebudayaan ya di apa di aduh di seputaran ini nih di Baltos tuh Teh Haji Mira ini ada duta dari daerah ya Asia Selatan mewakili Pakistan, India, itu judulnya yang ditari-tarikan dengan karaokean. Itu termasuk hits ya di India kalau begitu. Baik, wargi Dahlia yang sudah gabung juga sore hari ini, ada siapa lagi? Pak Martin, Mas Martin di Baltos. Apa kabar bos sore ini? Agak-agak gerah. Cuacanya sedikit-sedikit agak-agak gerah kalau di ruangan ini dingin sekali. Untuk Mbak juga, untuk Obay di Daya Tyler, untuk Mas Martin di Royal Batik Collection ya di situ juga di kawasan Baltos lantai 1 ya Mbak, lantai 2 lagi. Kemarin saya nyasar ke sana gara-gara naik eskalator. Ada yang cari barangnya gak ketemu. Ini pengen langgam surat Hua Madam buat kekasih aja. Hai, Mas Martin, terima kasih. Surat Hua Madam. Buat yang di rumah tentu saja, jangan kalah Mbah. Kalau begitu dari film Kabi Kushi, Kabi Gama.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
3: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget. Ya hari ini
1: udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dahulu.

Itu tadi Ankun Kuli dari film Mohabbatin. Terima kasih, selamat sore untuk yang sudah bergabung di acara Dahlia Bollywood. Ada Ibu Candani Cimahi, Bu Teti juga. Ini Ustaz di perjalanan sama adek. Sambil goyang-goyangnya deh ya. Sama Tetega. Oke, dan juga sudah ada Ibu Elis Jalan Peta hadir Dahlia Bollywood. Bang Apul, terima kasih. Dan juga ada siapa lagi di bawah? Budi Gasibu, terima kasih. Yang ada di pangkalan ojek Jalan Gagak nih ya. Ojek Gagak Jalan Surapati. Sanem-sanem. Tujuh sanem maksudnya buat Bos Samuji, Cak Solikin depan ATM Mandiri Telkom. Cak Anto, salam buat abang dan sedulur Wong Kembangan KP, terima kasih. Mama Aji juga terima kasih. Halo, apa kabar juga untuk Bungsu Ayi Munajat. Dan ini sudah gabung juga ada Rahmat Wijaya, menyimak bang. Salam buat semua wargi Dahlia aja yang lagi pantengin acara Dahlia Bollywood. Dan kemudian ada Kang Suherman, Kang Edit Suherman di Lagadar, terima kasih juga. Ada Pak Ade Kantin Buah Batu, selamat sore. Usai banyak sudah tadi ya kita goyangkan, tapi saatnya kita untuk mengikuti dan kita sama-sama untuk sholat maghrib. Saatnya azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Terima kasih, selamat sore wargi Dahlia yang sedang play saat ini. Masih bersama Dahlia FM di acara Dahlia Bollywood. Dan selamat melaksanakan, menunaikan sholat maghrib untuk yang saat ini bersama 101,5 Dahlia FM. Buat Kang Ciwan, terima kasih juga sudah bergabung melalui WhatsApp sore hari ini di 0811-222-1015. Digoyang buat siapa nih? Abah Iwan Moza, Arnold, kemudian Lukman Baros, Teh Aisugi, Mamah Lilis, dan hai, selamat sore juga yang sudah bergabung berikutnya. Ini ada Pak Suherman tadi ya, Pak Martin juga terima kasih, Pak Ade Kantin di Buah Batu, dan halo, halo, halo, ini dari Teh Yati, Mbak Yati yang di Kopo ya, jualan langgamnya Nasya, ya biarka. Dari film Man Matur Sun, terima kasih, dan juga siapa lagi? Oh, Ibu Memes juga. Ternyata Ibu Memes juga sudah WhatsApp tadi. Ibu Memes di Gatsu, digoyang untuk semua wargi Dahlia untuk mengambil mudah-mudahan sehat selalu. Dan terima kasih juga untuk Ibu Ati Sunarti di Batu Lawang Cibidei. Usahibanya sudah tadi kita nikmati. Dan Pak, ada Kang Nana Permana yang ada di Calengka. Buat Mama Sri, Rini Gotik, Beb Deri, Ardian, Bungsu, kemudian halo, selamat sore juga dari Dina di Cipatat Padalarang. Pengen langgamnya Teresa Shunmin dari film Carly, biar Carly. Oh, dan juga halo, ini dari siapa lagi? Astriani di Majalaya. Cori-cori, cupke-cupkenya sudah tadi ya. Untuk Mama Ijal juga terima kasih. Untuk Ibu Eha, halo. Juga ada Lukman di Baros hadir, Bang. Terima kasih. Dan juga Ayah Gilar nih. Ayah Gilar di Ciwidey, panteng terus Dahlia Bollywood langgamnya. Salam buat semua aja, terima kasih. Iman di Riung, Bandung juga. Halo Iman, digoyang buat Mama Apep, Kang Danu, kemudian Santi Kopo, Dua Aite Iscibai, dan buat Bang Apul aja, terima kasih. Dan kemudian Bunda Fatih hadir juga, terima kasih. Untuk Kang Aman Abadi di Jatinangor, halo, selamat sore, apa kabar? Untuk Mama Mahesa juga yang ada di Cicadas. Dan kita lihat lagi ke bawah lagi, ini ada Mr. Ius ya, buat Teh Aisugi, Teh Yati, kemudian Teh Isar, Asuria, Dikan Genta, dan semua wargi Dahlia. Bang Apul harus pamit, mohon diri, mohon maaf bila ada langgam yang belum sempat kita nikmati untuk digoyangkan di acara Dahlia Bollywood yang spesial setiap hari Minggu sore dari jam 16 sampai jam 18 sore ini. Bang Apul bareng Noval di Burangrang 28 Bandung. Terima kasih juga untuk yang sudah telepon di 0227 3028, 0227 3111. Jangan lupa setelah ini, setelah acara Dahlia Bollywood, ada Baby Alia nanti dengan Maung Garuda. Dahlia Maung Garuda, iya. Selamat sore untuk semuanya. Bang Apul pamit, mohon diri, mohon maaf untuk langgam yang belum sempat kita sempat nikmati untuk dipilihkan sore hari ini di acara Dahlia Bollywood. Untuk Mas Budi juga terima kasih, buat Utin yang ada di Padalarang, Mang Utin dan Azriel, dan sama Pak Deden juga, untuk Mang Idon, dan ini dari Cincin Senar. Assalamualaikum.

Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Bollywood, akan ada Maung Garuda di Dahlia selama 2 jam. Kita bakal bahas Persib dan sportivitas olahraga lainnya. Dahlia.

0: Tidalia.
1: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Kumaha kabarna sudah bobotoh, kumaha kabar Persib sudah baby Alia. Mari asat is cepil sudah. Hari ini kita ngobrolin Persib bagi Dahlia seperti biasa di Maung Garuda di Dahlia. Bukan hanya ngobrolin tentang Persib Bandung, tapi juga tentang sepak bola Indonesia, tim nasional Indonesia juga wargi Dahlia ya. Pokoknya pantengin sampai jam 8 malam di Maung Garuda Dahlia wargi Dahlia. Program khusus spesial bahas tentang Persib Bandung dan juga seputar sepak bola di Indonesia. Sampai jam 8 malam wargi Dahlia, bobotoh salam dunia ya. Pokoknya mah para pendukung tim nasional Indonesia juga pantengin terus sampai jam 8 malam bareng

gerak ditangkap atuh cina eta pemain-pemain alus sama Persib Bandung cenanya. Jadi Alia meniasa jempling banget ini teh belum ada welcome-welcome cina dari Persib Bandung cina ya. Kalem atau menikalem ya. Baru juga kemarin teh juara pengen ngareng hap dulu. Tapi meniasa deg-degan pemain-pemain bagus sudah pada dibungkus cina sama tim-tim lain cina ya. Ya siapa tahu Persib Bandung juga sudah membungkus para pemain-pemain bintang, cuman masih silent aja nih wargi Dahlia ya. Tapi kira-kira ada rumor apa lagi nih terkait Persib Bandung? Pantengin terus sampai jam 8 malam ya. Boboto salam dunia, kalau punya rumor-rumor terkait Persib Bandung pengen kita gosipin juga boleh. Sokir.

mah Persib can main mah cenah Baby Alia meni asa jara rempling dunia teh senenye. Meni asa gerget iraha Persib main nanti Baby Alia kasih tahu ya. Pertandingan terdekat Persib Bandung di Asia. Punten Persib mah aya main di Asia.

Baby Alia, kumaha kabarna Persib Bandung, cina Baby Alia. Tos kangen pisan, ninggal Persib Bandung main, cina Baby Alia. Asa meninggis mang tahun-tahun, cenanya enggak melihat performa Persib Bandung padahal kare kamari juara Tewargi Dahlia ya. Ya itulah saking cintanya, jadi kayak ditinggal sehari dua hari aja kayak kangen terus bawaannya ya. Ada yang gabut gak sih tiap nonton TV, mana Persib tetap main-main. Tapi kan untungnya sekarang lagi ada hiburan Piala Dunia Wargi Dahlia ya. Jadi mungkin sedikit terobati, walaupun ya di mata Boboto Persib Bandung itu di atas Piala Dunia ya. Bener gak sih? Bagi sebagian Boboto kalau milih antara pertandingan Persib atau Piala Dunia dalam waktu bersamaan gitu ya, lebih pilih mana nih kira-kira? Nonton Persib atau nonton Piala Dunia ya? Walaupun di Piala Dunia ada tim kesayangan yang sedang berjuang juga, tapi tetap cina Baby Ali aku marek Persib heula cina pede ya. Ini perjalanan Persib Bandung untuk menuju Liga 1 memang masih panjang Wargi Dahlia ya, karena Liga 1 belum ada hawar-hawar untuk dimulai dekat-dekat ini, karena nanti sekitaran Septemberan Wargi Dahlia, karena banyak agenda-agenda yang akan dilaksanakan oleh tim-tim di Liga Indonesia dari Piala Presiden nanti, apalagi kan sekarang timnas lagi banyak agenda FIFA Match Day gitu ya, makanya itu menjadi salah satu pertimbangan untuk memulai Liga 1 di bulan September atau akhir Agustus nanti Wargi Dahlia ya. Nah yang terdekat mungkin ya Wargi Dahlia, yang terdekat yang pastinya untuk Wargi Dahlia yang kangen banget sama Persib Bandung main di Asia, ini juga sama, kita harus bersabar menanti Persib Bandung main di Asia, yang terutama yang kemarin sudah baru dilaksanakan drawing itu Sophie Cup Wargi Dahlia. Ayah Sophie Cup ini dimana mempertemukan klub-klub asal Asia, juara 1, juara 2 ya, di Sophie Cup ini akan bertanding dengan klub-klub yang ada di Asia lainnya yang sama-sama kuat Wargi Dahlia ya. Seperti yang kita ketahui kemarin kan Persib Bandung bergabung di grup B bersama dengan JDT, tim keren dari Malaysia. Bahkan itu adalah tim dari mantan timnya Bojan Hodak ya, yang sempat dilatih oleh Bojan Hodak, juara terus sama Bojan Hodak ya. Ditinggal Bojan Hodak masih juara-juara. Soalnya kalau di Malaysia sudah kayak Liga Tani Wargi Dahlia, yang menang teh JDT, terus yang jadi juara teh JDT terus ya. Nah, untuk Sophie Cup ini Wargi Dahlia ya, Persib Bandung bersiap untuk memulai laga perdana di Sophie Cup itu di tanggal 8 Oktober 2026 Wargi Dahlia. Ini pastinya Bobotoh teh irah atuh meni lila-lila teuing lain ayeuna kan drawingna udah cenanya cik ayeuna atuh mainna cenah geus kangen cenanya. Selain itu di tanggal 8 Oktober teh rada rehat dulu, nanti main lagi November Wargi Dahlia 2026. Terus habis itu main lagi bulan Desember ya. Bulan Desember main dua kali. Nah, main lagi tahun depan Wargi Dahlia di bulan Februari ya. Terus main lagi bulan Maret tahun depan 2027. Panjang banget ini mahnya. Pokoknya mah di dalamnya ada tim-tim yang terkuat dari Asia Tenggara ya. Menurut coach dari Persib Bandung Igor Tolik. Dia tuh senang banget katanya bisa bersaing di level tertinggi dan berada di panggung sebesar itu. Kayaknya bukan hanya Persib Bandung sebagai perwakilan dari Indonesia, tapi ada Borneo FC juga nih Wargi Dahlia. Yang dimana Borneo FC berada di grup A, terpisah dari Persib Bandung ya. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan ini Taya akan membuat nama Persib Bandung semakin mendunia, dan Persib Bandungnya juga harus berprestasi juga di Asia. Lebih-lebih prestasinya daripada musim lalu ya. Bismillah, pokoknya mah kumaha Coach Igor, weso Coach Igor, pokoknya mah semakin gacor, insya Allah ya Persib Bandung bisa jadi juara di Sophie Cup ini. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin, walaupun lawan-lawannya luar biasa banget nih ya. Pokoknya mah bersama Coach Igor insya Allah gacor rencananya. Tapi selain itu ya, selain itu Persib Bandung juga tidak boleh melupakan yang namanya ACL tuh. ACL tuh juga ini merupakan kompetisi Asia juga, di mana ini juga merupakan kompetisi resmi dari FIFA untuk para juara 1 dan 2 dari liga masing-masing negaranya ya. ACL itu ini enggak kalah dipentingkan juga oleh Persib Bandung, karena ranking Liga Indonesia itu bisa naik kalau Persib Bandung berprestasi di ACL tuh Wargi Dahlia ya. Tapi ya mudah-mudahan lah ya, kita mah pengennya di Sophie Cup bisa juara, terus juga di ACL tuh bisa juara. Karena kemarin di ACL tuh Persib Bandung hanya tembus ke 16 besar. Ya syukur-syukur bisa masuk semifinal ataupun final bahkan ya.
karena semakin tinggi tingkatan Persib Bandung lolos di fase-fase berikutnya di ACL tuh, Liga Indonesia akan semakin naik peringkatnya. Amin, amin, amin, amin, amin. Tapi kalau di Sopi Cup kayaknya lawan terberat Persib itu cuma klub Thailand dan juga JDT dari Malaysia. Caranya semoga bisa dapat hasil terbaik ya. Karena Persib yang sekarang mah udah beda level, cina. Jadi jong-jong ngelihat Persib main di Asia oge, cina. Ah, menilailah kene dengan Sopi Cup teh cina Baby Alia meni nggak ada pelampiasan cina untuk bisa menonton Persib Bandung ini tehnya. Tonton we pertandingan-pertandingan musim lalu atau ya untuk mengobati rasa rindu mah. Cuman yang jadi masalah ini adalah di saat tim-tim lain sudah welcome-welcome dan thank you ya terhadap pemain lamanya. Tapi Persib Bandung sampai saat ini masih anteng kalem banget di sosmednya. Apakah ini karena berkaitan dengan sanksi FIFA terkait pendaftaran pemain baru yang masih di-ban oleh FIFA? Atau bahkan Persib Bandung sedang menyiapkan kejutan? Karena tim sebelah, rivalnya Persib Bandung ya, ada Persija Jakarta tiba-tiba memberikan kejutan besar warga Dahlia. Tiba-tiba datang pelatih Sintayong, pelatih Persija Jakarta. Yakin gak nih para boboto kalau Sintayong akan membawa Persija Jakarta juara di musim ini? Tapi yang anehnya adalah hadirnya coach Sintayong ini dapat apresiasi dari banyak The Jackmania. Cuman The Jackmania pada heran banget sama Persija banyak melepas pemain bintangnya termasuk Alano. Ada apa dengan Persija? Ya mungkin pemain-pemain bintang kemarin Persija itu bukan pemain-pemain yang diharapkan oleh Sintayong ya. Sintayong punya racikannya sendiri kali ya. Itu mas sekilas aja kita bahasin tetangga yang mengejutkan mendatangkan mantan pelatih tim nasional Indonesia warga Dahlia. Jangan lihat rumput tetangga ya. Walaupun rumput tetangga kelihatan lebih hijau, tapi rumput kita jauh lebih hijau banget warga Dahlia. Sok atuh gerah welcome Sunda Persib Bandung ya. Warga Dahlia kira-kira pemain siapa yang sudah dikontrak oleh Persib Bandung? Rumor-rumor transfer pemain nanti bakalan Baby Alia bahas juga. Yang mau absen boleh banget di 0811-222-1015 warga Dahlia ya. Di Mongkaruda di Dahlia, sportivitas tanpa batas. Prungah, gugugung, goyang.

dan Ming. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia. Aku sedang ingin minum hidro koko senengnya karena lagi leles. Kalau wargi lagi lemes-lemes, ya minum aja hidro koko wargi Dahlia biar refresh lagi, semangat lagi. Apalagi kalau wargi Dahlia lagi banyak banget aktivitas, ngerasa capek seharian gitu ya, minum hidro koko udah paling pasti wargi Dahlia ya. Bisa diminum setiap hari juga, aman karena terbuat dari air kelapa asli wargi Dahlia. Pokoknya apapun kegiatannya wargi Dahlia, jangan lupa minum hidro koko wargi Dahlia biar semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas ya. Jangan mudah jerah wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidro koko. Hidro koko, don't stop now. Masih di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas wargi Dahlia ya. Kalau kali ini Baby Alia mau ngasih informasi yang seneng sekaligus menyedihkan juga wargi Dahlia ya. Informasi yang membahagiakan dan menyedihkan dalam satu kali Baby Alia sekarang masuk sekaligus. Informasi menyenangkannya adalah kemarin-kemarin kan wargi Dahlia beberapa waktu lalu tim nasional Indonesia ya melaksanakan FIFA Match Day ataupun laga uji coba, yang dimana laga uji coba tersebut terdaftar di FIFA atau memang ada dalam agenda FIFA wargi Dahlia ya. Jadi alhamdulillahnya dari dua FIFA Match Day yang kemarin dilakoni oleh tim nasional Indonesia senior ya, tim nasional Indonesia kita naik peringkat ke peringkat 118 dunia wargi Dahlia. Alhamdulillahnya ini langkah positif banget ya, karena peringkat tersebut didapatkan dari dua kemenangan beruntun di laga uji coba, yaitu mengalahkan Oman 3-0. Sekaligus itu juga menjadi sejarah setelah puluhan tahun tim nasional Indonesia tidak pernah menang lawan Oman wargi Dahlia ya. Selain itu juga laga melawan Mozambik ya, Indonesia unggul 1-0 berkat gol dari Ole. Isi Ole KPRSI belah si Ole. Aku bener asli, jujur aja ya, Baby Alia daripada memperbutkan Peralta dengan tim-tim lain, mendingan budget yang lebih ditambahin sedikit buat Ole aja. Terhadap Oman dan juga Mozambik ini membuat Indonesia semakin merangkak naik di peringkat dunia wargi Dahlia. Alhamdulillahnya ya, ini merupakan posisi terbaik tim nasional Indonesia selama 20 tahun terakhir. Jadi ada angin segar nih dengan kedatangan John Herrmann ini. Kayaknya John Herrmann udah tahu kultur dari sepak bola ataupun para pemain-pemain tim nasional Indonesia seperti apa ya. Walaupun sekarang lebih banyaknya adalah para pemain-pemain naturalisasi, tapi kayaknya John Herrmann ini punya racikan yang apik untuk bisa memanfaatkan kualitas-kualitas dari para pemain naturalisasi yang dikombain dengan kualitas dari para pemain lokal kita nih wargi Dahlia ya. Yang atas ini itu adalah berita senangnya, tapi berita sedihnya wargi Dahlia ya, di laga terakhir FIFA Match Day melawan Mozambik, ini ada satu pemain Persib Bandung yang kasihan mentalnya diobrak-abrik sama oknum supporter yang tidak bertanggung jawab wargi Dahlia ya. Jadi setelah pertandingan tim nasional Indonesia melawan Mozambik seperti biasa ya, para pemain itu keliling-keliling lapangan nih wargi Dahlia ya untuk menyapa para supporter yang sudah hadir gitu. Cuman saat Beckham berkeliling stadion ya untuk menyapa pendukungnya ya, tapi Beckham ini mendapatkan gestur yang kurang mengenakan dari salah satu oknum supporter yang mengacungkan jari tengah di tribun wargi Dahlia ya. Selain mengacungkan jari tengah, si oknum supporter ini juga melontarkan cacian, hinaan, kebencian kepada Beckham Putra Nugraha. Sempat videonya juga viral, Beckham juga sempat tersulut emosi gitu ya. Bahkan Beckham kayak nantang juga, sok kalau berani ya sini-sini gitu ya. Intinya kurang lebih seperti itu gitu ya. Cuman untungnya rekan-rekan dari setimnya menenangkan Beckham atasi gitu ya. Tidak ada clash yang berkepanjangan. Cuman akhirnya alhamdulillahnya Beckham mendapatkan dukungan dari para pemain-pemain timnas, para pemain-pemain yang akhirnya memberikan dukungan kepada Beckham Putra Nugraha sebagai pemain tim.

memperlakukan Beckham seperti itu adalah supporter dari tim rivalnya Persib. Tapi itu hanya oknum. Untungnya PSSI langsung sigap mengungkap, sudah tersebar luas di sosial media. Dan ini akan menjadi bahan

0: sekarang jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang. Asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
3: Radio Dahlia.
0: Maung Garuda di Dahlia bareng Baby Alia.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasik baby Alia masih nemenin wargi Dahlia di Maunggaru dari Dahlia Sportivitas Tanpa Batas ya. Selamat malam buat yang udah pada absen di 0811-222-1015. Apa kabar Kang Aman Abadi hadir Maunggaru dari Dahlia baby Alia cantik jelita di Jatinangor nih beb, gimana kabar Persib? Siapa aja pemain yang dipertahankan sama Persib? Di gocini buat Boboto salam dunia aja katanya ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Caca di Cemara juga hatur nuhun udah pantengin mau gara dari Dahlia ya. Apa kabar juga Kang Agus Toner? Kang Agus ini kayaknya bakalan menjadi pemain Persib. Pemain Persib dalam hayalan cenanya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Amas Wijaya juga hadir dari Lumbung 2 dalam cena baby Alia ya. Ada Pulan di sore yang juga hadir. Salam buat Boboto salam dunia cenanya baby Alia. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada. Ipan Susak harusnya dapat sih cenanya, tapi sayangnya Thomas Cassandro batal katanya, jadi Barba harus stay. Nah itu yang akan menjadi perbincangan kita terkait rumor-rumor pemain Persib Bandung yang akan datang untuk mengamankan gelar juara Persib Bandung lagi di musim depan ya. Ini kabarnya ya, memang 3 pemain asing ya disebut-sebut akan bergabung dengan permain dengan Persib Bandung wargi Dahlia. Nah ini nih yang masuk radar transfer Persib Bandung ada ex Real Madrid wargi Dahlia ya. Persib Bandung ini masih adem ayem ya, berburu pemain anyar wargi Dahlia ya. Tapi nama yang paling ramai mendapatkan sorotan adalah Enrico Papa nih wargi Dahlia. Gelandang berkebangsaan Albania ya. Dia ini masuk radar Persib Bandung untuk memperkuat lini tengah di musim depan nih wargi Dahlia. Bahkan rumornya makin kenceng, makin yakin nih Bobotoh, karena jurnalis asal Italia mengunggah informasi terkait komunikasi Persib Bandung dengan Enrico melalui media sosial ya. Jadi udah ada yang bocorin senangnya, jadi kayaknya hampir 80% yakin Bobotoh teh bahwa Enrico Papa ini akan memperkuat Persib Bandung di musim depan wargi Dahlia ya. Banyak Bobotoh yang berharap rumor tersebut benar adanya ya, tapi Maung Bandung ini dipastikan tidak mudah untuk mendapatkan Enrico Papa. Karena apa? Karena pemain berusia 33 tahun tersebut ya, banyak jadi incaran klub-klub Asia Tenggara, klub-klub yang memang sangat-sangat bagus prestasinya gitu ya. Contohnya kayak Selangor FC juga lagi ngincer Enrico Papa ini ya. Selain itu ya, Liga Thailand juga ada, klub Buriram United juga sama tertarik untuk mendatangkan Enrico Papa ini ya. Selain itu ada FC Botosani juga pengen banget Enrico Papa ini untuk bergabung sama mereka di musim depan. Wah ini mah benar-benar jadi persaingan ketat banget ya. Kalau misalkan Persib Bandung benar-benar bisa mendatangkan Enrico Papa ini, pastinya menjadi suatu suntikan yang sangat luar biasa untuk Persib Bandung memperkuat lini tengah di musim depan wargi Dahlia ya. Selain Enrico Papa juga, ada nama lain yang muncul adalah Tommaso Cassandro. Tommaso Cassandro ini bek tengah asal Italia yang sama-sama ramai diperbincangkan di bursa transfer Persib Bandung untuk musim depan. Cassandro sebelumnya bermain untuk klub Serie B Italia ya, yang pastinya di Catanzaro dengan status pinjaman dari Como 1907. Usianya juga masih sangat muda, ini masih fresh banget 26 tahun wargi Dahlia. Persib memang sering berjodoh sama pemain asal Italia ya. Mudah-mudahan ini juga jadi jodohnya Persib Bandung. Karena kalau Persib Bandung mendatangkan pemain Italia itu kayak gak gagal gitu. Kalau wargi Dahlia ingat Stefano Beltram, bahkan Federico Barba juga kan dari Italia gitu ya. Jadi kalau ada pemain Italia masuk ke Persib kayak udah cocok, udah jodoh, badan mainnya bakalan bagus gitu. Nah banyak Bobotoh yang berharap Cassandro ini juga bakalan berjodoh dengan Persib Bandung. Yang pastinya supaya Persib Bandung musim depan bisa

meraih gelar juara lagi Wargi Dahlia ya. Jadi Persib Bandung kalau pengen mendatangkan pemain-pemain tersebut memang harus bersaing dengan klub-klub Asia Tenggara yang lain ya. Karena incaran Persib Bandung teh suka sama wae dengan klub-klub ternama dari Asia Tenggara lainnya gitu Wargi Dahlia. Belum lagi si Cassandro ini nilai pasarnya juga tinggi banget cenanya. Berdasarkan dari data Transfer Market ya, Cassandro ini nilai pasarnya nyampe 34,76 miliar rupiah Wargi Dahlia. Selain itu juga Persib Bandung harus bersaing dengan klub Italia yang memang mengincar Cassandro juga ya. Kemudian terakhir pemain asing yang menjadi rumor di Transfer Market Persib Bandung adalah Jesse Rodriguez. Ini mantan pemain Real Madrid nih Wargi Dahlia. Mendadak diisukan akan didatangkan oleh Persib Bandung Wargi Dahlia. Winger yang berusia 33 tahun ini memiliki rekam jejak yang mentereng banget. Selain Real Madrid, Jesse juga sempat bermain untuk Paris Saint-Germain ya. Ini temannya Kurzawa. Aduh benar-benar gak kaleng-kaleng ya kalau ngelihat Transfer Market dari pemain-pemain Persib Bandung ataupun rumor Transfer Market. Itu para pemain-pemain yang memang punya track record yang bagus-bagus ya. Mudah-mudahan dari ketiga pemain asing ini ada salah satu yang benar ataupun semuanya benar Wargi Dahlia. Karena tiga pemain yang sedang dirumorkan ini punya track record yang bagus banget. Apalagi kalau misalkan Wargi Dahlia ataupun para bobotoh masih deg-degan ya. Apakah pemain Persib Bandung pada bakalan stay yang kemarin-kemarin teh atau pada hengkang semua caninya? Karena sampai sekarang belum ada thank you, belum ada wilujeng sumping gitu ya. Jadi ini bobotoh dibuat harap-harap cemas, dibuat deg-degan di saat tim-tim lain sudah mengumumkan beberapa pemain yang datang ke klubnya gitu Wargi Dahlia. Persibnya kan emang tiap musim juga gini, selalu kelihatannya nyalse, kelihatannya nyantai. Bahkan waktu itu William Barros, Federico Barba, dan pemain-pemain lainnya sempat diumumkan mepet-mepet pas mau liga dimulai kan. Jadi memang kayak sudah kebiasaan Persib Bandung itu mengumumkannya pada saat mepet-mepet liga mau dimulai. Jadi gak usah khawatir kan, kemarin aja mepet-mepet mau dimulai baru mengumumkan. Ditambah perombakan pemain yang habis-habisan. Buktinya Persib Bandung bisa juara. Jadi sekarang waktunya bobotoh tetap mendukung aja apapun keputusan pelatih Igor ya. Siapapun pemain yang akan didatangkan pastinya itu merupakan pemain-pemain terbaik racikan dari Coach Igor. Yang harapannya Persib bisa kembali mencetak sejarah 4 kali juara berturut-turut Wargi Dahlia di musim depan. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Pemain anyar siapa aja yang keluar, siapa aja cina Baby Alia ya. Baby Alia hanya bisa memberikan rumor-rumor saja ya. Selebihnya nanti akan ada muncul dari akun officialnya Persib Bandung. Jangankan Baby Alia, sebenarnya para pemain-pemainnya aja mungkin sekarang masih kebingungan gitu. Apakah saya akan dipertahankan atau tidak? Karena masih tengah-tengah aja Persib Bandungnya sebenarnya. Yang lagi nonton di live TikToknya Radio Dahlia FM, terima kasih banyak. Yang mau diabsen boleh sekarang absen. Apa kabar buat Nabil sebenarnya? Ada juga Bayu aja juga hadir sebenarnya. Terus ada siapa lagi yang mau diabsen? Mendingan komennya sekarang, mumpung sama Baby Ali lagi kelihatan nih di live TikToknya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM ya. Yang di rumah yang mau WhatsApp masih boleh banget, yang mau absen ke 0811-222-1015. Kira-kira siapa lagi kah pemain yang dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung? Sok ya, dipantau dari sekarang. Orang Soreang juga apa kabar nih Orang Soreang? Apul aja. Terus juga Baby Ali ketemuan sama Jreng juga hadir ya. Kuningan hadir Baby Alia, apal merenan senangaran akun datanya. Terus juga ketemuan lagi sama dari Pasar Minggu Jaksel hadir Baby Alia NHC1. Isan juga terima kasih udah hadir. Kangen nobar di Dahlia katanya. Hayu nobar ini ya, nobar Persib di Asia. Karena Persib juga mau juara di Asia lah. Hadir Incu Aki, seninya Jaya juga hadir. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama M. Nurdiansyah. Ada juga Lenghai ya. Kok wajah Baby beda sama waktu di mana di TG? Di TG emang kamu ngelihatnya dari jauh kali ya. Rugawa dari Ciparai juga hadir sana. Adang Hongkul juga hadir sana Baby Alia ya. Terus juga ketemu lagi sama Kiki Mit Revski. Orang Cililin juga hadir say sana di Sarawak Malaysia. Wah,
Ini di Malaysia, klub JDT gimana, apa kabar pemain barunya? Mantap baby, terima kasih. Cililin hadir neng, Kang Deden, hatur nuhun ya. Persib pasti juara deh, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Mang Dadang Cukang Haur sore yang juga hadir, hatur nuhun. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, nanti baby Alia balik lagi di Monggaro dari Dahlia ya. Pokoknya pantengin terus sampai jam 8 malam. Informasi seputar Persib Bandung dan juga tim nasional Indonesia hadir di Maung Garuda. Prungah, kukukukuy.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia. Masih di Monggoro dari Dahlia, sportivitas tanpa batas bareng sama Baby Alia ya. Ini buat wargi Jabar, jangan lupa ada informasi yang penting banget ya. Hari ini tanggal 14 Juni 2026 jam 23:59 waktu Indonesia bagian barat adalah batas akhir konfirmasi hasil PCMB atau pemetaan calon murid baru. Makanya nih ya, untuk dipastikan segera melakukan konfirmasi hasil PCMB melalui akunnya masing-masing ya. Jangan lupa langsung login ke akun masing-masing dan pastikan wargi Dahlia sudah konfirmasi ya. Yang pastinya sekali lagi Baby Alia ingetin nih, apalagi untuk para orang tua yang mulai deg-degan ya, anak-anaknya masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi gitu ya. Jangan sampai kelewat, jangan sampai diabaikan, harus diperhatikan. Hari ini 14 Juni 2026 pukul 23:59 ataupun pukul 12 kurang 1 menit pada Kidalia 12 malam nanti ya. Itu adalah batas akhir konfirmasi hasil pemetaan calon murid baru ya. Lakukan konfirmasi hasil PCMB melalui akun masing-masing. Segera login ke akun masing-masing dan pastikan wargi sudah konfirmasi. Informasi ini disampaikan oleh Diskom Info Provinsi Jawa Barat ya. Harus aware wargi Dahlia untuk yang daftarin anak-anaknya sekolah atau bahkan kamu sendiri ya, melaksanakan pendaftaran untuk masuk sekolah di jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Jangan sampai terlewat step demi stepnya biar kamu bisa masuk sekolah yang kamu harapkan wargi Dahlia ya. Di Monggoro ada di Dahlia bareng sama Baby Alia sampai jam 8 malam.

bagus. Selain itu juga bisa melahirkan pelatih yang bagus seperti Coach Nova Arianto. Pokoknya semangat terus untuk Garuda Muda Indonesia dan juga Tim Nasional Senior Indonesia ya.

0: Saatnya Cindai Dahlia. Cindai Dahlia. Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Rumah, go go go, goyah.
1: Yang semakin asik semakin juara. 101,5 Dahlia FM dipantengin sama wargi Dahlia semua. Mau dari jam 8 sampai jam 10 malam ya, kita ada di Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam lawas, langgam Melayu yang bisa di request sama wargi Dahlia. Silakan dikirimkan. WhatsApp-nya udah kita buka di 0811-222-1015. Prungah, go go go, goyah.

Wargi yang ada di TikTok, mau requestnya biar tidak berjalan dengan cepat di sini, bisa kirimin juga WhatsApp di nomor yang tadi ya, 0811-222-1015. Adri mau coba sapa dulu WhatsApp yang masuk. Selamat malam. Yang pertama nyapa Adri malam ini ada Teh Yani dari Sadang Serang. Halo Yani Gemes Sadang Serang. Ya, langgamnya digoyangin buat Pak C. Adri. Selamat malam. Kirim salam buat sahabat aku yang ada di Cilegon. Super gocinya buat suamiku seorang aja. Prung ah, go go go goyang. Teros, selamat malam Teros yang ada di Sindang, Sari Munjul, Bale Endah. Goyang malam ini buat Edia, buat Enila, Mamah Aji juga, buat Ayas, Devi, dan Wargi Dahlia semua. Gocinya buat suami tercinta juga, buat Kak Adri yang lagi siaran, sehat selalu. Amin. Doa yang sama buat Teros ya, yang ada di Munjul ya. Mamah Zia, selamat malam dari Sayuran. Pengen Arif, barusan kita puterin yang Salahmu Sendiri. Ya Mama Zia, digoyangnya buat Wargi Dahlia aja semua. Makasih Dahlia Prung, ah go go go goyang. Bebeb Deri dari Cibiru, selamat malam Deri. Malam ini goyangnya buat Mama Andin, buat cucu Gerlong juga, buat Mang Nana, Mbak Ais Cibaduyut juga disapa. Terus buat Genta, Heri Pasco, Teh Isar, Ai Sugi, Teh Unik, Mamski, Dagovin, sama Wauci juga disapa ya. Ariel dari Cilame, malam Ariel. Langgamnya boleh ditungguin. Cinta Tasikmalaya selalu menjadi top request ya di acaranya Cindai Dahlia. Goyang buat Kinar, Kahfi, buat Regita, buat Arsila, Mang Boef sama istriku Mona. Baik, terima kasih buat Ariel yang ada di Cilame sudah request ke Cindai Dahlia malam hari ini. Satu lagi, Adri pengen sapa buat Domeng. Domeng yang ada di Jati Handap, salam kenal kembali buat Domeng. Langgamnya pengen dari Sonia. Yang mana maunya?

Banyak yang sedih ya kalau diputerin Langga Mini Wargidahlia ya. Siapa suruh banyak yang request Langga Mini malam hari ini? Lewat WhatsApp tadi Adri cek Wargidahlia beberapa ada yang nungguin Langgam Eksis untukmu ibu. Sudah digoyangin sama Adri ya? Dan juga untukmu ibu, satu informasi ini penting banget juga buat Adri hadirkan malam hari ini. Satu informasi yang datangnya dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat Wargidahlia. Ya, jangan lupa hari ini tanggal 14 Juni 2026 pukul 23:59 adalah batas akhir untuk konfirmasi hasil PCMB atau pemetaan calon murid baru ya, dan harus dipastikan Wargidahlia segera melakukan konfirmasi hasil PCMB melalui akun masing-masing ya. Segera login ke akun masing-masingnya Wargidahlia dan pastikan Wargi sudah konfirmasi. Oke? Batasnya sampai malam ini soalnya. Sampai jam 23:59 ya, jam 12 malam lah Wargidahlia ya. Informasi ini disampaikan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Agus Toner malam ini lagi pantengin salah satu yang request untukmu ibu dari Eksis. Udah diputerin sama Adri ya. Adri sapa Mbak Eis dari Cibaduyut. Halo Mbak Eis. Goyang buat keluarga tercinta. Nuhun. Kak Adri sudah dibacain. Sama-sama Mbak E. Terima kasih banyak. Ada Erna Cibagalo Girang hadir juga nih Kak Adri di Cindai Dahlia. Amboy. Enak-enak langgamnya. Nyapa semua Wargidahlia. Terus ada Acep Kamaludin dari Balai Endah Mulyasari. Malam ini pengen goyang juga buat Neneng Jebret, Sri Majalaya, Novi Rianti bersama Carmila. Buat Mamah Neis sama semua aja katanya Wargidahlia yang lagi panteng ya. Selamat malam Kak Adri sama Bapak Aja Katesa dari Logam Mall juga, terima kasih yang ada di kawasan Logam Buah Batu, Bandung, Indonesia. Kadri malam, Cindai Dahlia Amboy, enak-enak langgam.

0: Amboy, enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri. Dahlia.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
2: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja quiz Don't Stop Now, spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang dari Hydro Koko.
1: Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Bukannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus

0: Makin malam kerasanya makin dingin, wargi Dahlia ya. Pastikan selalu ada fresh care di rumah, karena kalau lagi dingin-dingin begini, wargi Dahlia suka tiba-tiba disamperin sama gejala-gejala flu, disamperin sama masuk angin, wargi Dahlia ya. Selalu ada fresh care smash di rumah, ini yang terbaru dari fresh care. Dengan fungsi 4-in-1, dia double inhaler pertama di Indonesia, langsung nonjok segarnya. Terus ada roll on juga di fresh buat pijat juga sekalian di satu fresh care smash. Dan ada 4 pilihan aroma yang bisa disesuaikan sama karakter wargi Dahlia ya. Kalau suka yang fresh, calming, seger banget, itu pilihnya fresh care smash matcha. Kalau misalnya senang yang lebih panas dengan aroma citrus, wargi Dahlia pilihnya yang smash warna merah ya. Kalau sukanya yang playful, fun, apalagi wargi Dahlia Gen Z nih, biasanya pada pilihnya fresh care smash yang varian fruity. Dan yang terbaru nih wajib dicobain ada fresh care smash sakura. Dengan floral yang clean powdery, gak bikin enek, aromanya seger banget soalnya. Tinggal pilih saja sama sesuaikan karakter wargi Dahlia dengan aroma tersebut ya. Pokoknya kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai saja fresh care smash. Badan auto seger. Fresh care smash bisa dipakai tiap hari, gak cuman pas sakit aja. Terus pas begitu beli fresh care smash nih, langsung dikasih lanyardnya juga wargi Dahlia. Jadi bisa dikalungin di leher, kalau lagi jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tetap keren, tetap stylish. Yang fresh, ya fresh care smash, minyak anginnya. Adri mau coba undang teleponnya, boleh lewat WhatsApp yuk. Di 0811-222-1015, siapin langgamnya, siapin juga gocin ya wargi Dahlia ya. Itu tadi di depan ada Abah Iwan, Mozzarella, ada Teh Ai, Sugi, Rini, Gotik. Ada Sansan Gemoy juga, sedang lelah dia di situ ya. Baru pulang dari Bogor. Wargi yang ada di depan pokoknya di studio Dahlia Burangrang 28, selamat malam ya, sambil menikmati langgam-langgam yang amboy di depan ruang siaran ya. Halo, Cindai Dahlia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Boy. Enak-enak langgamnya.
0: Sama Listi Ziran daripada Larang.
1: Iya.
0: Halo, Teh Listi, sehat?
1: Alhamdulillah, baik-baik.

0: tua. Kirim ya. Buat lo ya. Kelayu Cigadung. Buat Depi, Teh Ros, Teh Nilam, Teh Isar. Buat semua yang ada di TikTok ya, Depi. Siap. Dan semua yang ada di studio aja ya, tikum aja ya yang udah pada komen.
1: Siap. Terima kasih Teh Listy, nemenin nanti ya, juga selalu di TikTok ya kalau kita lagi live ya. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Dadah.
1: Dadah Panteng Radio.
0: Panteng Dahi ya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Enak-enak langgamnya. Prung ah go go goyang.
1: Goyang lagi. Waalaikumsalam buat Teh Listy Ziran ya dari Pada Larang. Bandung Barat, Wargi Dahlia. Satu lagi boleh ya, Adri terima sepertinya lewat telepon kalau sekarang di 73028 dan 73117010. Halo, Cindai Dahlia.

0: Gimana kabarnya Kak Ci?
1: Alhamdulillah sehat. Sibuk terus ya?
0: Iya, alhamdulillah kan sibuk Pak Ci.
1: Alhamdulillah, rame gak malam ini yang lagi ngejamu? Alhamdulillah. Pengen ditemenin langgam apa ini?
0: Aku pengen cinta kita Kak Ci.
1: Digocinin buat siapa langgamnya?
0: Digocin buat Pak Ci Adli ya, sehat selalu sama semua wargi Dahlia aja yang lagi pantengin Pak Ci ya.
1: Siap, terima kasih. Iya, riweh, kedengeran kesini iya. Riwehnya ya.
0: Terima kasih Pak Ci ya, udah diangkat.
1: Sama-sama Teh Yati, panteng radio.
0: Panteng radio.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Over Langgam, original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

Bukan Ku Tak Sudi. Dari Iklim ya, yang dirilis di tahun 1997, di mana langgam ini ada di track pertama album Dirgahayu milik Iklim. Dan pada langgam ini Wargi Dahlia, ya mungkin ada perbedaan sedikit ya dari suara sang vokalis. Karena yang kita dengarkan barusan untuk langgam Bukan Ku Tak Sudi, Iklim menghadirkan salah satu vokalis tamu mereka yang suaranya sebenarnya 11-12 sama vokalis tetapnya ya. Asmani. Karena memang Benny Klim ini selain memiliki Salim ya sebagai vokalis tetap Wargi Dahlia, mereka beberapa kali juga sempat menghadirkan vokalis tamu dan salah satunya adalah Asmani. Langgam ini luar biasa ya, menceritakan perasaan cinta yang hadir dari seorang yang harus melepaskan orang yang dicintainya, Wargi Dahlia. Bukan karena tidak cinta lagi, ya bukan karena sudah punya orang lain, Wargi Dahlia, bukan. Karena sudah tidak sehaluan lagi, makanya harus terpisah. Dan dia menyadari bahwa cinta tersebut harus diakhiri bukan karena kebencian atau tidak adanya rasa cinta lagi, tapi karena ingin menjaga kesucian perasaan mereka, Wargi Dahlia. Over Langgam minggu ini Bukan Ku Tak Sudi. Versi originalnya hadir di tahun 1997 dari Iklim. Dan versi cover yang bakal Adri hadirkan adalah dari tahun 2023 dari Setia Band. Gak tunggu lama-lama. Langgam yang masih warawiri juga di program pop Radio Dahlia. Ya seperti Dahlia Indonesia Pilihan, Dahlia Indonesia Asik, Kontak Indonesia Pop. Kita hadirkan di Over Langgam. Versinya Setia Band, Bukan Ku Tak Sudi. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Cover Langgam.
1: Cover Langgam.
0: Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.
2: Dahlia.

Amboy. Enak-enak langgamnya. Luar biasa, WhatsApp-nya malam ini ramai sekali, Wargi Dahlia. Terima kasih yang sudah pada mengirimkan WhatsApp-nya. Dan terima kasih juga sudah bersabar ya buat disapa Wargi Dahlia ya. Rahmat dari Gunung Puntang, pantengin Kak Adri di Cindai Dahlia. Tadi langgam yang di request Rahmat udah diputerin sama Adri ya. Goyang buat Kak Adri, semua Wargi Dahlia juga yang lagi panteng. Ada Joni. Joni dari mana Joni? Joni Kemot dari Balai Endah ternyata. Langgamnya udah Adri siapin, semoga nanti ada waktu kita bisa pantengin bareng ya langgamnya ya. Buat semua Wargi Dahlia, gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran saja. Mama Ijal yang ada di depan, di kios depannya Radio Dahlia. Selamat malam Mama Ijal, terima kasih. Goyang buat Kak Adri, anak-anak yang ada di studio aja. Prung ah, go go go goyang. Ada Pulan dari Soreang, Pulan. Selamat malam Pulan. Terima kasih ya Pulan sudah ngabsen, sudah request tapi nggak goyang-goyang Pulan ya. Belum pada kenal kayaknya sama Wargi Dahlia ya. Adri sapa juga buat siapa ini? Yang ada di Konveksi Dampit Japar, Curug Cinulang. Selamat malam. Namanya siapa ini? Langgamnya buat semua Wargi Dahlia saja ya. Dari Konveksi Dampit Japar, Curug Cinulang. Kalau lagi beraktivitas, selamat beraktivitas ya semua yang ada di sana ya. Pak Caca, halo Pak Caca dari Cemara. Malam ini pengen goyangnya buat semua yang lagi panteng Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Telis dari Jalan Peta, selamat malam Telis. Langgamnya buat Wargi Dahlia semua. Pak C. Adri, semangat siarannya. Prung ah, go go go goyang. Terima kasih. Gita dari Garut juga terima kasih ya. Gita Garut ya. Mama Arul yang lagi panteng dari Pusdai juga terima kasih. Terus ini sama siapa ini? 0877 ujungnya 45. Ini nomornya siapa ya? Malam Kak Adri, request langgam dong. Oke, request langgamnya dari Spoon. Oh, namanya Andy. Andy yang ada di Nagun juga. Ini Wargi Dahlia. Sinta Gama dari Cihanyir. Langgamnya malam ini buat semua Wargi Dahlia juga. Gocin buat putra, putri, dan cucuku. Semoga pada baik, pada sehat. Amin, ya Robbal Alamin. Ada Ikin. Ikin yang ada di Lemsa, Cimahi. Selamat malam Ikin. Salam buat kakak duluan, Barudak Outbound, Barudak Lemsa. Ada Fitri, Iyat, Linda. Gocinya buat istriku Sinta aja. Baik, terima kasih ya Kang Ikin. Mang Ayi.

Selamat malam dari Cigadung. Malam ini pengen goyang buat Kang Genta, Mama Angga, Listi Ziran, dan yang jebret Teh Yati, Wauci, Teh Isar, dan semua saja wargi Dahlia yang lagi pantang. Cindai Dahlia Amboy, enak-enak langgamnya. Goyang buat semua pendengar, pecinta, juga buat Kak Adri dari Endro yang ada di Marga Cinta Buah Batu. Terima kasih banyak ya Kang Endro ya. Satu lagi Adri sapa buat Kang Noe. Halo Kang Noe yang tadi di TikTok, masih ada nggak di TikTok dia? Kang Noe. Gocin buat Almira. IC Teru pokoknya ucapannya gitu ya. Semoga Almiranya lagi panteng juga di Cindai Dahlia malam hari ini ya. Di depan juga sudah terlihat penampakan dari TTS ya, Kang Tatang Kastanyo. Selamat malam, selamat pantengin juga Cindai Dahlia dari sini ya.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri. Dahlia.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
2: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: mungkin berulang.
1: Sejarah mungkin berulang. Ada yang punya sejarah mungkin wargi Dahlia ya, saat bermain di Trans Studio Bandung mungkin. Bulan ini Trans Studio Bandung lagi mau wahana bareng keluarga dan juga teman-teman, tasih hemat plus 1.000 rupiah. Dan untuk di akhir

Elis dari Pahlawan. Halo Teh Elis, masih ada di TikTok nggak Teh Elis? Selamat malam Teh Elis Pahlawan. Goyang buat semua yang ada di TikTok katanya, dan semua yang lagi pantengin Cindai Dahlia Amboy, enak-enak langgamnya. Assalamualaikum Kak Adri, waalaikumsalam sama Bu Hajah Ratih yang ada di Cilaku Girang. Cindai Dahlia Amboy, enak-enak langgamnya. Terima kasih ya Bu Hajah Ratih, WhatsAppnya udah masuk buat Adri ya. Ada Koswara dari Padalarang, terima kasih sudah ngabsen. Neng Dona Manja dari Bayongbong Garut juga terima kasih. Goyangnya buat semua wargi Dahlia, gocinya buat Iyangku saja. Selamat malam Iyang, ucapannya gitu. Ada Yuli dari Soreang, Suci Dalam Debu tadi sudah awal banget Adri puterin ya. Digoyang buat Teh Siva, Cica dan semua wargi yang lagi pantengin, gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran. Adri sapa Ari.

0: enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri. Jangan kemana-mana. Setelah Cindai Dahlia, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngenak.
3: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat merah, lebar, dan murah.
5: Kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
7: Nah, karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
1: Didukung oleh...
9: Yeah.

rezeki ya, lagi pantengin, lagi kerja nih malam-malam Kang Hasan. Salam buat teman-teman kerja kalau gitu ya, di pabrik roti Sri Rezeki ya. Gocin buat Kak Adri sama anak-anak yang lagi pada kerja malam, semangat terus. Asep Goyobo, terima kasih dari Cisaranten Wetan Cinambu, Kang Asep. Ada Berlin, Kak Adri yang biasa masuk setia di TikTok. Halo Berlin, masih ada kok itu Neng Berlin dari Ciwidey ya. Makasih udah kirim ya WA-nya ya. Ati Sunarti, terima kasih Ati. Listi Ziran, ada Kang Tatang dari Cisaranten juga hadir lagi panteng, terima kasih. Adri sama nama-namanya aja gak apa-apa ya, Wargi Dahlia ya. Ada Bungsu dari Cikaputihan, Bungsu terima kasih Bungsu. Warung Iteng dari Cikutra juga, terima kasih banyak WhatsApp-nya. Ucan, dia pada suka Ucan, selamat malam Ucan. Teati Morotresno, Mamah Aji dari Taman Cileunyi. Mama Lilis yang ada di Ciwidey, selamat malam Mama. Ada Ahmad, Ahmad Azwar yang ada di Warudoyong, Mekarjaya, Ciamplas. Terima kasih ya Kang Ahmad Azwar ya. Kang Hasan dari Majalaya, selamat malam Kang Hasan Majalaya. Tadi Hasan Balendah, ini Hasan Majalaya ya. Ada Aris Empah dari Jamika. Teh Nina Gagak juga, terima kasih sudah kirim WhatsApp-nya. Ibu Teti dari Munjul, terima kasih. Santi Kopo juga, Wildan Cibaduyut, Kang Suhana. Ada Dadang Belgia dari Cikajang Garut, Teh Dewi dari Pasir Koja. Buat Devi dari Ciwidey juga WA-nya baru kelihatan, tapi Devi dari tadi nemenin Nadri di TikTok ya. Mama Ika, makasih dari Cinta Asih. Suryadi dari Ranca Ekek, terima kasih. Ada Juhri juga dari Dayakolot. Kang Eko Kurniawan dari Karawang, selamat malam Kang Eko. Terima kasih Kang Eko. Teisar dari Ibun. Ada Ciau dari Karapitan. Kemot dari Cibiru. Kemods, terima kasih ya. Mama Fiandi, selamat malam Mama dari Tasik. Jajang Jalak, selamat malam Jajang Jalak. Gocin buat Nani Memori ya. Ada Misterius dari Ciparai juga, terima kasih. Nani Memori juga sekalian nih, disapa sama Adri, terima kasih WhatsApp-nya. Ibu Haja Siti Halima, selamat malam Bu Haja. Agus Ketbon, selamat malam. Astriani dari Majalaya, Mama Irma dari Sumedang. Asep Yoman juga, terima kasih banyak ya. Semuanya Wargi Dahlia sudah kirimin WhatsApp-nya, pokoknya terima kasih banyak. Langgamnya yang belum bisa diputerin, mohon maaf ya Wargi Dahlia ya, karena ini udah menjelang jam 10, Adri mesti pamit nih sebentar lagi. Tapi sebelum pamit, Adri pengen ingetin juga buat Wargi Dahlia yang kebetulan malam hari ini lagi butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds. Ini bisa langsung dicari di CBR Retail, dijamin berkualitas Wargi Dahlia ya, dengan kapas pilihan praktis dan juga bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Cotton Buds Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa, ada dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Dan kalau belinya sekarang-sekarang nih Wargi Dahlia langsung dapat hadiah pinset dan juga wadah cotton budsnya. Tapi jam segini kayaknya udah mau tutup ya Wargi Dahlia. Mendingan besok kita langsung meluncur ke CBR Retail ya. Cabangnya banyak di Bandung. Ada di Jalan Supadio nomor 31. Jalan Pasir Kaliki nomor 205C. Jalan Kopo Bihbul nomor 38. Jalan Ahmad Yani nomor 158. Dan juga di Jalan Buah Batu nomor 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Semuanya yang sudah nemenin Adri di TikTok, terima kasih. Sehat-sehat ya buat kalian ya guys, semua ya guys. Selamat istirahat sambil pantengin Ceida. Sebentar lagi nemenin Wargi Dahlia di acaranya Mandi Madu Dahlia. OPP ada Denny malam hari ini, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio Mateng Dahlia, amboy, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go, go ya.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

Asik, semakin jarang, prung geng, kayang, selamat malam sayangku, aduh. Aku rindu Cik Ida ini siap menemani warga Dahlia sampai jam 12 malam, sayang, kita bergoyang sampai basah.

alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata,

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit nate diabetes, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor, sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?

Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Dahlia. Sama Ece gak lupa kan sayangnya. Ce Ida nih yang selalu menemani Warki Dahlia. Aduh, terima kasih yang sudah goyang WhatsApp-nya. Yang belum silakan aja ya Warki Dahlia. Hai. Yang ada di TikTok Ce Ida juga digoyang sayangku. I love you. Selamat malam Ce Ida. Ini dari Kang Asep Yoman Gatsu. Pingin digoyangin sama langgam sebujur bangkai. Pokoknya buat Warki Dahlia semua aja yang lagi pantengin Ce Ida. Terima kasih.

Kristen Cikutra yang lagi pantengin Madi Madu. Masih buka jam segini ya warungnya ya, laris manis. Eh, ada Sweet Papa di TikTok aku ya. Tadi langgamnya udah gak apa-apanya ya. Terus juga ada Tatang di Cisaranten hadir, Caida. Pingin langgamnya hitam bukan putih aja. Goyanginnya buat warga Dahlia aja tentunya ya. Kang Suhana di Permata Biru pingin digoyang sama langgamnya Madu 3. Atau Madu 7, atau Madu 8, sayangku ya. Kang Jaja, digoyang buat seseorang yang deket di hati aja ya. Kalau udah ketemu diseret merengku Jaja mah merenya, bukan lagi. Terus juga ada Uki hadir di Cileungsi. Selamat malam Uki. Ya, udah nongkrongin TikTok Ceida, janda 88 kali sayang ya. Ada Jang Uli juga di Bojong, sayang Rancamanyar hadir Ceida. Pengen langgam Kicau Mania dong, ini dari Dadang Belgia ya. Digoyangnya buat semua wargi Dahlia, Ciao. Sehat sayang, sibuk apa sekarang Ciao ya? Udah mandi belum? Takut aja Ciao belum mandi jam segini ya. Digoyang sama Ece sayangku ya. Salam buat wargi Dahlia semua, gocin pokoknya buat Mila aja sama Ceida. Siap atuh kalau begitu. Digoyang dulu sayangku, ini langgam ya permintaan wargi Dahlia. Purung ah, go go go, goyang.

Oke, Dahlia nih, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di Sabaya Retail ya. Karena di Sabaya Retail ada kapas bulat kami yum, yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Tentunya wargi Dahlia ini cocok ya untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di Sabaya Retail, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton budnya. Buruan langsung beli aja ke Sabaya Retail ya, yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihi Buhol 38, Jalan

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konsling disodorkeun ka arep. Seduh. Seduh. Jelat jelat. Si konsling lucap kaluhur, syukur ngajejek karena dada si jelat.
2: Ramu kentras, si konsling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu kabeh atur.

0: menu gengsi asik, semakin asik, semakin juara warga Dahlia. Aduh, selamat malam. Ini dari Kang Asep Saipudin di Majalaya. Pengen digoyangin sama langgamnya aku tak butuh cinta. Selamat malam juga yang sudah gabung di TikTok aku ya, Cida sayang. Terima kasih, I love you semuanya. Mau telepon, aku mau telepon siapa ya? Sebentar deh. Ini katanya pengen ditelepon. Ya udah deh. Aku telepon aja. Katanya pengen ditelepon, tapi kok gak nyambung sih kamu, Rati? Coba. Kalau udah diangkat, aku akan berbicara sama seseorang di sana yang cantik jelita. Mana? HS merenya, jika nanti si Rati. Rati, udah. Oh, kok yang ditelepon senari dirinya? Di hore ya, ini si Rati ya. Digoyang we buat wargi Dahlia semuanya ya. Wargi ngomong-ngomong nih, suka banget sama petualang atau berpetualang begitu ya. Nih di Trans Studio Bandung kasih promo seru di bulan Juni ini wargi Dahlia. Dapetin diskon gila-gilaan hemat hingga puluhan persen dalam program Fantastic June Deals ya, Trans Studio Bandung tentunya. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol karena wargi bisa hemat hingga 44%. Weekdays ini cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000. Untuk weekend ini cuma Rp168.000 per orang dari harga normal Rp300.000 ya. Promo ini terbatas wargi Dahlia, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja. Jadi jangan sampai kehabisan ya wargi Dahlia. Pembelian tiket bisa langsung wargi beli ya secara online di website www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat malam lagi ya. Halo, Mandi Madu.
1: Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut prung. Ah, go ya.
0: Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Sama siapa sih kamu?
1: Mas, Kang Deddy.
0: Kang Deddy, sehat Kang Deddy.
1: Alhamdulillah.
0: Masih ingat sama Cu Ida Kang?
1: Masih. Gimana masa kabarnya hari ini?
0: Baik Kang Deddy ya. Kemana aja suka masih karaoke di Dahlia?
1: Baru pulang dari rumah sakit.
0: Kenapa?
1: Istri dioperasi.
0: Sakit apa?
1: Minta doanya ya.
0: Cepat
1: buat
0: sembuh.
1: Buat semuanya wargi Dahlia.
0: Cepat sembuh ya ke istrinya ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Bisa basa-basa tuh ya?
1: Siap.
0: Yuk basa, yuk.

0: seragam apa Kang Reddy?
1: Seragamnya dukung aja.
0: Dika yang?
1: Dikonya buat tidak ya caca lu hati-hati Kang Reddy. Buat maka butuh uang dan Dika sering aja. Kita garut tuh Ayi, Oma Kaisar. Terus buat hati Bu Arpan, Rini Otip, Bunaiin, Neng Esi, Neng Jara, Mama Isma, Neng Jahra, Bunda Lisna, Susi Sandi, Nenek Putri, Teran Desa Boleh, Ibuin, Bu Hani, Boleh Pada Arang, Kongres, Nenek Gopi, Nenek Jebed, Isar Ibuin, Ma Irma Sumedang, Imas Kasa, Imas Sertani, Ibu Emes, Teh Ayu Sugi, Teo.

0: Asep Majaya mengirim sumur nih Kang Kusno, Kang Rocky, Kang Koswara, Gocin.
1: Gocin?
0: Gocinnya buat kita Garut sehat selalu.
1: Makasih lo Panteng Radia.
0: Panteng Dahlia, anak-anak lagarnya Dahlia. Perumah, go go go, go ya. Jaya.

Gita juga di Garut hadir ya. Jo Ida, hai, ada Kang Rahmat di Gunung Puntang. Selamat malam, gimana kabarnya, sehat? Pengen langgam gadis baliku dong, Cik Ida. Buat siapa? Buat Orgi Dahlia semua, boleh? Terus juga Cik Ida mau menyapa dulu buat Kang Suryadi hadir ya. Pengen digoyang apa sama langgamnya?

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
0: 101,5 Dahlia FM.

0: sudah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, mandi maju.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Nasriah.
4: Gaduh keluhan penyawat naon wae, Bu?
3: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
4: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
4: Ibu teh tesep sabaraha botol?
3: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah abdi gaya harampang.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

ikan ya dicintasi, jangan hianatinnya buat warga Dali yang lagi pantengin aja malam hari ini. Ada siapa lagi? Cik Ida mau menyapa dulu yang sudah gabung WhatsApp di interval kedua. Hai Cik Ida, ini dari Mama Fiandi hadir di Tasikmalaya. Sehat ya Mama? Langgamnya mau apa dong? Kasih tahu aja dong. Aku juga mau menyapa buat siapa lagi ini? Kang Teddy Jelekong juga hadir, sehat ya. Malam Cik Ida. Hai, ada Kang Acep Pamaludin, sehat. Lagi apa belum tidur ya? Mau goyanginnya buat yang lagi pantengin nih. Langgamnya dukung aja.

begitu mungkin ya. Satu langgam juga ini spesial buat yang lagi tugas malam ya, dimanapun kalian berada ya, yang lagi bekerja si malam.

Cik Ida mau ngasih tahu dulu sebelum lanjut pergoyang warga Italia nih. Mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di CBR Retail. Karena di CBR Retail ada kapas bulat cambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Ini cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang warga bisa pilih. Kalau wargi beli cotton bud harmoni di CBR Retail, tentunya wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya. Langsung aja yuk beli ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kalikit 205C, Jalan Kopobi Bol 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Babatu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Begitu Tayati ya. Tayati di Kopobi Langgam Kasmaran ya, masih jualan jam segini. Selamat malam Teh Isar Ibu, langgamnya apa dukung ya. Terus juga Teh Eli pada larang, pingin digoyangin sama langgamnya gala-gala. Teh Elis di Jalan Peta udah digoyangin ya tadi ya, maaf ya. Pingin langgam pertemuan dong, Teh Yani gemes nih. Sehat Teh Yani gemes ya, kamu ini. Oh aku tahu. Teh Yani ini kayaknya gak pantengin, jadi sayang aku ngegoyang Teh Yani, maafin ya. Lain kali kayaknya kalau misalkan Teh Yani ini, gak akan aku goyang deh kayaknya, karena ini memang dia gak pantengin nih kayaknya ya. Selamat malam.

0: di malam hari ini mungkin lagi bekerja juga begitu Bu Memes ya. Semangat Bu Memes. Lusa udah libur lagi nih Bu Memes ya. Ya udah, ini langgam-langgam requestan warga Dahlia di depan, jangan kemana-mana, tetap di Mandi Madu Prung. Go go go. Kayak
1: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

0: www.jooq.co.id bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Jooq. Dahlia.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Ya. Sogelat jeung konseling luncat ka luhur, syukur ngajejeg kana dada si jelek. Yu.
2: Tamu kontras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Mungkur di Radio Dahlia.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Purnas.
5: Keluhan penyawat nama ibu.
4: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
5: Tapa jawat terus berhalami, bu.
4: Lami terus ulasan tahun.
5: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
4: Alpa Propolis.
5: Ya, ibu kumaha karosnas.
4: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sarang natuur.
5: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
4: Nemehidi.
5: Lebih hiji,
4: kedua,
5: alhamdulillah.
4: Kedua sarang badai ayana.
5: Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya punya.
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

semuanya, terima kasih sayang semuanya. Maafin gak bisa kegoyang satu persatu ya. Ini terima kasih yang sudah WhatsApp, yang sudah on air juga terima kasih. Sehat selalu warga Dahlia, Bapak Bidin yang juga thank you. Pantang radio, pantang Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia. Burung A.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasik bareng AJP nukasep torok berem wargi Dahlia bareng sama Jaya Pucung di begadang Dahlianya dari

0: Asik. 08-11-222-0015 Wargi Dahlia. Digoyang kembali Wargi Dahlia. Selamat pagi. Selamat pagi yang masih beraktivitas Wargi Dahlia. Digoyang biar semangat nih dengan langgam-langgam asik tentunya di Pegadang Dahlia sampai jam 3 pagi ya. Hai Mas Tanto, selamat pagi. Kemana aja Mas Tanto lebih panjang? Digoyangnya pengen langgam bunga pengantin katanya. Buat Wargi Dahlia semuanya. Dari A sampai Z gocinnya buat AAJP Anu Kasep Torok Bereu. Ada Ajun, apa kabar Ajun yang ada di kawasan Cibaduyut? Pengen langgamnya siang dan malam juga katanya ya. Digoyang buat Wargi Dahlia dan juga info dong Kang JP SIM keliling hari Senin. Hari Senin selalu kamu ya aku kangenin. Atau ayana tuh hari Senin mah hari Senin di mana ya? Coba nanti kita lihat dulu ya jadwalnya ya. Ari Wongso Tegal hadir. Selamat pagi Ati Sunarti yang ada di Batu Lawang Ciwidey ya. Aduh, Ati yang selalu setia. Aduh. Buat Wargi Dahlia yang super gocinya buat AJP Nuk Asep Torok Berem, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya, amin. 73.000.28.7.11.7.10-nya ada siapa? Halo, Pegadang Dahlia.
1: Pegadang Dahlia, asik atuh, perlu gak goyang?
0: Goyang, Pak Dirmansa, sehat Pak Dirmansa.
1: Alhamdulillah, sehat
0: AJP, sehat. Aduh, pertama nih Pak Dirmansa.

0: Saya ingin lagamnya Cinta Membawa Derita.
1: Cinta
0: Membawa Derita.
1: Kenapa curhat?
0: Iyalah.
1: Cinta.
0: Kita mencintai seseorang ya akhirnya membawa derita.
1: Aduh, Pak Dirmansa, salah orang dong kalau gitu ya.
0: Iya. Kita nggak berarti memiliki atau dimiliki, tapi cinta sejati seperti itu, Kang.
1: Iya, cinta membawa derita ya, Pak Dirmansa ya.
0: Iya, itulah kayak
1: gitu. Nampaknya kita tuh udah bogoh pisan, udah sayang pisan, udah cinta pisan, udah ternyata sayang.
0: Tapi kan kita terpisah jalan dan waktu.
1: Terpisah
0: jalan. Cinta kita gak berarti harus dimiliki dan dimiliki, dan cinta kita juga gak selamanya bersatu aja.
1: Berarti apa tadi, cinta tak harus dimiliki gitu.
0: Cinta bukan berarti harus memiliki atau dimiliki. Dan cinta tidak selamanya mesti bersatu. Ada kata-kata seperti itu.
1: Ternyata
0: itu cinta abadi itu.
1: Kalau cinta pertama sebutnya cinta apa tuh?
0: Cinta pertama mah kayak anak SMA lah, cinta monyet.
1: Cinta monyet, ya pernah?
0: Ya itu mah dulu tahun 85 ya waktu SMA di
1: tahun berapa? Sana, tahun berapa gitu. Bentar, tahun berapa?
0: Aku keluar SMA-nya 86.
1: Enggak, tahun berapa berarti?
0: Tahun 86.
1: Itu berarti Jaya Pucung masih SD ya.
0: Iya. Aduh. Umur 19. Anak gak telat kan masuk SMA-nya.
1: Aduh. Pak Dirmansa ternyata ya. Digoyang buat siapa perudulkan, Pak Dirmansa?
0: Cinta membawa deritanya buat AJP. Selamat tugas, rezekinya berkah.
1: Amin.
0: Ada rahmat ridho Allah. Wananda dolar.
1: Iya.
0: Buat semua wargi Dali aja deh. Pak Wawan ngampra tuh, so, bangun tadi gogo tuh, komplain.
1: Kamana wae ya Pak Wawan?
0: Lepet Pak Wawan ya. Pak Wawan jarang masuk itu ya.
1: Iya, aku takutnya lagi sakit, Pak Wawan gak apa-apa gitu.
0: Ya, aku yang tahu jarang masuk tuh.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan bisa masuk ya Pak Wawan ya.
1: Pak Wawan, mudah-mudahan sehat ya Pak Wawan ya.

0: Goceng. Yang Goceng.
1: Rotinya buat yang Jaya Pucung.
0: Iya. Yeah. Salam katanya dari Pak Ole di Cikeru Sukamulya Garut. Iya. Iya. Hatur nuhun. Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dalia. Dalia enak-enak lagarnya. Dalia hatinya tuh goyang.
0: Goyang di belakangnya Pak Dirmansa, pergi dari ada siapa lagi ya? Aduh, kalau tadi sudah ada papa muda, sekarang pengen mama muda dong yang nelpon. Mama muda dong yang nelpon. Ah, ulah kaki deh. Halo, begadang dari ya.
2: Asik atuh, bro, go go go goyang.
0: Aduh, ya mah, ya aki-aki muda, ya mah ya. Sehat, Pas Tanto.
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Kemana aja Mas Tanto?
2: Meditasi.
0: Hah, meditasi. Kok ada kayaknya satu bulan atau dua minggu sih emang nggak nelpon?
2: Dua minggu lah.
0: Oh, emang per dua minggu ya?
2: Iya.
0: Iya, aku tuh mau kesana ternyata oh tutup. Aku tuh mau kesana ada pas Mas Tantonya juga nggak ada gitu. Mau curhat sekarang tadi, ada. Mau curhat kayak tadi, kayak Pak Dirmansa lah, anggapnya mau apa?
2: Itu yang di WA.
0: Gak tahu, belum baca. Tadi udah baca.
2: Bunga pengantin.
0: Oh, bunga pengantin, pengen nikah lagi ceritanya gitu, atau gimana ini teh?
2: Enggak lah, cuma lagu doang.
0: Oh gitu, kirain tuh curhat kayak Pak Dirmansa lagi.
2: Enggak.
0: Bunga pengantin.
2: Satu aja udah cukup.
0: Ih, setia Pak. Kalau Mas Tanto tuh, aduh, udah mah ganteng, gagah, setia ya. So, lihat dong ya. Tiga-tiga dulu siap Mas Tanto.

0: Triati belum pulang, cuman Mas Tanto.
1: Ya, selamat.
0: Selamat Triati. Oh, selamat ulang tahun. Selamat Triati,
1: cuman. Semoga dagangannya laris manis.
0: Takkan belum dibeli. Belum dibeliin sama Mas Tanto, cuman belum datang ke sini Mas Tanto belum nyobain, cuman
1: waktu itu pernah lewat.
0: Ah, cuma lewat doang, enggak dibelian sama Mas.
1: Belum buka.
0: Terus
1: jauh udah enggak jadi.
0: Enggak deket dari rancamannya.
1: Sekitar jam 5-an.
0: Ah, jangan banyak alasan kamu ya.
1: Bener.
0: Coba nanti lewat. Cobain cuman nomor
1: belum buka.
0: Jamu nomor 12 cobain Mas Tanto.
1: Oke lah siap.
0: Langgamnya tadi teh pengen bunga pengantin dari Mirnawati ya. Atau Maurita Sugiarto.
1: Mirnawati.
0: Soalnya ini beda bunga pengantinnya.
1: Iya, Mirnawati aja.
0: Oke lah. Sok digoyang buat siapa purudulkeun.
1: Buat kan jebet duluan yang matukah sampai tuntas. Juga ya. Barusan. Pak Haji Dirmansah. Umi Lila, Umi Yuna, Taisar, Tiara Desam, Bu Arfan, Mbak Yati Jamu, Kang Dedi, Kang Genta, Danu, Mang Nana, Lukman, Pasar Baros, Irin Susumuni, Pak Dirmansa, Pak Waman Ngamra, Nenek Ita, Nenek Putri, dan Yusdian, Iwan Mosa, Anol Black Coffee, Kang Oleni Nasgur, Taili Padalarang, Rokip, Asep Balor, Ekul Nyaret, Teknova, Tailah, Deden Cipteng, Agus Lui Panjang, Neng Jebret, Tato Onde Enda, Nakovin, Ada Dolar, Ismet, Kang Tibar, Mama Sodat, Siwan, Kita Garut, Neni Cidera, Mama Anjani, dan semua yang lagi pandang Dahlia.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Gocinya buat AJP aja yang Mister Nyeh-Nyeh.
0: Mungkin yang muka sep corok berum aja nama.
1: Oh, lain Mister Nyeh-Nyeh.
0: Mungkin jadi andai. Sob, buat siapa gocinnya?
1: Gocinya buat Kang JP si kasep di orok dari Mister Nyenye.
0: Tugra ya dari Etana.
1: Oh, Nyenye hanya.
0: Nah, ayana lain malam Jumat, Pak Dir. Oh. Dengan Nyenye.
1: Yalah, spesial buat Kang JP duluan yang ganteng di orok dari.
0: Nah, gitu dong ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langamnya perung. Ah, go, goyang.
0: Goyang. Terima kasih Mas Tanto ya. Pak Oleh. Pak Oleh. Kemana wae tuh Pak Oleh? Aku pengen oleh-oleh.

pujaga hadir AJP. Aduh, ya penyiar idola sena AJP tanu kasep torok berem. Aduh, aku mah penyiar kamu met aja we ya. Kakek Agus Cibo pujangga. Tangannya pengen rupiah dari Bang Haji Roma Irama katanya. Aduh, rupiahnya sekarang lagi lemah kakek. Ini teh kenapa atuh kakek, tolong dibantu dengan doa ya.

Tribun, buat siapa ini, Arnold, Aset Balon, Agus Maman, Jajang, dan gocinya buat semuanya wargi Dahlia tercinta ya, dari kakek Pujangga Agus Cibo. Di 73.000, 28.000, 13.000, 7.000, 10.000 ada Asep Acong. Aduh, Asep Acong itu namanya enak diganti gitu. Hayu cenah Mas Tanto, orang ngajamu cenah ditemenin tuh sama Acong, Acong Tiger. Hayang Ayang Luciana, nu mana itu judul nate. Buat Mas Tanto, Mililanya juga buat Dani, Danu, Bunda Yangce, Ita Isar, Wauci, Om Juju, Abah Iwan, Arnold, dan juga wargi Dahlia semua yang lagi pada begadang ya. Ibu Cendani Cimahi juga hadir. Ada Ayus, Ius tiga huruf, cenah AJP hadir. Pengen dari cita-cita tak aja. Waalaikumsalam digoyang buat Suryadi, buat Aisugi, buat Tayati, buat Tene Icha, buat Mimi, Teli, Bu Arpan, Iteng, buat Isar, Kang Genta. Kemana sedang Kang Genta jarang ada di aku mah. Buat Mimi Ciwidey aja. Mama Zoda, tak iya Mama Zoda nu kemana wae mah. Hadir cenah AJP. Muhammad Arsa Putra juga hadir ya. Di Maroko, Ciampelas, Bandung Barat. Langannya tajamnya karang, gocinnya buat semua orgi Dahlia aja. Ada juga Ati Sunarti.

0: Di Sunarti, Pak Wawan, Mas Tanto, dan juga Mbak Yati Moro Tresno. Gocinya buat aja pun kasih torok berem aja katanya ya. Ada Eko masuk Pak Eko di Karawang hadir aja P Eko Kurniawan teh ya. Cenanya pengen Siti Badria yang aku butuh perawatan. Cowoknya butuh perawatan bukan cewek aja ih. Buat aja pun anu bager, mugia sehat selalu ya ser milikna rezekina amin. Dan juga diantos senalanggam. Nah, siap. 73.000 287 311 710. Halo. Begadang Dahlia.
1: Kasih kata Zaza ya.
0: Rumi cantik. Mau berdua enggak sama Nenek Putri?
1: Boleh dong.
2: Boleh dong.
1: Iya,
3: so.
1: Asik.
3: Dadah
1: Nenek.
3: Asik atuh.
1: Nenek.
0: Dadang Dahlia.
3: Asik atuh, dadah Nenek.
0: Dadah. Oh iya.
1: Nenek sehat nih.
3: Alhamdulillah, Umi sehat.
1: Alhamdulillah, doa-doa dari Nenek.
3: Ya kemarin enggak ada untuk dipanggil. Enggak keluar.
1: Kalau gitu Nenek, kalau susah aku mah ketiduran, HP-nya juga sama ketiduranku aku.
3: Jangan tidur gitu. Ya, suka ngadengin terus abis kalau jadi pertama suka aja bilang pengen dua ya diam aja dulu.
0: Udah ngobrolnya udah Nenek udah Umi udah.

0: Neneng lah ngambil pengen apa neng?
1: Cubit-cubitan.
0: Oh, pengen cubit-cubitan, senang.
2: Sama teman pun bareng nih, sok cubit apinya.
0: Cubit-cubitan, itu bukan cubit-cubitan, gitu. Senggol-senggolan, nenek itu bukan.
1: Iya,
0: Mi Abi. Aku malah yang cubit-cubitan. Colok-colok.
2: Yang udah ulang tahun bukannya masuk.
0: Siapa yang ulang tahun?
2: Waktu itu si A'a, itu si Ayu.
1: Oh, Ayu
0: ulang tahun
1: waktu itu.
0: San ulang tahun.
2: Waktu itu Ayu, waktu beberapa hari kebelakang.
0: Nah, JP itu apa?
2: Ada JP mah. Ulah
0: bobo wae
2: di
0: sini
2: karam di WC. Alah,
0: nah bobo wae
2: cenah. Oh, lagi tidur, jadi enggak tahu.
0: Ah, emang pas di siapa ngasih taunya?
2: Di Ranti.
0: Ya tuh berarti kan aku mah enggak siaran.
2: Hanya lagi bobo.
0: Ada enggak dengerin sih lagi panteng.
2: Ah, seperti itulah.
0: Umi pengen langgam apa, Umi?
2: Nenek aja dulu.
0: Nenek udah tadi pengen cubit-cubitan. Kirain itu ada colak, colek, colak, colok. Kirain mau itu Umi mah.
2: Itu mah
0: kesukaan aja. Colak, colek, colak, colok. Hobi anak sekarang.
2: Senangnya. Sok nenek ngegobonek.
0: Sok nenek dulu cina purudulkan. Nanti Umi mah gocin hungkul. Senangnya ya, gitu. Oke lah di absen sama nenek. Mangga nenek. Terima kasih nenek, luar biasa banyak banget nenek, masya Allah.
2: Itu jangan diganggu
0: kan. Iya, mukalah pari rimbon nenek putri Umi. Udah kita jangan ngomong aja Umi, nenek putri mau ngomong. Sok, nek, sok nek, berudul ke nek. Nah, ngercaya lah, emang bisa gitu.
2: Ya
1: tuh ate
2: tong
1: diriweuh kan atuh teh nenek teh tua kan
2: atuh.
1: Iya benar benar. Teh Andin, teh Nando
2: teh bisa hidup.
1: Eh, mau dia anu
2: diganggu
1: atuh. Mama tahu bisa ulun. Tahu pina yang
0: gitu. Cai malah deung cai.
1: Mata teh nenek teh.
2: Kita
0: ambat tuh sia. Kan ada cai.
1: Ada mata tadi menghilang. Ada anu agenta. Iwan Cicalengka, Iwan Cicitan, Aroki, Bapak Wangapra, Nasya Budi, ada yang cipun, Alpan Bapak, Aik, Nas, Irpa.
0: Nek, Abi, bakalan, Nenek.
1: Abang Iwan Jarela, Mas Arto.
0: Sabun mana, sabun, ya, Teh.
2: JP,
1: Teh. Buku kemah, Teh, Anin Uber, Teh, Kokomori, Teh.
0: Oh, boy, sampo, Beak.
1: Kibar bendera, Gusno, Aik, Tugus.
0: Ya,
2: yang cetar membahana itu si Raja Karaoke.
0: Ratu.
2: Ratu Karaoke.
0: Umi gocinnya buat siapa Umi? Umi sayang, Umi cantik.
2: Gocinnya buat Nenek Putri sama Ayu sama AJP.
0: Siap. Sehat-sehat semuanya sayang. Jadi Acong kunaon?
2: Belum ke sapaku aku sama Mas Tanto.
0: Si Acong makadie ge teu mawa naon.
2: Alah.
0: Kecong, urang ka ditu cong, urang ka Teh Yati ya cong. Jeung Mas Tanto acong. Nuhun, pokona mah kudu gegemol we Teh Yati mah nya.
2: Nenek
0: nuhun. Ayus, Umi terima kasih. Panteng radio.
2: Panteng radio. Enak-enak ngomongnya perlu aku goyang.

0: 87 dengan 11, 7, 10 di Begadang Lapar. Langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar, Wargi Delia di season pertama. Siapa yang beruntung? Halo Begadang Lapar.
2: Begadang Lapar, Begadang. Langgam langsung putar.
0: Kang Yus, langgamnya apa Kang Yus?
2: Alhamdulillah, hoyong. Aji Pe, pengen ini bekas pacar.
0: Bekas pacar?
2: Ada lah. Yang ada. Perempuan kalau ada.
0: Tapi Mirnawati berarti.
2: Nah, Eta.
0: Soalnya ada Imam S. Arifin sama Hamdana Tete nih.
2: Mohon.
0: Mirnawati.
2: Mirnawati.
0: Gocinnya buat siapa?
2: Buat semua Wargi Dahlia dan AJP aja ya.
0: Oke, okay. Atur nungun, Begadang Lapar.
2: Begadang Lapar, Begadang Langgam Langsung Puter.
1: Begadang Lapar, Begadang Lapar, Begadang Langgam Langsung Puter.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur ngejejek karena dada si jelek.
3: Ragu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore mungukur di Radio Dahlia FM Bandung

Ada siapa lagi yang masih bangun atau juga yang baru bangun atau juga mungkin yang masih beraktivitas, masih kerja? Ada Bunda Fatih. Lagi pantengin Bunda Fatih di pasar mana nih Bunda Fatih teh ya? Jualan jamur. Aduh, aku pengen nyobain jamurnya, apalagi jamur crispy. Ow. Atau jamur kancing yang suka di sayur geningan ya. Ada Mama Ami, apa kabar Mama Ami? Yang ada di kawasan mana nih? Pengen merayu Tuhan, cena AJP ya. Buat lagi dalia semua, gocinya buat yang baca aja. Sukses terus AJP dari Mama Ami yang ada di kawasan Ciberem.

0: Ikut gabung Tina Langgamnya lapor ketuanya barusan udah ya. Buat Tina yang ada di majalah Hoi. Salam kenal buat semuanya wargi Dahlia katanya ya. Nah si Acong tidak telepon tapi terjadi wae miss call hungkul. Ada Neni juga, Neni Gotik hadir di Pasco. Leani Cikalong Hilir juga hadir. AJP Langgamnya terlalu mencintaimu. Gantinya buat AJP aja wargi Dahlia. Sehat selalu, sukses terus, seru jobnya, amin. Sok yang mau telepon boleh wargi Dahlia. Halo Begadang Dahlia.
1: Halo
0: Begadang Dahlia.
1: Asik
0: atuh
1: Dahlia, asik atuh Rung A Gogol-gol
0: ya. Eh teh kokom Polis ya, teh kokom.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Teh kokom.

0: Mas Hantaran.
1: Hah?
0: Mas Hantaran.
1: Mas Hantaran. Iya. Digoyang buat siapa Mas Hantaran?
0: Digoyangnya buat Nenek Putri, terus Mahaji Eha, Umi Lila, Teh Isa, Umi Yuna, terus buat siapa? Kang Danu, terus Kang Ius, Kang Rokib, terus siapa lagi? Mas siapa tadi?
1: Duka, Mas Tanto.
0: Mas Tanto, iya, salam kenal. Terus buat
1: Gocin, Padirmansa.
0: Padirmansa ke Panuni.
1: Oh, nyaknya Gocin.
0: Ada
1: tadi
0: ada curhat. Saha,
1: mau. Tadi ada curhat, duka atau ngeringan, angke bisi kadia deh. Aduh.
0: Ya, kena ngarah-ngarahnya, ngarah ngemplongnya
1: ya, curhat. Ya, gitu tah. Terus?
0: Untuk semua aja, Ibu Warfan ya. Saya kan nineng, saya Ibu Warfan teh nineng ku mujengna.
1: Kunaon?
0: Ku mujengna.
1: Mujeng teh kumaha?
0: Ku mujeng teh nya sering metung nya.
1: Kecilnya?
0: Kecilnya buat ADP.
1: Hatur nuhun.
0: Tinggi sengsara jobnya.
1: Amin ya Allah.
0: Tinggal. Pokok mitos kayak jobnya, tong hilap sampai kokom.
1: Abi mah tuh tarah hilap. Abi kaholisten yang ngante kokom tapi tak aya wae.
0: Teko pernah?
1: Bade ngalotek tadi nama teh kokom teh, teh kokom holis teh. Kapungkur makan waktu di jalan Cimini masuk ayah teh kokom. Geringan. Atas hatur nuhun Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia asik atuh burung ah go.
1: Oh iya. Yang terima kasih. Di belakangnya teh kokom Margi Dahlia ada siapa? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia asik atuh burung ah go.
1: Oh, waduh. Cong. Kenaon ah, Cong?
2: Nuju ngadangukeun AJP.
1: Ah, teka dieu, Cong.
2: Abina nuju rada kirang
1: sehat. Eta teh ieu efek ieu meureunan.
2: Efek naon?
1: Efek kanker.
2: Kantong
1: kering.
2: Iraha, tuh Mas Kundenya.
1: Gusti, koma?
2: Mas Kunde iraha.
1: Hayu atuh si abana bejana, eta si abah teh keur ieu marema, eta teh keur rame si abah teh.
2: Oh, keur marema. Oh, berarti
1: aya bos aya bos Aris aya naon. Lain sponsornya aya bos Aris aya nama.
2: Oh, aya.
1: Biasana lamun ngawea hiji baru dak teh murudul kabeh.
2: Oh, gitu.
1: Aya si Rambo. Aya si Wild.

0: dan terus ayah sadenya pokoknya mah loba lah eta pegawai-pegawai bos Aris. Biasanya si Abah nu sok teleponan teh nah aya nama eueuh jempling. Si dia nama
1: keur pada melan.
0: Sanes keur nyeh-nyeh aya nama. Nyeh-nyeh enggak tuh. Song apal song di gogona song. Apa? Di gogo asik.

0: Langgam yang pengen apa tuh?
1: Pengen selimut biru aya tuh.
0: Pengen selimut biru. Baseuh kene juga nama.
1: Selimut hitam.
0: Wah, selimut hitam ini sadar dirinya.
1: Ada ini Nur Halimah.
0: Ah, menesok ngarang ada dirinya mah ya.
1: Selimut hitam.
0: Amung tengenahun.
1: Berselam kelabu.
0: Wah, ini selimut biru jeung selimut rindu. Selimut tetangga, tamu selimut rindu mah TV Avalen sok di mana.
1: Serius, selimut hitam.
0: Nah, ada aya ge selendang biru, selimut rindu, selimut tetangga. Tah, sok pilih.
1: Selimut, ulah selimut tetangga.
0: Eh, raoseun ieu selimut tetangga mah justru.
1: Ini raos, raos sih raos.
0: Nan,
1: pendak.
0: Si nyucuk ieu di dinya teh. Raos mah raos,
1: jangan. Aya mah eta we atuh Arjuna kula.
0: Taon?
1: Arjunaku.
0: Arjunaku, Arjunaku. Cok.
1: Bunda.
0: Eueuh ieu Arjunana buaya ya.
1: Aduh, meni eueuh.
0: Anu Arjunaku pake ku emang jur Arjuna.
1: Ya, Rita Sugiarto.
0: Ieu Arjuna dangdut di dieu mah sok di rumah jeung Arjunanya buaya.
1: Ulah-ulah nu buaya.
0: Eh, kan di dinya teh buaya, ieu.
1: Di dinya teh buaya.
0: Sok buru nyayong naon bae ajeme da loba duit ieu buaya ge. Sok hayang naon
1: orang kaya mah bebas.
0: Bebas lah orang kaya mah cenahnya. Ceuk langgam ge kitu.
1: Heeh.
0: Iya tuh bagian langit dan bumi geus lila ieu di dinya teh.
1: Sok cerita ayam anu tadi.
0: Geus lah digoyang buat siapa?
1: Digoyang tanggo aja ka di payun terus bumi lila, bumi Yuna. Terus Bunda Dinda, Mama Apep, Aris Andi, Mbak Iwan, Sarang Arno, Sarang Abah Iwana, Ambu Kiki, Mas Tanto, terus Wak Uci, Om Juju, Kaparana itunya, Sarehat itu. Terus Sadayana Wargi Dahliawe menuju
0: pantangnya.
1: Gocinnya buat anu teka sebatnya, mohon maaf.
0: Nah, dah.
1: Udah.
0: Atau mohon panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go go.
0: Goya.

0: Telepon boleh banget lewat WhatsApp juga boleh ya. Di 0811-222-1015. Mas Tanto juga masih panteng, terima kasih. Sama Arul Pusdai juga atur nuhun, pengen dinding kaca aja. Buat Nenek Putri, katanya ya, wargi Dahlia semua gocinya buat AJP sehat selalu, salam wasna, sukses terus, amin. Halo, Begadang Dahlia.
1: Masih katu, kong aku go ya.
0: Disimpan handphonenya, takut gak dibuka ya, anda ya. Sehat, Pak Ion.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi apa ini, Pak Ion?
1: Menuju makan nasi goreng.
0: Oh, makan aja nasi goreng ya. Biar semangat makannya kita gogo dulu.

0: dicium yang lama.
1: Hah?
0: Dicium yang lama.
1: Dicium?
0: Yang lama.
1: Gak ada.
0: Ah ya.
1: Gak mau, gak ada, ini gak ada di sini.
0: Di sing sing suwe. Dan pada-pada ayemi. Ala genah.
1: Ala genah. Harusnya itu mas Sabtu malam minggu kemarin sama Bu Ayu itu, sama Bu Ayu itu.
0: Habis itu tadi malam minta apa itu? Apa? Dia lelaki, aku lelaki, gak diputar.
1: Ada, kamunya aja gak dengar sampai terakhir berarti kalau gitu. Ada enggak. Mas Ion, ada itu terakhir sok tanya sama Nenek Putri.
0: Enggak.
1: Ada, aku udah nyiapin soalnya dan itu tuh.
0: Ya.
1: Udah nggak usah diangkat lagi. Nggak usah diangkat lagi, Mas Ion, kalau ngomongnya kayak gini ya.
0: Iya lah, hampura.
1: Sok, jadi pengen langgam apa ini?
0: Tadi.
1: Nggak ada.
0: Sing sing
1: su. Ah, itu dangdut darling. Di sing sing suwe mas. Nah, kalau nggak diputar jangan salin JP ya. Kalau aku udah bilang nggak ada ya. Digoyang buat ya. Siapa?
0: Iya buat yang udah masuk tadi ya. Ada Milila, Milila, Nenek Putri.
1: Di sing sing suwe mas. Nah, aku cari dulu nih judulnya apa sih itu?
0: Pak Dermansahnya salam kenal. Mas tantenya tadi udah masuk salam kenal. Siapa meneh ya?
1: Terus apa lagi? Siapa meneh?
0: Ya.
1: Sing suwe judulnya ternyata ya. Terus buat siapa?
0: Terusnya buat semuanya aja. Terus gocinya buat AJP aja, bertugas. Mudah-mudahan.
1: Kirain acung nih, suaranya sama. Jawabnya melambung. Kan Mas Ion suka liatin TikTok aku kan?
0: Apa itu aja ya? Mati lampunya yang versinya AA itu ya?
1: Versi siapa?
0: Versinya AJP lah.
1: Oh ya udah oke. Gocinya buat siapa?
0: Gocinya buat AJP.
1: Siap.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Melambung dan amin. Melambung.
1: Atuh nuhun pan.
0: Iya, kalau udah ngumpul untuk kepacitan.
1: Insya Allah daripada mending ke Bali deh aku mah. Ah, panas di situ mah. Panas di situ mah panas. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Brunga. Goyang. Di belakangnya Mas Ion.

Ini lagi. Aduh, ini kalau udah bacain berita-berita wargi Dahlia ya, mudah-mudahan mah ya. Sekarang udah 15 Juni yang terbaik aja deh wargi Dahlia ya. Kalaupun gak bawa demo, mudah-mudahan nanti membawa kebaikan juga buat semuanya wargi Dahlia ya. Begadang lapar langsung ah. Begadang lapar, langgam langsung puter.

0: kedua wargi dari siapa yang beruntung nih wargi dari ya? Halo, begadang lapar.
1: Begadang lapar.
0: Langgam.
1: Begadang langsung putar.
0: Langgam langsung putar.
1: Langgam langsung putar.
0: Nah, jadi ulaki begadang, begadang langsung putar. Langgam pakai langgam, oh, iya. Mang Nana.
1: Langgam langsung putar.
0: Nah, jadi kan lapar itu lakna, iya. Langgam langsung.

0: Saha?
1: Abi, Pak Wawan ngamper.
0: Wawan, sehat Wawan.
1: Alhamdulillah mendingan.
0: Kemana wae atuh Mang Wawan teh?
1: Aya sok kana ukeun wae da.
0: Nah, meni teh kangen ka JP?
1: Kangen mah kangen da kumaha atuh da.
0: Hese nya.
1: Mohon susah.
0: Ento meni Mang Wawan teh abi teh meni atos cek Fadil Mansa teh alasa bisi gering, bisi sakit, bisi teu damang.
1: Mohon Fadil Mansa. Doana kasadayana bagi Dahlia.
0: AJP, iya AJP nu hariwang mah AJP. Iya,
1: Kang Joko kong AJP atuh tunggu deui atuh nya.
0: Duh. Sabtu geus

0: itu kami teh kunaon mangawan teh kitu nyeri hundu atau kumaha nya itu kami teh one two mangawan nyeri hundu meureunan kami teh kunaon mangawan teh
1: teh
0: nyeri waos teh teh asana imah pundung ku Padir Mansah cenah gitu teh kagogo cenah henteu di henteu nah. Suatu langgam loyong naon ieu aya dinding kaca ya mandul malam terakhir pertemuan sok hayang naon sok seueur.
1: Malam terakhir lah.
0: Malam terakhir ya. Ya.
1: Bacinya Kang JP tingsat walau biasa
0: patah buat kita dayana. Amin. Dayang sama ya, begadang lapar, langgam.
1: Begadang langsung putar.
0: Pakai langgam, iya. Langgam.
1: Begadang langgam langsung putar.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

0: Pagi Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Asik sudah masuk ke interval ketiga wargi dalia masih bareng AJP Nukasep Torok Berem. Selamat pagi, ada Astriani juga hadir AJP, Mas Tanto juga masih pantengin, Mama Ami juga tunuh langgamnya udah digoyang. Si Au Karapitan juga hadir lagi pantengin, Mister Ala Genah Kang JP Nukasep Torok Berem. Teli pada orang hadir AJP langgamnya ikutan aja digoyang buat wargi dalia semuanya tercinta. Kecinnya buat Kang JP yang ganteng, semoga sehat selalu, sukses terus katanya, amin. Di 73.287.311.710 nya ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Nah, karek asup.
1: Pokoknya ada JP tadi 2 jam pertama, aduh.
0: Serius?
1: Serius aja, JP.
0: Oh, Sugante. Sugante Arnold, eweh.
1: Kosehan, aduh, tumben.
0: Kosehan. Masih ya di liburnya? Masih libur?
1: Libur di Tegal Kene.
0: Tapi aku ngelewat masa aja, kamari.
1: Aku
0: temenah di A+. Oh, pantesan aku tuh kemarin jujur rowokan ayah kamari.
1: Oh, ada temenah.
0: Tapi kamu ayah tuh?
1: Gak ayah.
0: Oh, aku tuh kayak Mas Blatok, cek aku tuh.
1: Tapi biasanya anak ayah ke Buah Batu, di Tangoni.
0: Rame soalnya.
1: Oh, nyabilah
0: ayah. Ayah cek aku tuh, rame. Oh, Sugante, aku tuh ingat belum pulang kampung ya.
1: Kira aja, tapi ayah bilang nama Rebo, Wina.
0: Nah, untuk kamari biaya ayah?
1: Tidak, Mas Blato.
0: Iya, ayah kamari.
1: Oh.
0: Sabtu malam minggu rame.
1: Tapi ya temen
0: juga. Oh, temen. Ya kan tak apa lah, aku mengalewat tungkul.
1: Oh, palingan.
0: Kita ke gua dulu, Nya.
1: Siap.

0: mau gabung nggak? Kenal mencintaimu, dinding kaca, pertemuan sama aku dimusuhin, ya nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyang nih aja PT Payun, dan selalu banyak rezeki dan banyak jobna. Kangen untuk salah percadangan dikumkan ya.
0: Siap, gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya mah kangen aja PW dan buat cewek namuru.
0: Hei, ngadukung Ati Sunarti ya teh.
1: Ternyata langgamnya etau ya.
0: Ya nggak apa-apa. Atau non panteng radio.
1: Kami panteng radio enak kena kelanggar jadinya berkokokokok.
0: Goyang. Goyang di belakangnya. Di belakangnya Arnold wargi Dahlia sok atau teatri nalapon atau juga ya. Katanya mau digoyangin langgamnya. Sok paling lalu lah jeng Astro.

0: ngonang-ngonang AJP ulang tahunnya. Ini resep kiyonya tuh. 7-3-2-8-7-3-11-7-10 nya ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia. Eh, kalakan ditutupnya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, ke rumah go-go-goya.

0: Langkahnya mau gabung aja ini, kan tadi udah.
1: Iya,
0: pertemuan terlalu mencintaimu dengan kaca.
1: Selalu mencintaimu ajalah.
0: Asik. Ya. Digoyang buat siapa?
1: Digoyang di Payun, Sautang JP, Salam Pabuka, Cing Sehat Walafiat, Cing Ke Jogna, Mun Cing Engal Umroh, Mun Sadayana.
0: Amin. Mun
1: Tasyopah Haji Dimansah, Nuhun, Ka Nene Putri, Ka Ilmu Nila, Tas Kang Deon, Mas Deon, Mas Yanto, Tas Kang Bah Iwan,
0: Ka Ion, lain Deon, Ion.
1: Tas Kang Mas Sadaya Wage Dahlia Welah.
0: Bocin,
1: bocinnya ke Kang JP Cing Sewalapiat.
0: Amin, atuh nuhun panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak lagi yang Dahlia, pun nggak go-go goyang.
0: Goyang.

0: di Begadang Dahlia. Masih bareng AJP Nuka Septi Orok Berem. Si Mister ala genah, ala genah, ala genah.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh, setak, setak. Curi, curi. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu nukapnya tuh.

kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah, goyang.

0: Hai, kamu, iya, kamu yang selalu aku tunggu, kamu yang selalu aku nanti, kamu yang selalu, aku ingin selalu bersamamu.
1: Terlalu sungguh, terlalu
0: mencintaimu, langgam yang menjadi favorit wargi Dahlia di Begadang Dahlia ya. Terima kasih yang sudah request langgam-langgam yang asik, pastinya salah satunya terlalu mencintaimu nih. Dari Teh Ane yang kangen sama seseorang yang selalu ditunggu-tunggu, dan akhirnya datang juga ya. Tapi ternyata, bagaimana kalau dia tuh cuek gitu, tawar Gedalia ya. Kalian sudah terlalu mencintainya, sudah terlalu sayang kepadanya, tapi ternyata bertepuk sebelah tangan, gimana tuh wargi Dahlia ya. Terima kasih AJP langgamnya udah diputerin, sami-sami Teh Ati, Teh Ane, Astriani juga terima kasih ya. Teh Tema juga hadir, katanya pertemuannya udah digoyang tadi ya, terima kasih loh. Ada Danu yang baru bangun AJP ya.

0: Langkah ini yang selalu terngiang-ngiang terus ya Wargi Dahlia ya. Kalau nggak dengerin langkah ini tuh aduh nggak bisa bobo kayaknya Wargi Dahlia ya. Kembali di goyang di 73.000 287 11 710 nya dan juga WhatsAppnya Wargi Dahlia. Ada Alukman Pasar Barat juga yang lagi absen katanya hadir ya. Buat Bapak Sekuritinya juga yang masih panteng, Bapak Hansipnya juga selamat bertugas, selamat berjaga-jaga dan juga tetap waspada ya. Yang mau ke pasar hati-hati di jalan Wargi Dahlia ya.
1: Ku tak sanggup
0: berpisah darimu. Di 73.000 287 11 710 nya Wargi Dahlia digoyang kembali. Halo. Halo Begadang Dahlia.
2: Asik atuh prunga go go go ya.
0: Goyang.
2: Asik atuh prunga go go go go go go go goyang.
3: Halo Mang Nana.
2: Halo. ACP.
0: Terlalu sungguh.
2: Gimana kabarnya Kang Nana?
3: Alhamdulillah Mang Nana. Kumaha di Curug?
2: Alhamdulillah.
0: Di Curug loba lauk teh Mang Nana.
3: Loba lauk teh Mang Nana.
0: Hah? Seueur batu. Seueur batu Danu. Sok we Danu mah si Danu resep batu mah Mang Nana.
3: Kubu Dawik teh itu nama bangunan
0: ieu. Yeah, si Danu mah senanya Mang Nana batu nage di kulub nepi ka hipu teh. Nepi ka jiga tahu teh pokona mah Mang Nana. Bikin ka si Danu eta batu Danu badag sekalian.
3: Bangunan dia
0: kan
3: nyen
0: dia, bangunan dia. Sok, ti Mang Nana batu, ti AJP kesik, sok bangun. Sugan we nyen kandang meri ya.
2: Bade kesikna aya, batuna aya.
0: Tuh, ti Mang Nana geus kabe aya, abi we semena di semen Danu mekuat. Sorry, sorry. Mang Nana.
2: Ya.
0: Ulah ngobrol jeung nu burung, mangga ini suka bawa-bawa.
3: Lain. Mana ada wing-wing oge nya, Wargi Dahlia kabe burung-burung teh kana penyiar nya.
0: Itu. Mana ada abi aing nyarios jeung Mang Nana mah. Jeung Mang Nana, jeung Pak Dirmansa, jeung Pak Wawan biasa we. Biasa we, aku mah da eta mah jeung Remak.
3: Mana eta nama sapra ka Dahlia atuh.
0: Jeung Remak.
2: Ai teu ngadengerin suara Kang Danu asa kumaha teh.
0: Oh, asa sayur kurang garam meureun ya Mang Nana nya.
3: Sayur kurang garam.
0: Heudeh si Danu mah asin. Asin jambal. Patak buuk nage Gusti meni jiga landak yeuh meni.
3: Kumana teh landak?
0: Ieu mah kan ari lanceukna teh ade londok tah ieu mah Danu londok ieu mah. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku dijauhin ya enggak apa-apa.
3: Aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun
0: enggak apa-apa. Enggak apa-apa sudah. Mang Nana sih Danu mah geus kulit geus kebal, kulit banget naon? Kulit banget
2: tangan.
0: Terus geus kandel kulit banget gitu juga nanti merenannya. Geus tebal, geus kebal merenan. Mata lalai nanti lalai tembok juga. Urang gogo lah. Mang Nana Danu di gogo.

0: anu hayang naon, Mang Nanaw yang naon hiji deui sok.
1: Hayang eta ah di dieu mah hayang itu tuh.
0: Aya aya pertemuan jeung dinding kaca.
1: Tah eta we dinding kacanya.
0: Hay Mang Nana naon? Mang Nana mah hayang nu anyar geura. Pertemuan yang ku impikan.
1: Mang Nana.
0: Si Mang Nana mah teh kemeriang ieu merindukan kasih sayang Mang Nana teh. Teh Miana ka mana wae eueuh. Digegel ucing leungit ting ka mana mah. Ya. Ayeuna teh nya kamari geus deukeut jeung Teh Mia, deukeut jeung Mah Haji Eha eueuh, Mah Haji Eha ge.
1: Layungan atuh teh Mang Nana.
0: Hah?
1: Dicak. Layungan.
0: Lain di layungan, meren di ijab kobol meren. Apa ya,
2: layungan di payungan.
1: Pura hujan ya.
0: Ya ame gancang rumah tangga. Ya sakinah mawadah ya, warohmah.
1: Mana masih kena ngoranya.
0: Saha.
1: Mana masih kena ngora.
0: Saki-aki ya dirinya tersadar.
1: Ya, 17 tahun kene
0: ieu. 17 tahun ti hurung ya. Sesama.
2: Nembe 15.
0: Tuh nembe 15 sekabeh oge.
1: Sesana.
0: Bisi. Temenang kitu ka kolote danu.
1: Power.
0: Bisi power isuk. Bisi power isuk eueuh kumaha. Kedidinya menyesal ngomong kitu. Menyesal Anda ya. Jangan ngomong seperti itu. Omongan adalah doa.
1: Benar. Benar, ACP omongan adalah doa.
0: Matak lamun ngomong.

0: Abima bersyukur Mang Nana, mudah-mudahan wargi Dahlia teh barenghar gitu kan resep. Cing balenghar cing.
1: Mang Nana perasaannya kalian tahu siahnya.
0: Lain, Mang Nana sana bukan nu beureum naon? Odong-odong cenah. Setiap hari cenah ieu nanti ngagoes cenah. Ka mana tuh ngagoes?
2: Ah.
1: Koneng ayah
0: anu ngambang anu ngambang eta tinu eta ngerena Danu Mang Nana
3: ya.
0: Gojennya buat siapa?
3: Dinamakan
0: mau ketemu Wagi Dahlia aja ah tak gitu hatur nuhun amin begadang lapar
4: Begadang langsung
5: lapar.
4: Begadang lapar. Begadang langgam langsung pudar.

0: kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah, goya.
2: Pengapamananya, saat acara Begadang, bakal ayah goyang pareyangan di Dahlia. Pokoknya mah, sejam non-stop sunan.
3: Asik di Begadang Dahlia, pasti bareng AJP nu kasepti orok berem si Mister.

Gulali. Aduh gak kerasa pergi dari Jayapucung harus segera pamit undur. Terima kasih Kang Geri Kiara Condong yang baru hadir ya. Teli Padlarang juga yang kesiangan. Tenopa juga Tunggungun yang mau ke pasar hati-hati di jalan ya. Mulia Katapang yang selalu setia sama AJP-nya juga Tunggungun ya. Terima kasih wargi dari Jayapucung pamit undur. Insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama ya. Panteng Radio Batang Dali, anak-anak langgamnya Dalia Perung Agung Goyang. Assalamualaikum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya, saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal ayah tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama dan berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Untuk hari ini, hari yang ke-15 di bulan Juni 2026, menjelang tahun baru Hijriah 1448. Dan di penghujung tahun ini, kita bersama Ustadz Andi Abdul Rahman yang jadwal tetapnya senantiasa hadir setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi nanti. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibe toyib semakin toyib.
0: Ibu Lia karapitan yang semakin toyib.
1: Semakin
0: Ibu Muti jangan cam dari kemarin sore saat acara Bollywood yang kucuk-kucuk-kuta.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Atas izin Allah, biiznillah, kami berdua di studio Burangrang 28 Bandung, tentunya di 101,5 Dahlia FM, hadir menemani ruangan wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Doa terbaik tentunya dari kami berdua di studio untuk wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Di tengah-tengah wargi yang berniat untuk melaksanakan saum sunnah di hari Senin, sedang melaksanakan ibadah santap makan sahur, mudah-mudahan semua wargi Dahlia ada dalam rahmat Allah, kesehatan, kebahagiaan senantiasa menemani wargi Dahlia dan tentunya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah.
0: Amin.
1: Anak keturunannya soleh dan solehah, rizqinya melimpah ruah dan barokah, sehat lahiriah dan batiniah, dan mudah-mudahan bahagia selamat fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Alhamdulillah Ustaz, ini sudah ada yang bergabung nih. Teh Mary sudah bergabung juga. Ada siapa lagi? Nenek Ica dari kemarin, Nenek. Kita mau dengar sambil saum sahur saum sunnah Senin.
1: Betul.
0: Gabung dengan Yaumil Bid ya Ustaz? Enggak, nanti. Hari ini di penghujung ini
1: bulan Muharram,
0: bulan
1: Dzulhijjah ya.
0: Bukan tanggal 15 sebelum 15 ini, 15
1: Masehi.
0: Nenek ya, Nenek Ica, dan juga untuk Teh Delis, terima kasih Teh Mary yang ada di Pancamanyar, Bu Enak Ciwastra ya. Betul Bu Enak, terima kasih juga untuk Ibu Neni Sukarni yang ada di Cipayung. Bu Enan, salah ketik ini, tipo lagi Ustaz, kan tipo itu salah ketik yang gitu ya, typo kata teteh adik. Kemudian juga Abi Gunung Sembung sudah bergabung juga,
1: Alhamdulillah.
0: Dan juga ada Kakek Agus Sudrajat, terima kasih juga. Lalu untuk Pak Aman Abadi, Teh Andi ini di ujung berung, makin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Ibu Heni, terima kasih. Bu Lia di Katapang, Ibu Tati Empoy dan Ibu Kahyati, kemudian Ibu Heni, lalu juga Pak Mumu sama Ibu Hajah Iom yang ada di Cigentur. Mama Lilis, terima kasih. Dan juga buat Ibu Lilis Nur Laila, Wa Uci, Teh Ane dan Teh Nani Sartika, Ibu Suryati Enung, Mama Eva juga terima kasih. Untuk semua wargi Dahlia yang siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp, dipersilakan di 0811-222-1015. Ibu Eha di Lembang, Ibu Lilim Halimah, Kakek Agus Sudraja dan Ibu Wike, dan juga Teh Haja Neng Sarijadi sama Bu Haja Mama Haja Oneng.
1: Betul sekali.
0: Kami ada Cucu di Dago. Ini Cucu siapa ini Cucu? Oh. Cucu Dede di Dago.
1: Cucu Dede di Dago, Alhamdulillah.
0: Ibu Hida sama Pak Jinana juga sudah bergabung. Dery, terima kasih.
1: Ya, kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia FM. Kemudian juga untuk alumni Jamaah Umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, Jamaah Umroh Syakban, Jamaah Umroh Rabiul Akhir, juga untuk jamaah calon tamu Allah untuk keberangkatan umroh di bulan Agustus ya. Mudah-mudahan sehat, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa untuk para pimpinan dan jamaah majelis-majelis taklim seperti Majelis Taklim Fathul Khair, Majelis Taklim Fathul Mubin, Majelis Taklim At-Tawabin, Nur Nurul Ikhlas, kemudian juga ada majelis taklim di Nangkasuni, majelis taklim Al Mubarokah, kemudian juga majelis taklim Nurul Huda, majelis taklim Al Huda, ada Teh Jawarinda beserta jajarannya ya. Kemudian juga untuk Nenek Indah Abadah Rom di Citalahap, kemudian Mama Hajah Nur Adil ya, mudah-mudahan
0: masih
1: sehat
0: di keluarga. Dapat kabar dari Pak Salim
1: masih di Cianjur ya.
0: Banyak sekali kerabat dan keluarga.
1: Masya Allah,
0: 200-an orang
1: Ustaz. Oh, luar biasa ya. Kemudian juga kami ingin sampaikan silaturahim untuk ayahanda ibunda yang ada di daerah Cikalong Hilir ya, Cikalong Wetan, kemudian juga ada Kang Haji Wahyu ya beserta keluarga Teh Lili Siti Juangsih dan Kang Lutfi, Kang Ipan di sana ya. Kemudian juga Ibu Hajah Imas Juariah yang ada di Bale Endah. Tidak lupa kemarin kita bertemu dengan Ibu Hajah Aas dan keluarga ya. Abi juga kemarin bertemu.
0: Tuh, Abi Gunung Semung Tepung sareng Ustaz Andi kemarin cenah jeung aja bentang.
1: Mohon
0: pantai-pantai prasmanannya.
1: Mohon
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: luar biasa. Maca Aas.
1: Alhamdulillah bisa bertemu ya. Juga wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Teh Haja Mira, Kang Haji Cece ya. Mudah-mudahan sehat. Ya,
0: orang touring teh.
1: Orang touring karenca Bali seorang tehnya. Insya Allah mudah-mudahan disehatkan. Ayo waktu senanya insya Allah. Dan enjing libur wargi Dahlia nya.
0: Enjing libur.
1: Berem wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan wargi Dahlia sudah siap untuk bersama-sama bertolobul ilmi. Di acara obsesi pagi obrolan seputar syariat Islam.
0: Ibu Nani Sertika, terima kasih Bu Muti ya. Dan Ibu Memes juga Mbak Rizky, alhamdulillah. Dan juga untuk Pak Agus sama Ibu Iti dan juga Bu Lia, unik di Patul Khair, Mas Jahiri di Karapitan 16. Semua yang pagi hari ini, kemarin juga yang sempat hadir di acara pengajian
1: di Antawabi, luar biasa.
0: Alhamdulillah ya. ada waktu Ustaz.
1: Iya, Bang Kapul juga ada waktu.
0: Hujan pagi-pagi.
1: Kemana cara suruh Kang Agus Pengapul?
0: Wah, janji sekedinjur.
1: Hancur. Subhanallah.
0: Kita hari ini akan berbicara tentang tahun baru nih Ustaz.
1: Betul,
0: kita tidak terasa ya, umur kita itu makin berkurang.
1: Betul,
0: ya.
1: Subhanallah. Ini tema kita Bang Ajapul.
0: Apa itu?
1: Pada hari ini insyaallah nasihat penting di tahun baru. Nasihat penting di tahun baru 1448 Hijriah ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menambah keilmuan bagi kami di studio dan umumnya untuk wargi Dahlia dimanapun wargi berada.
0: Tuh Bu Haja Uning juga terima kasih sudah bergabung juga nih. Mama Haja Nur Adil, Pak Salim, Bu Oo yang ada di
1: Dulatip.
0: Alhamdulillah. Betul. Mudah-mudahan semua sehat pagi hari ini menjelang tahun baru. Bu Haja Entin di Kebon Gedang juga. Ustaz, kali ini kita menasihat penting di tahun baru ya.
1: Betul, insya Allah ini akan kita sampaikan sekaligus sebagai muhasabah diri kita, termasuk juga mengingatkan diri kita di mana saat ini mungkin kita sedang lalai, menguatkan keimanan kita, mungkin boleh jadi hari ini keimanan kita sedang lemah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah multivitamin bagi jiwa kita, sebagai antibodi bagi serangan-serangan yang akan menghancur dan meluluh lantahkan keimanan kita. Insya Allah mudah-mudahan menjadi obat untuk kita semua.
0: Amin, insya Allah. Baik, untuk Abi palingkan ya sambil mata ke TV cina Jepun jeng
1: Belanda
0: penjajah kabin.
1: POC serang Romusa.
0: Aduh, subhanallah pagi hari ini. Semangat kan ini berdua pagi hari ini. Dari kemarin kata Nenek Ica juga
1: Luar biasa.
0: Nah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Nasihat penting di tahun baru.

Terima kasih Bang Haji Apul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwati fid din a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi dahlia rahimani Allah wa iyyakum. Tiada intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah ungkapan lisan dari hamba-hamba yang beriman untuk senantiasa memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluhu yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia kepada kita. Allah telah memberikan hidayah dan taufik. Hidayah merupakan petunjuk tentang kebenaran dan taufik adalah kemudahan-kemudahan untuk menunjukkan keseriusan kita beragama sehingga kita mampu melaksanakan amal saleh. Ada sebuah pelajaran bagi kita ketika

agar kalian mampu masuk ke dalam surga dan dikeluarkan dari api neraka, tiada lain kecuali kalau Allah memberikan jalan kemudahan untuk kalian. Jalan kemudahan istilahnya adalah taufik. Maka kita bersyukur hari ini masih diberikan taufik oleh Allah, jalan kemudahan untuk menunjukkan keseriusan kita beragama dengan melaksanakan amal saleh. Salah satu di antaranya keseriusan dan kesemangatan kita bertolabul ilmi di acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam, yang mana materi kita saat ini adalah nasihat penting di tahun baru 1448 Hijriah. Wargi Dahlia ikhwatul fiddin azzakumullah, berbicara tahun baru atau pergantian tahun, bulan, hari, tentunya hal ini tidak terlepas dari masalah yang namanya waktu. Dari detik ke menit, menit ke hari, hari ke pekan, pekan ke bulan, sampai bulan berganti dengan tahun. Semua ini pergantian masa dan pertukaran waktu senantiasa kita jalani di dalam kehidupan ini. Berkaitan dengan masalah tahun baru Islam, wargi, Islam tidak mensyariatkan umatnya untuk memperingati hari pergantian tahun. Saya ulang lagi, Islam tidak mensyariatkan umatnya untuk memperingati pergantian tahun, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukan pergantian atau merayakan tahun baru. Islam tidak mensyariatkan, tidak memerintahkan, bahkan Nabi sendiri pun dengan para sahabat tidak pernah merayakan atau menspesialkan pergantian tahun baru, sehingga tidak ada satu hadis pun yang sahih yang memerintahkan umatnya menspesialkan atau memperingati tahun baru. Namun di sisi lain, wargi Dahlia, harus kita perhatikan bahwa Nabi dengan para sahabat tidak menspesialkan, tidak memerintahkan, bahkan tidak mencontohkan untuk memperingati pergantian tahun baru Islam. Namun yang ditekankan pada masalah pergantian tahun baru Hijriah adalah menyikapi perputaran masa dan pergeseran waktu yang terus berjalan. Yang harus menjadi titik poin kita, power point kita bagi orang-orang beriman adalah tentang masalah waktu ini. Karena kemarin 1446 berganti 1447, sekarang insya Allah masuk ke 1448 Hijriah. Ini berkaitan dengan waktu, ayahanda ibunda wargidah. Ini berkaitan dengan waktu. Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan menggunakan waktu. Kita ambil contoh misalnya di dalam surat Al-Hasr ayat 1 sampai ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, A'udhu billahi min sami'il alihi minasyaitanir rajim, wal-asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sungguh manusia kebanyakan dalam keadaan rugi. Berkaitan dengan masalah waktu ini, banyak manusia yang terpedaya, banyak manusia yang terpesona, yang lupa dengan memanfaatkan waktu untuk diisi dengan berbagai macam hal yang bermanfaat. Sampai-sampai Allah mengatakan,

Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, yang menunjukkan, membuktikan kebenaran imannya dengan menunaikan amal soleh, wa tawassaw bil haq, bantu membantu saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Saat waktu berganti wargi, masa berpindah, maka itu sama dengan masa usia kita kian hari kian berkurang. Sadar tidak itu? Saat waktu berganti, masa berpindah, maka itu sama dengan usia kita, masa usia kita kian hari kian berkurang. Memang bertambah secara hitungan matematika, tapi secara hitungan agama di mata Allah, usia kita kian hari kian berkurang, kian saat kian dekat dengan kematian. Terkadang bertambahnya usia dirayakan dengan perayaan ulang tahun, senyum kita bahagia, terpancar senyum manis ketawa ketika ada orang yang mengucapkan happy birthday. Kita bahagia ketika orang mengucapkan selamat tahun ya, selamat ulang tahun ya, kita bahagia. Apa yang membuat bahagia? Bertambahnya usia, berkurangnya usia, semakin dekatnya dengan kematian, itu yang tidak kita sadari wargi dahli. Jangankan masalah tahun ini, dari tahun 1447 ke 1448, jangan jauh-jauh deh, perpindahan dari menit ke jam, jam ke hari, pernahkah ini menjadi introspeksi bagi diri kita? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Sudah berapa banyak amal ibadah sebagai bekal kita untuk menuju akhirat? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Sudah berapa banyak amal ibadah sebagai bekal kita untuk menuju akhirat? Karena perjalanan setelah dunia ini begitu panjang. Masihkah kita lalai untuk beribadah kepada Allah sementara usia kita sudah 40, 50, 60 bahkan lebih? Masih terlenakah kita dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesungguhnya akan kita tinggalkan? Buat apa kita memperingati perayaan tahun baru Islam, tapi kalau dalam batin kita hampa, batin kita tandus, tidak mampu mengambil hikmah dari pergantian tahun baru ini? Sudah berapa banyak amal ibadah yang kita tunaikan sebagai bekal perjalanan kita menuju akhirat? Sudahkah kita menghisab diri sendiri sebagai sebelum kita dihisab oleh Allah Azza wa Jal? Pernahkah kita merenung? Pernahkah kita berpikir amalan apa yang sudah kita tunaikan? Keburukan apa yang pernah kita perbuat? Sudah berapa banyak lisan ini menyakiti orang lain? Sudah berapa banyak mata ini berbuat dosa? Seberapa banyak telinga ini mendengar hal-hal yang mudarat? Berapa banyak tangan dan kaki ini digunakan dan melangkah kepada tempat-tempat yang haram? Ini yang menjadi introspeksi bagi diri kita. Janganlah kita berpikir hal-hal yang mubazir dan tidak bermanfaat. Seperti kemarin, buat apa kita kepoin orang sementara usia kita sudah bertambah senja wargi dahli? Buat apa kita ngurusin urusan orang sementara urusan kita semakin hari semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat? Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Sudah siapkah kita untuk menghadapi hari akhir kita? Ya. Sudah siapkah kita untuk menghadapi hari akhir saat bertemu dengan malaikatul maut, sang pemutus kenikmatan dunia? Tinggal beberapa langkah, tinggal beberapa jengkal lagi kita menghadapi hari akhir itu. Masihkah kita terlena?
Masihkah kita terlena? Kita tidak tahu apakah tahun 1448 Hijriah ini adalah waktu yang terakhir untuk kehidupan saya, untuk kehidupan Bang Apul, untuk kehidupan Wargi Dahlia. Kita tidak tahu. Kenapa kita harus berbangga dan berbahagia memasuki tahun baru kalau kita lalai dan lupa kepada Allah? Perhatikan nasihat Jibril alaihi salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Perhatikan Wargi Dahlia, nasihat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan nasihat untuk kita. Kata Jibril, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu pasti mati. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Tunggul di raut, catang di rumpang. Asapang bagerna, asapang sehatna, mengpenggagah, mengpengsehat. Subhanallah. Silakan hidup sesukamu, kata Jibril kepada Muhammad. Ishma syi'ta. Silakan hidup semaumu. Dilarang memang tidak terlarang, dicegah memang tidak tercegah. Silahkan hidup semaumu. Biarlah hidup saenak dewe. Hidup sakarepmu. Mangga silahkan. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat kata Jibril, kau akan menjadi mayat. Kau akan mati. Ya. Ini nasihat pertama dari Jibril alaihi salam kepada Rasulullah dan kepada kita pada umumnya. Silakan hidup kita sesukamu. Haram dilabrak, yang larangan dilabrak, perintah ditinggalkan. Silakan hidup sesukamu. Tapi ingat, kau akan mati. Sekarang berapa banyak orang yang melakukan maksiat, begitu bangga dengan kemaksiatannya, begitu bangga dengan perbuatan dosanya, senyum ketawa ketika melakukan dosa, akhirnya mati juga. Fir'aun sendiri mati, Wargi Dahlia. Fir'aun sendiri mati. Korun gagah dengan hartanya, bangga dengan kekuasaannya, mati. Namrud mati. Semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjawa mati. Dan catatan sejarah telah mencatat, tidak ada seorang pun di alam dunia ini anu gagah sakti mandraguna totosan bojonegresa jedomatu saucapnya taweruh saturung winara, akhirnya mati juga. Nabi dan Rasul sendiri pun wafat, meninggal dunia, sementara kita pasti mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariqah. Cintailah siapa yang kamu cintai, tetapi sesungguhnya kau akan berpisah dengannya. Cintai apa yang kau mau. Wa ahbib ma syi'ta. Silahkan, kata Jibril, kamu cinta dunia, silahkan. Kamu cinta harta, silahkan. Kamu cinta pangkat dan jabatan, silahkan. Kamu cinta istrimu, cintailah istrimu. Kamu cinta suami, cintailah suamimu. Kamu cinta anak, cintailah anakmu. Fa innaka mafariquhu. Tapi ingat, setiap yang kau cinta itu pasti akan berpisah dengannya. Kita akan berpisah dengannya. Walaupun kita cinta kepada harta kita, dikekewek harta tek. Walaupun kita cinta kepada istri dan keturunan, dikekewek semua yang kita cintai. Fa innaka mafariquhu. Apa yang kita cintai itu, kata Jibril, pasti kau akan tinggalkan semua itu. Seberapapun kita cinta dan beratnya kepada istri, kepada anak, kepada pangkat, kepada jabatan, kepada harta, kalau waktunya selesai, sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini
pesan Nabi alaihi salatu wassalam dari nasihat Jibril untuk kita. Pergantian tahun baru ini menjadi introspeksi bagi diri kita. Cintailah cinta yang sebenar-benarnya cinta, yaitu mencintai Allah Jalla Jalaluh. Lihat, kalau kita mencintai Allah wargi dahlia, maka kita tidak akan pernah merasa kecewa dengan cinta kepada Allah. Tapi ketika kita mencintai manusia, mengalahkan kecintaan kepada Allah, bersiap-siaplah kita akan ditinggalkannya. Bahkan bersiap-siaplah untuk kita kecewa wargi dahlia. Lihat, sekarang begitu banyak teman mencintai kita, begitu banyak sahabat yang mencintai kita, begitu hebatnya anak dan pasangan mencintai kita saat kita sedang hidup. Nanti besok lusa kita wafat, mereka menangisi kita, teman kita yang dulu menjadi bestie kita, mungkin mengingat kita hanya 1, 2, 3 jam saja. Setelah itu mereka sibuk dengan kesibukannya sendiri, lupa dan melupakan kita. Istri kita akan melupakan kita, anak akan melupakan kita. Mereka sibuk dengan aktivitas mereka sendiri-sendiri. Sementara kita hidup sendiri di alam barzah. Sementara kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah hanya sendiri. Buat apa kita mencintai? Mencintai yang terlalu mengalahkan cinta kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu. Tetapi ingat, sesungguhnya apa yang kau lakukan itu akan diberikan balasan oleh Allah. Setiap perbuatan kita, baik buruk maupun yang baik, akan diminta pertanggungjawaban, diberikan balasan oleh Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Kebaikan akan kembali kepada kita dan keburukan pun akan kembali kepada kita. Perbuatlah sesukamu, kata Jibril, wahai Muhammad, fa innaka majiyun bih. Sesungguhnya engkau akan diberi balasan dari apa yang kau perbuat. Apa yang ditanam, itulah yang kita tuai. Melak cabe bakal jadi cabe. Melak hade bakal jadi hade. Melak bonteng bakal jadi bonteng. Melak goreng bakal jadi goreng. Tergantung orang ayeuna di alam dunia ieu wargi dahlia. Bari melak naon, bakal melak naon kang urang sadaya pipaneuneun urang. Melak cabe bakal jadi hade. Melak goreng bakal jadi goreng wargi dahlia. Kalau kita mampu menanam kebaikan, kenapa kita repot-repot untuk mempersiapkan keburukan? Maka inilah nasihat di tahun baru ini untuk kita, sebagaimana nasihat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ini menjadi multivitamin bagi jiwa kita dan bersemangat untuk mengisi sisa usia hidup kita ini di tahun baru ini dengan berbagai macam amal ibadah. Insya Allah, wallahu ta'ala bisawab, barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah cocok kalau Ustaz. Terima kasih untuk pesan menjelang pergantian tahun Hijriah yang akan jatuh pada hari Rabu insyaallah. Nah, saatnya kita untuk bersiap-siap salat subuh. Nanti betul, kita sekali akan lanjut lagi. Kita akan bersama Wargi Dahlia untuk berdialog tentang tema kita ataupun yang lain. Bisa Wargi Dahlia tanyakan melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman.
1: Iya, tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

0: Bismillah, alhamdulillah kita akan bersama melanjutkan lagi kajian kita di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Terima kasih banyak yang baru bergabung pagi hari ini. Ada Bu Mimin, juga Bu Tati Empoy, Ernalin juga terima kasih. Alhamdulillah banyak pertanyaan yang boleh Wargi Dahlia coba kirimkan di 0811-222-1015 untuk Juragan Deni. Kurang sehat dia lagi Ustaz. Dari kemarin, mudah-mudahan cepat sehat ya Dan ya, cuaca. Pagi hari ini silakan pertanyaannya tentang tema kita, nasihat penting di tahun baru Hijriah 1448 ini. Betul. Yang jatuh pada hari Rabu ya.
1: Sekarang hari Selasa, Pak.
0: Selasa, maaf. Kekeh rebo dari kemarin enggak mau nawar ya Ustaz ya. Makanya dia terribut kemarin berdua. Setelah Isya terribut kita berdua.
1: Subhanallah.
0: Ustaz Andi silakan Ustaz. Ya. Kita lanjutkan lagi.
1: Baik, terima kasih Bang Haji Ampul juga Ayahanda, Ibunda Wargi Dahlia, Ikhwatul Fiddin, Azzakumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa, tentunya kita berharap semoga amal ibadah salat kita diterima oleh Allah, menjadi bagian amal saleh yang tentunya dipersiapkan oleh Allah pahala yang berlipat ganda, sekaligus doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, dimudahkan segala urusan kita, dan Allah menetapkan sebuah pahala yang berlipat ganda atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Allah.
1: Wargi Dahlia, ikhwatu fiddin, azakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang wargi sampaikan tentunya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Wargi Dahlia. Yang pertama, insya Allah pengajian di hari Rabu bersama Teh Hajah Bentang.
0: Rabu ini Ustaz ya?
1: Betul, Rabu ini. Di tanggal...
0: Bukan tahun baru Rabu
1: bukan
0: ini.
1: Tahun baru.
0: Abang keke Rabu katanya tahun baru.
1: Keke, Kang Deni. Subhanallah ya. Di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 ya, bersama Teh Hajah Bentang di kajian Muslimah Wargi Dahlia di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 sampai dengan selesai ya. Maka kami mengundang Wargi Dahlia kaum muslimah untuk sama-sama bersilaturahim dan bertolabul ilmi bersama Teh Hajah Bentang. Kemudian juga Wargi Dahlia, untuk pengajian manasik kita ya, manasik umroh kita, insyaallah kita
0: jamaah
1: akan
0: ini, Ustaz, ya?
1: Betul,
0: jamaah yang akan berangkat,
1: jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh Wargi Dahlia, setelah kami sampaikan jadwal di grup umroh Agustus 2026. Untuk manasik pertama kita dilaksanakan di hari Ahad tanggal 28 Juni 2026 ya, di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Jadi pengajian plus dengan manasik umroh yang pertama, insya Allah kita akan laksanakan di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 Wargi Dahlia. Sehingga kita akan menggabungkan antara pengajian obsesi pagi dengan manasik umroh yang pertama. Kami undang seluruh Wargi Dahlia termasuk jamaah-jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Agustus. Kami tunggu kehadiran Wargi karena ada pembagian koper, pembagian seragam batik juga, sekaligus untuk Wargi Dahlia yang lain ya, kita akan sama-sama melaksanakan pengajian rutinan di setiap bulannya Wargi Dahlia, karena ada pergeseran jadwal, kemudian juga keterbatasan dari tempat kita juga, insya Allah kita akan melaksanakan pengajian plus dengan manasik pertama itu di tanggal 27 Juni 2026 di hari Sabtu pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai Wargi Dahlia ya. Oleh karena itu kami mohon kehadiran Wargi untuk bisa bersama-sama bersilaturahim dan bertolabul ilmi insya Allah. Kemudian kami mohon doa restu dari Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia untuk anak-anak kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan yang kita berikan, atensi atau perhatian yang kita sampaikan kepada mereka, insya Allah akan membuahkan pahala dari Allah untuk kita, dinilai sebagai jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Dan insya Allah kita akan bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bagi wargi yang ingin menyimak kajian-kajian kita, sedikit ilmu yang kami tuangkan di dalam TikTok, ya, wargi bisa mengunjungi TikTok kita Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, yang kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat baik bagi kami yang menyampaikan dan umumnya kepada wargi Dahlia yang menyimak, insya Allah. Silakan Bang Haji Abu.
0: Baik, wargi Dahlia, kita siap untuk siap bergabung di WhatsApp wargi Dahlia yang sudah dikirimkan di 0811-222-1015 pertanyaannya. Dan juga pagi hari ini Bang Ampu juga undang untuk yang biasa menyaksikan langsung di Facebook, tapi kita coba untuk pagi hari ini di TikTok Radio Dahlia. Ini seperti ada Ibu Ida Mariani juga sudah bergabung, Ibu Nunung sudah bergabung, dan Apple Kentang.
1: Misalnya
0: lain Apple Kentang, ini mah apulnya bedanya. Oh, Ustaz. Sama saya Apple, ini mah kaspul bedanya. Apple Kentang. Ini ada Apple Sampo.
1: Subhanallah.
0: Tomat sahur ini indah aja. Tomat terlambat. Nenek Indah, terima kasih juga Pak Uci, Kang Roheng, dan juga siapa Kang Roheng, Ibu Puspa, siapa yang sudah siap bergabung pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Sudah ada pertanyaan yang berkaitan dengan bahasan kita, nasihat penting di tahun baru, tahun baru Hijriah tentu saja wargi Dahlia, di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung. Dipersilakan sampai jam 6 nanti bersama Ustaz Andi Abdurrahman.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang jadi bahasan di Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wak Uci ya.
1: Iya.
0: Ini mana nih? Bade naruskeun kini Ustaz. Uh-huh. Ari saum satu Muharram eta aya hadisna solih apa doit hadisna. Syukron.
1: Baik.
0: Jazakumullah walaran ilmuna Pak Ustaz. Mugia Pak Ustaz Bang Abu sehat sadayana, dilancarkan.

0: dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Al-Muharram, 3 bulan berturut-turut ditambah dengan bulan Rajab. Nah, pada saat kita memasuki bulan Al-Muharram, maka di bulan itu kita masih berada di bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram, setiap amal ibadah yang kita tunaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena amal ibadah yang kita tunaikan di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu salah satunya bulan Muharram, dilipat gandakan oleh Allah, maka sepakat ulama menekankan kepada kita memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Termasuk amal ibadah melaksanakan ibadah saum. Nah, ibadah saum secara umum boleh kita tunaikan selama bulan Muharram. Bisa saum sunnah Senin dan Kamis, boleh ditambah dengan saum yaumul bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Ditambah juga boleh melaksanakan saum Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, gitu kan. Nah, ada yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di tanggal 9 dan 10 Muharram, Tasyu'a dan Asyura. Tasu'a itu di tanggal 9 Muharramnya, sementara tanggal 10 Muharram itu, wargi dahlia, dikatakan sebagai saum Asyura. Saum Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan saum ini, wargi, itu ada dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa puasa yang afdal setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Al-Muharram. Ya, sekali lagi, saum afdal setelah puasa Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Ini hadisnya umum, sehingga boleh, ya wauci juga warga dahlia, boleh kita melaksanakan saum selama bulan Muharram. Bisa dari tanggal 1, bisa di tanggal 2-nya, dan ditekankan oleh Nabi di tanggal 9 dan 10. Saum Tasyu'a dan saum Asyura. Berkaitan dengan saum Asyura ini di tanggal 10 Muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus. Barang siapa yang melaksanakan saum Asyura di tanggal 10 Muharram, maka Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahannya, dosa dan kesalahan 1 tahun yang lalu. Jadi wargi dahlia, intinya boleh wauci juga wargi dahlia yang lain, kita melaksanakan saum di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 boleh. Misalkan sekarang mau melaksanakan saum di hari Seninnya, di hari Kamisnya, mangga saum Senin Kamis di bulan Muharram, gitu kan. Tapi kalau menspesifikkan hanya tanggal 1 Muharram saja puasanya, itu tidak ada dalil. Itu tidak ada dalil. Tapi kalau melaksanakan saum secara umum di bulan Muharram, itu hadisnya jelas sahih bahwa saum yang afdal setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Lalu Nabi memberikan rincian yang lebih spesifik. Kalau mau, maka laksanakanlah di tanggal 9 saum Tasyu'a dan di tanggal 10 atau disebut saum Asyura. Bila kita tidak bisa nih, saking sibuknya misalkan, maka luangkan waktu bagi kita untuk melaksanakan saum di tanggal 10 Muharramnya, atau dikatakan sebagai saum Asyura. Karena ganjaran dari melaksanakan saum Asyura, Allah gugurkan, hapuskan dosa dan kesalahan kita 1 tahun yang lalu. Gitu Wak Uci ya, juga warga dahli yang lain. Wallahu ta'ala
1: bismillah. Terima kasih. Dan TikTok kita juga sudah begitu banyak yang sudah bergabung, tapi Bang Ampu tidak bisa melihat jauh nih layarnya. Mencoba pakai handphone yang ada di studio ya. Jadi untuk Facebook kita tidak bisa. Mudah-mudahan bisa terekam, nanti bisa untuk cuplikan di TikTok Dahlia, di studio Dahlia. Pertanyaan berikut Ustaz, langsung kita lihat dari Bu Puspa di Mandala Jati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Obsesi pagi dahlia semakin tayyib.
0: Semakin tayyib.

0: ingin bertanya, jika mengingat dengan hari kelahiran anak, selain mendoakan juga mengucapkan langsung dengan nasihat-nasihatnya, tetapi dengan membuat hidangan istimewa atau mentraktir sekedar menunjukkan bahwa orang tua menyayanginya. Satu, apakah termasuk yang dilarang agama? Ini ulang tahun kayaknya Ustaz ya. Yeah. Dua, bagaimana yang terbaik sikap orang tua jika ada keluarga yang sedang milad? Jazakillah khair Ustaz, terima kasih untuk Bunda Puspa.
1: Baik, untuk Bunda Puspa di Mandala Jati, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saat kelahiran anak, ya, saat kelahiran anak kita ataupun cucu kita, yang perlu kita laksanakan sebagaimana sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah di hari ketujuh anak kita, ya, di hari ketujuh kelahiran anak kita atau cucu kita, berikanlah nama yang terbaik. Kemudian yang kedua, akikahkan dia. Bila bayi itu laki-laki, maka menyembelih hewan dua ekor kambing. Bila perempuan, satu ekor kambing. Lalu yang ketiga adalah mendoakan anak kita dengan melaksanakan mencukur seluruh rambutnya si bayi itu sampai habis, lalu ditimbang si rambut itu, dinilai dengan seharga emas, kemudian sedekahkan atas nama anak. Dan kita boleh untuk menyiapkan hidangan-hidangan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anak. Satu. Yang kedua, apabila anak kita sudah berdewasa, ada kalanya kita memperingati hari milad anak-anak kita, apakah boleh memperingatinya? Tentunya kita melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sebuah memberikan sebuah contoh bahwa tidak ada hari raya kelahiran anak dengan berpesta-pesta. Yang ada hanya memohon doa kepada Allah agar anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dengan memperbanyak doa, Rabbi habli minas solehin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal doa, ada dalam surat Ibrahim atau dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mendahulukan merayakan dengan berpesta-pesta, mengundang makan dan sebagainya, lupa untuk mendoakan anak. Maka langkah yang lebih afdal lagi ketika anak memperingati atau mengingat kelahiran anak, berdoalah kepada Allah dengan memberikan doa terbaik kepada anak kita atau cucu kita, dengan memberikan nasihat terbaik kepada anak kita untuk mengingatkan anak kita salat, untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Itu yang lebih afdal, itu yang lebih baik ketimbang kita mengundang untuk makan-makan sahabat kerabat tetangga, melupakan tugas yang sebenarnya sebagai orang tua terhadap anak, gitu kan? Kalau misalkan sudah kita laksanakan semua itu, adapun bersedekah dengan mengundang tetangga, dengan mengundang kerabat untuk hadir sekedar mencicipi makanan, diniatkan dengan bersedekah, tidak menjadi masalah. Dua, ketiga, bila saat milad tahun baru, ini ada seorang syekh, seorang ulama besar, kita tidak boleh mengucapkan selamat tahun baru. Tidak boleh. Contoh misalkan, Bang, selamat tahun baru 1448 Hijrah. Tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Kecuali kalau ada orang lain mengatakan, "Hei, selamat tahun baru ya. Mudah-mudahan berkah." Maka kita boleh untuk menjawabnya dengan kalimat, "Semoga Allah memberikan petunjuk, hidayah, rahmat, keselamatan untuk kita semua." Itu boleh. Tapi yang menjadi sorotan kita, tidak boleh kita menyebutkan atau mengucapkan selamat tahun baru kepada siapapun juga, terkecuali ada orang yang mengucapkan kepada kita, baru kita mendoakan orang yang mengucapkan itu dengan doa yang terbaik, semoga diberikan keselamatan, kebahagiaan seperti itu. Gitu Bunda ya. Allahu ta'ala. Ya,
0: kalau Ustaz, begitu untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Dan Wak Uci tadi masih ada kelanjutannya, berarti saum, ini tulisannya daun tipe lagi nih. Iya. Gak apa-apa Wak Uci, kita sudah benar mengetiknya, tapi pas terkirim beda dia. Berarti saum Asyura itu hari Kamis, Jumat ya?
1: kalau hari Selasa tanggal 1, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di hari Kamisnya kita melaksanakan Saum Asyura. Karena jatuhnya tanggal 1 Muharram itu menurut kalender kita di hari Senin, hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Di hari Kamisnya kita tunaikan Saum Asyura di tanggal 10 Muharram. Gitu Pak Uci ya? Wallahu
0: ta'ala. Terima kasih, dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya lagi. Silakan untuk wargi dalam mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat WhatsApp saja di 0811-222-1015. Untuk menyaksikan melalui TikTok Dahlia, silakan. Bang Apul tidak bisa melihat dengan cermat untuk yang bertanya melalui TikTok, harus dilewatkan saja. Tapi sebagai kontrol, wargi Dahlia yang saat ini tidak mendengarkan radio, yang hanya mempunyai telepon genggam, boleh melalui TikToknya Radio Dahlia. Untuk Kang Cepi sama Alfi ini ya, betul, pasti meluncur lagi di perjalanan ini. Menuju sini. Teknui, terima kasih juga. Untuk Kang Asep juga terima kasih. Dan sekarang kita coba lihat pertanyaan yang sudah bergabung dari Nenek Indah Citalahat.
2: Ya, subhanallah.
0: Kita lewat dulu ke ini, ke langsung ke ini, ke mana? Ke Raja Bali, itu ke Purut.
1: Kada nyimpang heula cenah.
0: Entu nyimpang, awas cenah mah geus dipegat ku nenek. Baik. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, tausiahna muncul muncul eta nih, muncul pisan. Pasti salah ini lagi nih. Mundal ini kayaknya dia. Tulisannya jadi muncul. Leres pisan Pak Ustaz, di zaman Rasul sareng para sahabat teu aya nu merayakan tahun baru Hijriah dan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Namun di zaman sekarang ada sebagai berbagai ulama yang mengajak dan melakukan tersebut, pasti ada alasannya. Dan nenek pribadi sebagai orang awam terhadap Quran dan hadis, dan hadis dan muslim yang sholatnya juga terkadang-kadang titik-titik nih. Dengan adanya entah itu perayaan tahun baru Hijriah dan Isra Mi'raj dan Maulid, merasa senang supaya anak cucu yang hampir tidak tahu hari lahirnya Nabi Muhammad dan sejarah Isra Mi'raj. Apakah salah Pak Ustadz jika kita memperingati tahun baru Hijriah di zaman sekarang? Kita peringati tahun baru Hijriah sekarang kita agar anak cucu kita tahu bahwa itu tahun baru kita umat Islam, yang hampir semua orang ingatnya hanya tahun baru Masehi. Bahkan yang melarang kita untuk merayakan tahun Hijriah di saat tahun baru Masehi berbondong-bondong beli makanan untuk malam tahun baru tersebut. Di tempat nenek sampai habis frozen food, habis diserbu. Nah, ini perayaan kan ada istilah yang ada tuh, asuro bubur asuro.
1: Baik, untuk Nenek
0: maaf
1: Indah.
0: Maaf ya, Nenek, kalau ada typo ini biasanya Nenek ngetiknya benar, tapi nyampe ke sininya Raya. Biasalah, kalau Abang selalu ada perbaikan kan, Nek, kalau itu tuh. Dengan tanda pagar itu, Nek.
1: Baik, untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, berkaitan dengan masalah tahun baru ini, wargi, memang Nabi dengan para sahabat tidak pernah merayakan atau menspesialkan pergantian tahun baru. Sehingga tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menghimbau umat Islam untuk memperingati tahun baru. Nah, sebetulnya tahun baru ini, wargi Dahlia, dicetuskan oleh sahabat yang kedua, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Sayyidina Umar memberikan sebuah inspirasi untuk membuat kalender Hijriah. Dihitungnya bukan kelahiran Nabi, dihitungnya dimulai bukan ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tapi Umar ibn Khattab menghitung tahun baru itu atau menghitung mulainya kalender Hijriah itu pada saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa Umar beralasan yang dihitungnya bukan kelahiran Nabi, bukan Nabi diangkat menjadi Rasul, tapi dihitungnya ketika Nabi hijrah dari Mekah dan Madinah, karena pada waktu itu adalah waktu yang sulit, waktu yang sangat menyedihkan ketika Nabi terusir dari kampung halamannya, meninggalkan kampung kelahirannya, membawa makanan sekedarnya dengan perjalanan 450 km dari Mekah ke Madinah dengan perbekalan seadanya. Itu menunjukkan kondisi yang kurang baik, kondisi yang penuh dengan perjuangan. Maka ini memberikan inspirasi bagi kita, tujuan Umar membuat kalender hijriah itu tiada lain untuk mengingatkan saat kehidupan kita berada dalam keterpurukan, kesulitan, maka bersungguh-sungguhlah untuk hijrah sebagaimana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dari keburukan menuju kebaikan. Dan ditentukan dan dihasilkan, catatan sejarah mencatat Rasulullah berhasil mengembangkan Islam sampai keluar jazirah Arab dan Islam bangkit di Madinah. Artinya Umar mengingatkan kepada kita bahwa dalam kondisi apapun kita, puruk, gelisah, penuh dengan kesulitan, maka hijrahlah kepada jalan Allah yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Sebagaimana Allah memberikan kemudahan kepada Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, dengan ada tujuannya kalender hijriah itu, tiada lain adalah untuk mempermudah administrasi kenegaraan. Untuk menulis surat, ya, untuk menerima surat, itu mempermudah. Sekaligus mengingatkan betapa pentingnya bulan-bulan hijriah. Sehingga warga Dahlia, sungguh miris sekarang banyak umat Islam yang tidak tahu tentang bulan hijriah. Kita lebih kenal bulan Januari, Februari, Maret, April, dan sebagainya. Sementara di kalangan umat Islam sendiri pun ketika ditanya bulan ke-9 bulan apa di tahun Hijriah, mereka bingung. Bulan pertama di bulan Hijriah apa? Mereka bingung. Nah, maka ulama-ulama kita memperingati atau memperbolehkan untuk mengetahui tentang tahun baru Hijriah itu agar memberikan syariat, agar memberikan sebuah pengetahuan kepada umat Islam tahu akan bulan-bulan di tahun Hijriah. Tujuan ulama kita bukan untuk memperingati, bukan. Karena kata Nabi, man tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia akan seperti mereka. Bukankah yang namanya tahun baru Masehi itu adalah perayaan dari orang-orang Nasrani diikuti oleh kita? Bukankah kelahiran Isa alaihi salam sebagai peringatan dari orang-orang Nasrani diikuti dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Intinya, bukan ulama kita bukan untuk memperingati sebagaimana harus berpesta pora dengan nyengut api, kembang api, pestasan, bukan.
2: Tasabuh jadinya.
1: Itu namanya tasabuh, mengikuti gerak jejak orang-orang Nasrani dan Yahudi. Fawa minhum, kita akan seperti mereka. Maka tadi dikatakan bukan masalah memperingati tahun barunya, bukan masalah memperingati Isra dan Mi'raj ataupun namanya Maulid Nabi, bukan. Tapi ulama-ulama kita menyampaikan hal demikian mengingatkan kita, sehingga setiap ulama-ulama ketika adanya tahun baru, adanya bulan Mulud atau Rabiul Awal ketika kelahiran Nabi, itu bukan memperingati tapi mengingatkan kepada umatnya untuk tahu ini bulan ini, untuk tahu Nabi kita siapa, untuk tahu bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya. Jangan sampai kita tersamarkan dengan adanya tahun baru dengan berpesta pora, bukan. Tapi harus menghisab diri kita, introspeksi diri kita, sejauh mana selama hidup kita ini banyak taat kepada Allah atau banyak kufur kita kepada Allah. Dengan bertambahnya tahun ini, bagaimana, bertambahkah amal ibadah kita atau bertambah dosa-dosa kita, menjadi sebuah hisaban bagi diri kita. Sehingga Umar mengatakan, hasibu anfusakum qobla antuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nenek, intinya bukan memperingati tapi hanya mengingatkan kita
2: supaya anak cucu tadi,
1: supaya bagaimana kalau pak tujuannya anak cucu kita mengetahui, ya itu tadi, Bukan untuk memperingati, tapi menyampaikan, nah sekarang tahun baru, berarti tahun baru Islam itu bulan pertamanya adalah Muharram. Nah sekarang Rabiul Akhir awal, biasanya kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu harus cinta kepada Nabi ya, laksanakan sunnahnya, hidupkan sunnahnya, jalankan segala contoh kehidupan beliau. Itu yang harus disampaikan oleh ulama-ulama kita kepada umat kita, sehingga umat kita bertambah keilmuannya, sehingga tanpa disampaikan, tanpa diingatkan, mereka tahu, oh bulan mulud di kelahiran Nabi ini, oh Rajab ini ada Isra dan Mi'raj. Tidak perlu diingatkan. Karena apa? Karena mereka sudah tahu. Karena minimnya pengetahuan ummah sekarang, maka ulama-ulama mengingatkan. Sekali lagi, bukan untuk memperingati. Wallahu ta'ala
0: bishawab. Terima kasih Nenek Indah. Kita lahap masih di acara Obsesi Pagi.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Pertanyaan yang sudah masuk di luar tema ini Ustadz, dari Ibu Heni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Di Palasari itu marus kumaha paminat tepan sunat seperti sholat syukrul wudu, sholat tobat, sholat hajat, sareng tahajud, sadayana dua rakaat. Tapi suratna Al-Fatihah sareng Al-Ikhlas sadayana tesabios Ustadz.
1: Nah. Baik. Untuk Ibu Heni di Palasari ya, jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, kalau kita menjalankan sholat sunnah ataupun sholat fardu, soal bacaan surah-surahnya itu termasuk ke dalam bagian sunnah. Bagian sunnah. Jadi boleh saja kita membacanya kulia dan kulhu saja. Kul a'udzubirabbil falaq, kul a'udzubirabbinnas saja. Boleh, boleh ya. Salat sunnah apapun saja boleh. Karena kata Nabi, bacalah ayat-ayat yang kau ingat, yang kau hafal wargi Dahlia. Nah, jadi kalau memang Ibu Heni juga wargi Dahlia, yang kita hafal hanya kulhu saja, yang kita hafal hanya kulia saja, yang kita hafal kul a'udzu birabbil falaq atau surat An-Nas saja, mangga silakan kita berputar-putar di sana. Ya, kalau memang hafalan kita sedikit. Tapi kalau memang hafalan kita banyak, awas. Kalau memang hafalan kita banyak, maka dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita menghafal Quran itu, murojaah itu ketika sholat sunnah. Jadi Ibu Heni, kalau misalkan melaksanakan sholat tahajud, boleh pegang mushaf Quran, boleh. Ketika sholat sunnah ya, wargi Dahlia, kalau misalkan melaksanakan haji umroh, pernah melihat orang yang melaksanakan sholat memegang Quran
0: di masjid
1: haram misalkan di Nabawi, itu boleh.
0: Dia pegang Quran sebelah ya, kanannya gitu Ustaz.
1: Betul, karena dia sedang murojaah melalui
0: mushaf
1: Quran.
0: Jangan handphone ya.
1: Bukan handphone,
0: mushaf Quran juga kan ada di handphone biasanya.
1: Betul, jangan. Harusnya mushaf Quran. Itu menunjukkan diperbolehkannya kita untuk murojaah Al-Quran dengan memegang mushaf Al-Quran ketika sholat sunnah. Boleh, ya boleh. Tetapi ketika sholat fardu tidak boleh. Kata sholat fardu, bacalah ayat-ayat yang sesuai dengan hafalan kita. Tapi kalau kita mau memegang mushaf Quran, diperbolehkan membacanya ketika melaksanakan sholat sunnah. Gitu Bu Heni ya. Wallahu ta'ala
0: bisa. Terima kasih Bu Heni pertanyaannya, dan terima kasih yang sudah bergabung di TikTok Radio Dahlia juga pagi hari ini. Tidak seperti biasanya, mungkin suara Ustadz agak tipis ya, audionya. Tidak bergabung dengan mikrofon yang segede botol
1: minuman.
0: Botol minuman. Kita langsung ke pertanyaan yang sudah bergabung pagi hari ini dari Bakso Kajujo. Ya. Ini adikku Dedi Mahyar nih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertaruhannya bagaimana tafsir pengertian surat Al-Baqarah ayat 40? Apakah ayat itu khusus ditujukan pada Bani Israel saja atau berlaku juga untuk kita? Ada ungkapan wa ufu bi ahdikum. Apa hikmah dari ayat ini? Syukron, jazakallahu khair Ustaz.
1: Ini
0: Al-Baqarah yang 40.
1: Tafsir
0: Al-Baqarah 40 ini pengertian dari ayat Baqarah ini.
1: Baik.
0: Yang ungkapan wa ufu bi ahdi upi bi ahdikum. Mudah-mudahan sempat tadi.
1: Baik. Ini wargi Dahlia, ikhwatul fiddin, azakumullah, jazakumullah khair untuk Basoka Jojo ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini tentang surat Al-Baqarah wargi ayat ke-40.
0: Ya.
1: Kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil zkuru ni'matiyallati an'amta 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyya farhabun. Hei bani Israil, ingatlah akan nikmat-nikmatku yang telah engkau punten, yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepada akulah kalian harus tunduk atau harus takut. Nah, berkaitan dengan kalimat ufi bi ahdikum, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Artinya ini menurut tafsir min Fadil Qadir, Syekh dari Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar dari Universitas Islam Madinah wargi Dahlia, kalimat niscaya aku penuhi janjiku kepadamu adalah berupa ganjaran yang telah aku jamin. Ya, aku jamin. Kalau wa'ufu bi'ahdikum dan penuhilah janjimu kepadaku, ini janji dari, awas, janji dari orang-orang Yahudi ketika menunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Ya, ketika menunggu Nabi yang terakhir, orang Yahudi itu tahu di dalam kitab Tauratnya itu ada kalimat bahwa akan turun Nabi akhir zaman. Dan ketika itu orang-orang Yahudi itu menunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Ya, menunggu kedatangan Nabi terakhir. Dan ternyata ketika akan Nabi datang, mereka bersepakat, rahib-rahib Yahudi dan Nasrani akan mengikuti ajaran Nabi terakhir itu. Kenapa? Karena mereka menyangka yang akan datang itu adalah dari keturunan Bani Israel itu. Bani Israel itu adalah panggilan untuk Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Panggilan untuk Nabi Yakub yang memiliki 12 saudara. Sehingga Bani Israel itu terpecah menjadi 12 golongan wargi Dahlia, ya. 12 golongan. Nah, mereka akan mengikuti dan akan tunduk kepada ajaran Nabi terakhir itu. Dan ternyata Allah menurunkan Nabi terakhir itu dengan sifat dan karakter serta tanda-tanda sesuai dengan apa yang diberitakan oleh kitab Taurat. Termasuk ada tompel di belakang punggung Nabi. Maka ketika mendengar adanya Nabi itu, turun Nabi terakhir, ternyata dari keturunan Bani Ismail. Maka orang-orang Yahudi itu berupaya mencari Nabi itu. Mencari Nabi itu, mencari tanda-tanda kenabian itu untuk mencuri anak itu supaya dirawat oleh Bani Israel. Maka Allah menyelamatkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai disitulah wargi Dahlia, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani menyalahi janjinya. Mereka berkhianat terhadap janji-janjinya, padahal Allah sudah siap. Kalau kamu taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajarannya, aku akan berikan jaminan pahala yang berlipat ganda terhadap janjimu untuk taat kepada Nabi terakhir. Seperti itu Kang Dede ya. Ini secara singkat saja, mudah-mudahan tidak puas. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya Joko Lawista, terima kasih, dan kita langsung ke pertanyaan berikut lagi. Ini datang dari Abi Haji Kunus ya. Sembung yang ada di Cipadung 455. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Ampun sehat insyaallah.
1: Insyaallah.
0: Abi sok ninggal malam tahun baru Hijriah. Sok aya anu pawai obor di jalan raya seueur meuni ngabring sepuh murang kali. Engke geura wengi. Seueur anu ngabring pawai obor di jalan raya Payuneun Bumi Cipadung meuni ngabring tah.
1: Ya. Jazakallah khair untuk Abi ya dari Bu Hajah Mar kemarin ke penaknya. Hapunten Abi kemari te menakan deui da masa rariu. Hapunten pisan ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, berkaitan dengan tahun baru itu ada istilah pawai obor. ada istilah bubur asyuro, bubur berem, bubur koneng, bubur hejo, bubur bodas,
3: really, ya. Bubur bubur sarapan pagi
1: ayam. Ya, bubur ayam.
3: Ini ada ayam.
1: Ini adalah bagian dari adat saja.
3: Adat.
1: Adat kebudayaan. Karena seperti halnya ibadah apa? Seperti halnya masalah budaya-budaya orang Arab dengan kita berbeda. Seperti dalam pakaian saja, orang Arab itu kan memakai gamis, ya, laki-laki, perempuan. Nah, sementara kita kan beda, ada yang pakai batik, pakai celana panjang dan sebagainya. Itu hanya sebagai terkait hanya adab, adat atau kebudayaan saja. Termasuk pawai obor ini, memang kalau mencari hadis itu nggak ada. Jangankan masalah hadis sahih, hadis do'if, hadis palsu pun gak ada harus pakai obor.
3: Zaman Wali Songo ya
1: Ustaz. Ya, itu hanya bagian dari adat saja. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian masyarakat, mengingatkan tadi. Mengingatkan warga, umat bahwa sekarang tahun baru. Sekarang berganti tahun dari tahun A menuju ke tahun B. Sehingga adanya pawai obor. Kemudian dikiaskan pawai obor itu adalah membawa sebuah apa? Membawa sebuah risalah, api memberikan cahaya. Istilahnya cahaya, api itu kan memberikan cahaya. Sehingga dikiaskan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan risalah itu harus dikembangkan menjadi sebuah risalah yang bisa menerangi seluruh alam dunia ini dengan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya kias saja, itu hanya adat saja. Tidak menjadi bagian dari ibadah. Sekali lagi, tidak menjadi bagian ibadah, tetapi hal itu menjadi bagian dari adat saja. Dan tidak boleh disatukan antara adat dengan agama. Kenapa? Karena akan bertolak belakang. Karena agama tidak memerintahkan untuk memperingati tahun baru, tapi di sisi lain ada adat pawai obor dengan tujuannya tentu, tujuannya mengingatkan umatnya tentang pergantian tahun ini.
3: Seperti gitu apa Abi ya?
1: Wallahu
3: juga ta'ala berkaitan bisa. Dengan pertanyaan Nenek Indah tadi ya Ustaz.
1: Betul
3: ya?
1: Sekali. Betul sekali.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
3: Baik, kita lanjut lagi dan terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita. Ada Ibu Yuyun di Pasir Kaliki Cimaung juga sudah ada Mama Dapa juga Teh Aja Delis. Pak Asep Wildan dengan pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayana mitos-mitos di bulan Asyura. Eta teh sebagian orang sok dianggo sepertos dilarang ngayakeun acara pernikahan. Kumaha ta Pak Ustaz?
1: Baik. Untuk Pak Asep Wildan di Cimahi Selatan.
3: Temenang bulan Muharram nikah.
1: Mun lamun teu baga duit. Baik, jazakallah khair Pak Asep Wildan, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, yang perlu kita ingat di bulan haram, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, ada yang tidak diperkenankan oleh Allah. Dilarang. Dilarang apa? Satu, dilarang peperangan. Tidak boleh. Yang kedua, dilarang menzolimi diri sendiri dengan perbuatan dosa, apalagi menzolimi orang lain dengan lisan atau perbuatan kita. Kenapa dilarang? Karena apabila kita melakukan dosa dan maksiat di bulan haram ini, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Awas, ini harus kita ingat. Yang dilarang oleh agama itu berbuat zalim pada diri sendiri dengan berbuat dosa, atau berbuat dosa kepada orang lain dengan kezaliman kita, dengan kedengkian, dengan suuzon, dengan fitnahan, cacian, makian, itu tidak boleh. Dengan peperangan, menumpahkan darah, itu tidak boleh. Dengan bertengkar, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, kemudian di sisi lain, janganlah kita terjebak kepada mitos-mitos yang tanpa ada dalil dan dasarnya. Kita tidak boleh misalnya menggunting kuku di bulan Muharram. Tidak ada dalil. Kecuali yang ada dalil itu yang ketika orang yang mau berkurban di bulan Dzulhijjah. Itu ada dalilnya. Tapi kalau gak boleh menikahkan, gak boleh untuk harus begini, harus nyengat menyan, segala macam. Itu mitos-mitos yang tidak berdasarkan dalil. Maka kita harus bijak menyikapi hal itu. Sepanjang ada keterangan dari Nabi ataupun dalam Al-Quran tentang perintah, jalankan oleh kita. Ada larangan, kita jauhi. Jangan sampai kita melakukan larangan itu. Jadi intinya mitos-mitos di bulan Muharram itu hanya tidak boleh berbuat maksiat untuk diri sendiri, berbuat maksiat pada orang lain, juga tidak boleh ada pertumpahan darah. Selebihnya kita ditekankan untuk memperbanyak amal soleh. Itu bukan mitos, tapi itu ajaran dari Allah dan sunnah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Gitu Pak Asep ya. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Ya, kalau Ustaz, terima kasih. Pertanyaan berikut dari Papi Api Haji Mumu ya. Dan Ami Bunda Haja Iom Mayunan ya. Radio Dahlia.
1: Oh iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Selisih durasi antara 1 Masehi dan Hijriyah adalah sekitar 10 hingga 12 hari karena kalender Masehi berbasis pergerakan matahari, Syamsiah, sedangkan kalender Hijriah berbasis bulan atau Qamariyah. Apakah kita sebagai umat Islam tidak salah menghitung usia dengan durasi tahun Masehi, sementara kalau kita menghitung usia dengan durasi tahun Hijriah sangat berbeda. Konon mungkin ya, dengan durasi Masehi umur 30 tahun dan kalau di Hijriah usianya 30 tahun. Hatur nuhun, hatur salam ke Abi Gunung Semung dari Api Mumuh.
1: Baik, untuk Api Mumuh dan Bunda Haja Iom di Cigentur Majalaya, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghitung apakah kita mengikuti Masehi ataupun Hijriah, wargi Dahlia, yang menjadi perhitungan administrasi bagi negara kita itu, dan kebanyakan dunia ini menggunakan hitungan Masehi, maka tidak menjadi masalah bagi kita kalau misalkan kita menentukan usia kita menggunakan kalender Masehi. Perputaran, perpindahan atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Itu boleh. Itu boleh untuk administrasi kenegaraan tentang usia kita, tentang tanggal lahir kita, tahun kita. Tidak menjadi masalah. Karena itu urusan dunia, bukan urusan akhirat. Tapi masalah yang menjadi poin kita adalah jangan sampai umat kita lupa terhadap bulannya sendiri. Kita tidak tahu bulan kedua di tahun Hijriah, bulan ke-10 di tahun Hijriah, kita nggak tahu. Gitu kan? Itu yang sangat miris. Terkadang kita pandai memakai pakaian orang lain, tapi lupa untuk memakai pakaian sendiri. Yang mana pakaian sendiri boleh jadi lebih pantas dan lebih indah untuk kita pakai. Maka boleh kita menggabung. Pertama mungkin saat kita dituntut untuk menggunakan kalender Masehi, kita gunakan itu untuk administrasi. Tapi kalau misalkan untuk ibadah sholat, bukankah kita merujuk kepada perputaran bumi, bulan mengelilingi bumi? Bukankah tanggal zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, pergantian hari, itu kan kita kebanyakan menggunakan proses perhitungan bulan mengelilingi bumi. Gitu kan? Maka di sini tanpa kita sadari kita menggabungkan antara perhitungan Masehi dengan perhitungan Hijriah. Jadi insya Allah yang kami tekankan di sini jangan sampai kita selaku umat Islam lupa atau tidak tahu tentang bulan-bulan Hijriah sebagaimana ditekankan atau diingatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Gitu apa ya? Wallahu taala bisawab.
3: Kalau Ustaz, terima kasih. Kita lihat pertanyaan Teja Delis yang sudah bergabung juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pak Ustaz, izin bertanya dua hal Pak Ustaz ya. Satu, kenapa bulan Muharram sering disebut juga bulan anak yatim? Apa ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan pertanyaan yang kedua, saya pernah dengar sesepuh bilang bulan Muharram itu bulan sial, keramat. Benar tidak Pak Ustadz? Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Hatur nuhun untuk Teh Haja Delis dan juga Dapa yang dari tadi menunggu jawaban ini Ustadz di acara Obsesi Pagi.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Apu.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Semakin taib. Ya, jazakillah khair Teh Delis dan Dapa, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan masalah bulan Asyura ini wargin, apakah betul bulan Muharram ini sebagai bulan yatim? Saya mengatakan wallahu ta'ala bisawab. Mungkin keterbatasan ilmu kami tidak tahu bulan Muharram itu identik dengan tahun atau bulan
3: Indonesia kemarin yatim. Yang ini kan bulannya yatim itu di hari yatim apa hari raya anak yatim
1: hari raya anak yatim, yatim gitu ya. Seperti hari raya santri ya atau hari raya itu hanya berkisar untuk sebuah negara saja ya, itu hanya berkisar untuk negara saja. Jadi kami belum mendapatkan hadis yang sahih berkaitan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan anak yatim. Yang kami ketahui bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, sehingga barang siapa yang melaksanakan amal ibadah di bulan tersebut, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Apakah betul bulan Muharram bulan sial? Tidak benar. Yang ada itu bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Ini jelas di dalam Al-Quran dan jelas dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak ada bulan sial, tidak ada hari yang sial. Yang ada adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu salah satunya bulan Muharram.
2: Wallahu ta'ala. Warga Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
3: Mohon maaf, banyak pertanyaan ternyata masih belum sempat kita jawab untuk kita tayangkan. Mudah-mudahan bisa difailkan, diarsipkan oleh Dennis yang bisa dijawab insya Allah besok ya. Atau wargi dari menyimpannya, besok kita juga akan bersama lagi di acara obsesi pagi. Ingat, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Ininya matanya kemana nih, layar semua Ustadz? Ada 5 layar ya di depan Pak Abu. Bagaimana ini Ustaz? Tolong. Baik, kita harus pungkas dan harus titip tutup dengan doa. Mohon maaf sekali lagi, banyak pertanyaan yang belum sempat kita jawab pagi ini.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, suburkanlah kasih sayang-Mu dalam setiap hubungan yang kami bina. Jadikanlah hati kami senantiasa lembut, sabar dan mudah memaafkan. Karuniakan kepada kami kebijaksanaan untuk saling memahami dan menghargai. Jauhkan kami dari perpecahan, perdebatan, perkara yang meretakkan hubungan kami. Ya Allah, bimbing kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah.
3: Amin.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Amin.
1: Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.
3: Amin. Terima kasih jazakallah khair. Terima kasih. Terima kasih Dennis yang menjadi partner kerja Bang Apul yang juga cukup sibuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua warga Dahlia yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 yang sedang mendengarkan di frekuensi 101,5 FM melalui TikTok Radio Dahlia FM. Dari studio, Bang Apul, Dennis, dan Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana. Setelah obsesi pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan lagu dangdut yang bikin bergoyang.

0: Wardi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik, semakin asik, semakin juara. Pagi-pagi sekarang kita dangdutan lagi nih warga Dahlia edisi hari Senin 15 Juni 2026 ya. Ada yang dijepit, ceritanya weh gini teh Basti. Hari ini ada yang dijepit, ada Zeyeng. Jepit, tahan. Jepit, tahan. Yang lagi liburan di kota Bandung, selamat liburan. Yang lagi harus kerja, semangat kerjanya. Yang lagi mau jualan, semangat jualannya. Pokoknya mah kita bergoyang aja ya. Apapun aktivitasnya, bergoyang di sini barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pitunuhun, wani diriungkeun, prung ah. Go, go, go, goyang.

sayang, ayo sayang. WhatsAppnya sayang jangan lupa diawur-awur ya. Di sini di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama. Pengen teleponnya lewat seluler caranya boleh juga dong. Di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Lagi kangen cerita sama siapa sayang? Sama Kak Bogo sayang kangen. Tapi Kak Bogonya lagi sibuk kerja cenah ulu. Ya udah enggak apa-apa kita doain atuh ya. Kita berdoa semoga kabogo-kabogo kita cenanya duitnya loba jadi bisa mere buat kita cenah. Anu teh boga kabogo kumaha sayang? Anu teh boga kabogo atuh sing segera ya. Semoga segera dapat jodoh gitu kan ya. Biar hidupnya tidak sendirian wae kitunya. Yaudah, yang lagi di bengkel-bengkel, yang lagi di warung-warung, di grosir, lagi di pasar-pasar, apalagi di konveksi-konveksi, semuanya merapat di sini ya. Kita bergoyang lagi barengan sama Erlan Magatru sampai jam 8 pagi. Di Kopi Dangdut Dahlia, Mall Ayapituduhan, Wadidiriungkan, Perung Ah, go, go, go, goyang!

Asik. Pagi-pagi chatnya sudah sarapan. Jangan lupa langsung ngopi ceneseng ya, sambil ditemenin sama Erlan Magadro aja di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Asli sudah mulai happy to nuhun sayang. Wani diriungkeun disayogikeun ku langgam-langgam asik ya, ditemenin juga sama langgam-langgam asik buat warga Dahlia semuanya sambil aktivitas. Edisi hari Senin 15 Juni 2026. Tayang. Ya sudah WhatsApp, terima kasih di 0811-222-1015. Teros, selamat pagi Teros. Dari kawasan Sindang Sari Munjul, Pangheulana menitangi nasnya Zeyeng. Ada Kang Tatang, Cisaranten juga hadir. Digoyang cerahnya buat Erlan dan juga buat semua warga Dahlia. Asli, mulai happy to nuhun, wani diriungkeun Zeyeng. Asik, asik, asik, asik, asik. Ada Dery Cibiru, selamat pagi. Dan juga sama Kang Bungsu, Cikaputihan juga sudah selalu hadir pastinya di Kopi Dangdut Dahlia. Asik. Sambil nonton drakor cenanya ieu teh heeh. Ada Teh Isar Ibun meni resepnya, iya manon kanu drakor, iya cenah kuping kanu iya kanu Radio Dahlia. Oyuhan nyambung oce. Heeh, cenah soalna kagok saeutik deui meureunnya rek beak eta filmna. Ada Teh Ana juga di Cikalong Hilir, selamat pagi ya, digoyang katanya buat warga Dahlia semuanya aja, semoga selalu sehat dan juga sukses selalu buat Erlan juga. Asik, makasih Teh Ana. Ada Bunda Ois juga, selamat pagi di kawasan Cibaduyut ya, Bunda Ois Cibai, digoyang katanya buat keluarga kesayangan, pokoknya buat semuanya juga warga Dahlia ya. Hatur nuhun ubar sebelnya aku, sama-sama Bunda, aku selalu jadi ubar sebelnya Bunda. Bukan cuma ubar sebel ya, Zayang ya. Ubar koropok sama ubar amandel ya, Zayang. Sama ubar nyeri tuur.

Ada lagi sama Ponti, selamat pagi di kawasan Gede Bage. Bunda Lister atau Onde lagi masak nih di kawasan Pasteur sambil pantengin Radio Dahlia. Asik. Ada Asep Insan Sodikin juga hadir dari Ranca Batok. Dan juga Kang Ujang Pecai, Jamali Cianjur. Ada juga Nin Lima, selamat pagi. Ada Teh Nani Memori Cicahem, Kang Deden Cipteng, Cipari Tengah. Ada Mama Liris Ciwide, selalu pantengin Erlan juga. Asik. Ada Teteh Cantik, Teh Dewi Pasko, selalu hadir juga dong di kawasan Pasir Koja ya. Digoyang buat semua warga Dahlia. Ibu Tati di ujung Berung juga hai. Ada Asep Dapota juga hai Besti. Hai juga Besti, jangan lupa diregot kopinya ya Zeyeng ya. Kopinya udah ditinyu tapi belum diregot, Zeyeng. Boleh dong diregot tipis-tipis biar endul cuna gitu. Teh Eli pada larang juga nojo naon Teh Eli. Biasanya merenya Teh Eli mah wayah kieu mah nojo ieu kudu nojo ngumpulkeun pangacian cenah Zeyeng. Semangat atau besti langsung ibak geranya biar seger ya. Umi Yuna juga udah pantengin Erlan di Ciwidey hadir katanya siap. Teh Ati Sunarti Batu Lawang Ciwidey. Kang Suryadi Ranca Ekek. Ada Irma di Sekalowa di Pati Ukur. Ibu Dani Soreang dan juga Esa Jalan Kaca Piring ya. Ih masih banyak ih yang lagi pantengin. Ada Enda Govin juga. Selamat pagi di Ciberem. Selamat bertugas sampai tuntas jenazah yang siap dong. Teh Noneng Garut hadir Teh Noneng. Ada lagi sama Rini Otik, Ranca Ekek, Teh Cucu Gerlong, sama Teh Aisugi, Cimahi, dan Teh Nilam di Bohoma Toha. Ya, pokoknya bener di sini aja ya. Udah beres, sudah sarapannya aku Zeyeng. Aku mah belum, ini lagi biasa weh, cenanya lagi nuju ini dulu, lagi mau nyari dulu inspirasi sarapannya sama apa. Sama gorengan kah? Atau sama bubur kah? Atau sama lontong kari kah? Bingung nih Zeyeng, cenah. Jangan bingung-bingung, ah. Teh Sopi Munjo, selamat pagi ya di Arsian Collection di Balai Endah. Terima kasih udah pantengin Erlan. Pokoknya mah sok atuh ya apapun sarapannya. Pokoknya mah ditemenin sama Radio Dahlia. Biar ada ubar sebel di sini barengan sama Erlan Magatru. Tayang.

0: Ya lagi sambil goyang, sambil ngadeje, cara zayangnya sambil gegero. Eh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu semangat ya gegeronya zayang, biar suami teh makin sayang sama kamu atuh sayang. Ya lagi masak caranya entre-entrean cangkengna sayang. Boleh lah ya di sini aja barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia. Mulai ya pituduhan wani diriungkeun. Tayang. Kang Suhana Permata Biru, selamat pagi. Lagi ngopi nih sambil ditemenin Erlan juga cenah gitu ya, dan juga digoyang buat semua warga Dahlia sama gocinnya buat seseorang aja yang dekat di mana? Yang dekat di sebagian teks hilang ya. Mungkin kaburu bae aku watana. Assalamualaikum Erlan, waalaikumsalam. Ini sama Ayu di Denki. Salam kenal katanya. Siap, salam kenal juga ya Teh Ayu. Pengen digoyang dong katanya buat anakku, semangat sekolahnya. Oh iya, cenah hari ini mulai ada sensus ekonomi. Selamat bertugas buat para pekerjanya. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan juga diberi kemudahan saat di lapangan ya. Gocinnya buat Erlan aja yang lagi siaran. Hatur nuhun, sama-sama Teh Ayu. Ada Neng Yolan KBB juga hadir. Kang Deddy Kurniawan dari Nagrak Ciwidey, selalu patengin Radio Dahlia. Asik. Mang Nanar Gia Gunung Asepan digoyang Mang Nanar. Asep Goyobot nih sambil apa nih? Sambil prepare caranya buat jualan di barengan ku kopi. Jangan lupa diregot dulu kopinya ya Kang Asep Goyobot. Di Saranten Cenambo selalu hadir pokoknya mah. Oke. Okay. Dari Geger Kalong ada Teh Ella Hayati dan juga Teh Elis di Jalan Peta, selamat pagi. Warung Iteng Cikutra juga pantengin terus sambil ngeladangan, caranya siap. Kang Lukman Pasar Baros, ada Mama Ijal, selamat pagi Mama Ijal. Pagi-pagi mana udah cantik Mama Ijal, iya. Semangat Mama Ijal jualannya ya di kiosnya, semoga rame dan menyala terus ya pokoknya mah ya. Yaudah deh, nanti dibaca lagi WhatsApp yang sudah masuk. Sekarang teleponan dulu yuk, sayang Pak Boro-Boro ya. Bang Mukaken lawang on air atau sayang. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia.
0: Asik atuh. Rung
1: ah, go-go-go-go
0: ya. Goyang balik. Lagi di mana yuk, sayang?
1: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah. Nggak, ini nggak lagi di dapur atau di mana gitu?
1: Ke
0: Erlang. Oh, bolak-balik. Oh, siap iya. Atuh ya. Eh, tadi Cimahi kumaha udah ada panon poe belum, sayang?
1: Belum, masih malu-malu.
0: Masih malu-malu. Iya, kita cenah hariwang cenanya.
1: Iya.
0: Hariwang anu keur nyese besi eueuh panon poe, soalnya tadi peuting meni hareudang sieun ayeuna hujan.
1: Kamari oge di dieu hujannya.
0: Oh, nya.
1: Tapi sonten nama da panas, alhamdulillah.
0: Oh, nya jadi popoena teh sonten we kitu.
1: Nya atuh,
0: alhamdulillah garingnya. Oh, siap atuh aing kitu mah. Oh, sok atuh tinggal digorengkeun we atuh sayang. Kita ngagoyang heula teh aing sugih dari Cimahi. 1 2 3 go.

0: Nagogo buat siapa? Saya.
1: Buat teman-teman, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Buat Teh Uni, Rini Otik sama Kang Tatang salonnya, Mamah Bayu Cicalengka, Mamah Apep Dendri, Mamski Teisi Bay, Maitar Wauci, Ndagopin, Mamah Yati Motre, Mamah Yati Jamu. Mama Yati Bajak Kacir, Ramadhan, Arnal, Mahaji Eha, Bunda Onde, Teh Imas, Cimahi, Bunda Yansu, Teh Nado, Kang Suherman, Bu Enjoy, Teh Eli, Nenek Ica, Mama Zidan Zikri, Mama Aji, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Lilis, Danu, IRP, Teh Om Deri, Mister Ius, Bunda Dinda, Bunda Imut, Bunda Alen, Kang Lukman, Santi Kopo, Dewi Pasko, Teh Sugar, Teh Ratna, Ponti, Kang Tatang, Mama Ica, Kang Genta,
0: Nenek
1: Putri,
0: iya.
1: Dua Ai,
0: aduh.
1: Kang Ade, Mang Nana,
0: Alah,
1: Mapiska, buat Mama Ika, Suryadi, Deden Cipteng, Mama Juli, Teh Iteng, buat Kakek Agus Cibo, Teh Hani Baso, buat
0: Dor,
1: Biru, Ibu Aa, buat semua warga Dahlia.
0: Gocirnya ya, buat siapa sayang?
1: Buat saya lang sama Kang Air aja.
0: Oke deh, pantuk radio.
1: Pantuk Dahlia, nah kena kelanggamnya dah dia perungan go-go-go-go
0: ya. Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Zayeng, halo, Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik. Dira gua dulu kopinya bro. Biar tidak. Hah, bahe kopinya. Waduh, kamu meureun itu panangannya ngopepang. Jadi bahe Zeyeng. Iya,
2: padahal kalian tangannya lebih ngopepang lah.
0: Iya, mending ngopepang aja. Atau nanti besi dijembel sama ayang. Cenah, itu jadi kopinya bahe. Iya, panganing cenah itu teh kopi teh cenah. Ya, ngan sabungkus lagi. Nya gara iya atau gara meser dewenya gitu nya Zeyeng.
2: Iya.
0: Ya, Kang Arnold udah sarapan belum?
2: Namanya Guga.
0: Ih, meni seneng. Oh gitu. So, atuh namanya Guga mah kita ngagoyang heula ya. Biar semangat, cikan. Dari kawasan Cibaduyut, 1, 2, 3, go!
2: Ayo, digoyang, wargi digoyang, digoyang kopi. Dangdut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, hey!
0: Hey! Ngagogo buat siapa aja, Zeng?
2: Kang Aira teh payu cat selalu banyak rezeki banyak jobna.
0: Amin.
2: Ngira namanya Tai Sugi jar Kang Aira di Erni Jami mah gede mah mah baju Bunda Yansu adonana tenado teh caribu nuliman. Teratna kita garu tarerin tereni tayali sama Haji Bunda Ale Bunda Imu sama Ika. Teh pada larang teh juga tidak cinunuk uci. Kita yang Kang Suhana sarang Kang Syerman sarang Cetena. Kita Kang Syerman.
0: Terus. Terus, halo, entah udah gelom apa ya nak? Kabaroyan besti kagelom HP na eta Kang Arno meni dodoh teuing. Nyao ah, epe kopi bahe merenya, jadi we aral subaha cenanya Zeyeng. Cak buru agar nenyuh lagi kopinya Zeyeng ya, sambil ditemenin sama Radio Dahlia di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayah pitu nuhun Zeyeng. Wani diriungkeun, prung ah, go go go.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, Mah?
3: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
2: Mau!
3: Terus, kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar adek, biar makin bagus.
2: Hore! Asik, asik, asik!
4: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, Kilometer 11, Nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram @ Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
5: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.